0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di perempat RRI Samarinda, Keranden sana, ya. Hambat kali ini, Bu Putri mau ajak Etam Gelanya berkesan seputar ini kali ya, kuliner nih Bu Sumbo ya, karena makin banyak jual jenis makanan ya, apalagi bahan pokoknya ya. Selain ada ayam, Bu Sumbo biasanya jukut juga jadi salah satu menu andalan. Nah, jadi menu andalan ini Keranden sana biasanya di rumah nih Etam olah jadi apa? Digoreng hajakah dengan bumbunya atau diolah bersama dengan sayur jadi kuah gitu Bu Sumbo ya. Nah, diolah seperti apa? Boleh berbagi sama Mbak Putri informasinya. Biasa di rumah Etam Gelanya nih memasak ikan digoreng aja biasa atau diolah jadi sayuran atau tergantung ikannya sih biasanya ya. Kerandaan sana cocok-cocokan tuh ikannya ya. Ini ada gabungan dari Mbak Reni, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Mbak. Selamat hambat, salam budaya. Budayakan salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam, Mbak Reni. Nah, jadi apa kita olah jadi apa nih ikan di rumah nih, Mbak? Biasanya digoreng kah atau diolah jadi menu lain, Mbak?
1: Kalau ikan ya?
0: Iya.
1: Mbak, kan sering ikan layang atau ikan tongkol. Mm-mm. Itu dikasih bumbu aja, Mbak. Bumbunya ikan kan ada sudah. Bumbu racik gitu kan. Mm-mm. Bumbu yang sudah ada kemasnya itu. Mm-mm. Nah, tinggal dikasih kan bumbunya aja. Digoreng bisa. Kalau mau digoreng, biasanya goreng itu digoreng atau direbus.
0: Direbus. Kalau
1: direbus mah dikasih bumbu. Mm-mm. Bumbunya itu kan ada kunyit, ada bawang merah, bawang putih. Mm-mm. Itu kalau di blender, dipilik. Paling enak dipilik aja, Mbok.
0: Dipirik.
1: Nah, diulek-ulek.
0: Oh iya,
1: heeh. Diulek. Biasanya kalau diulek kan harum tuh, Mbok.
0: Iya.
1: Kalau di blender kan kurang, tapi halus-halus, tapi kurang apa namanya, harum juga sih. Kalau diulek-ulek kan sambil dengarkan radio kan sambil ngulek-ngulek. Apalagi ngambil ada kucing, kucing nolong ikan, sambil ngomel itu. Ini kucing kurang ini, sambil ngomel-ngomel kan. Enak kayak itu bumbu.
0: Ya Allah.
1: Lagi kesannya kan ke ini ke apa nama, ke cobek. Jangan kemukaan orang, kasihan, padas.
0: Iya, itu ha. Oh, jadi kita tergantung juga, Mbok, ya.
1: Mulanya. Nah, itu kalau ikannya. Bisa juga dibikin kuah juga bisa, Mbok. Yang di anaknya itu dikuah itu dikasih daun kemangi. Itu rasa katanya Umi itu namanya pindang.
0: Oh iya, pindang.
1: Pindang itu dikasih yang kayak bawang tadi tuh. Bawang putih, bawang merah, jahe, kecinting. Nah, kalau kita masak opor itu rasanya nggak ada itu, kalau opor itu ayam.
0: Iya, ada nih, kita jukut aja nih, biasa jukut aja.
1: Nah, jukut. Bawang ini itu paling suka jukut, yaitu ikan layang, ikan tongkol, ikan nila.
0: Nah, ikan nila. Kalau mas, ikan nila mas.
1: Kalau ikan mas itu enaknya dibikin lalapan aja, Mbok. Nggak cocok dia dibikin seperti macam yang tadi itu. Atau yang berkuah-kuah itu nggak enak dia. Itu ikan mas itu, ikan nila itu enaknya dibakar. Dikasih bumbu yang racikan tadi. Nah, terus dibakar. Nah, kalau macam ikan tongkol, ikan layang, nah enaknya. Atau ikan ini, ikan haruan, tahu enggak, Mbok?
0: Tahu.
1: Nah, itu juga enak itu dibikin kuah-kuah. Ya, macam itulah.
0: Ya, oke dah. Amun tiga itu, Mbok. Banyak juga ya sekalinya yo.
1: Banyak. Kita tunggu resepnya Koki Busu Mamat. Dia banyak tuh pengalaman karena anak koki. Ya, makasih ya Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Reni. Oke deh, keren dan sanak ya. Yang mau bergabung juga lewat WhatsApp silahkan ya. Kita nikmati dulu lagu selanjutnya. Ini ketemu sama lagu Nusa Tenggara Timur. Mugi.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!
2: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
3: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
5: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: di kahyangan. Aya banteng jeung ikan hiu. Neng, I love you. Cinta ini untukmu. Kunaon ari ka jejerwokan tah tadi?
1: Keur demo cinta wala.
0: Aya naon
1: itu tuh aya wewe geulis?
0: Mana
1: itu tuh tingali?
0: Wow,
1: geulisnya
0: nya.
1: Heeh, eta teh kecengan dewe.
0: Kari ayam nu bulilis, kari leuweut nu bututut, ari hayang kanu geulis, ari beungeut goreng patut.

Perempatan Samarinda, Kran dan sana. Oke, jadi dengan menu makanan yang Atam Kalnya pilih ya, entah yang dimasak menjadi sayur, biasanya direbus atau dikukus gitu Bu Sombo ya. Dibalik rasanya mungkin masih asing karena biasa yang goreng gitu ya Bu Sombo, lebih nyaman yang kering, crispy tegak itu. Nah, ternyata ya, amun kita mulai masak jukut itu dengan cara direbus atau dibuat sayur seperti sup atau kuah asam ya tadi, pindang atau palumara tegak itu Bu Sombo, ini jadi salah satu cara ya buat etam jalannya yang mau menurunkan yang namanya kadar lemak dan juga kalori. Terus di dalam kandungan ikannya tadi itu kan ada lemak omega 3 dan juga omega 6 ya, jadi nutrisinya itu optimal dan juga kaya akan vitamin, dan juga teksturnya tuh lebih lembut Bu Sombo, ketimbang kita galanya harus mengkonsumsi ikan yang digoreng tuh Bu Sombo. Makanya banyak yang memilih juga untuk mengolah dengan di sayur, mengolah jadi sup atau juga dengan kuah asam. Nah, ini dia informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, yang Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya sogood.id. Setelah ini masih akan ada ngawan etam galanya, ketemu dalam sesi program Ada Wekesah ya, Krona dan Sanak. Kita ketemu sama lagu selanjutnya, ada lagu Bali, Sing Salah Pilih.

0: Tradisi adat Maceratasi merupakan upacara adat masyarakat nelayan tradisional di daerah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kebiasaan adat ini sudah berlangsung lama di tengah masyarakat dan terus dilakukan secara turun-temurun. Untuk waktu pelaksanaannya ialah setiap setahun sekali. Prosesi Maceratasi adalah penyembelian hewan dari jenis kerbau, kambing, dan ayam di pantai, kemudian darahnya dialirkan ke laut. Adapun maksud mengaliri darah ke laut dengan memberikan darah bagi kehidupan laut. Tujuan dari digelarnya upacara ini bagi masyarakat yang tinggal sekitar pantai dan sekitarnya, mereka berharap mendapatkan rezeki yang melimpah dari kehidupan laut.
1: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: sumpit. Sumpit selama ini dikenal sebagai salah satu senjata tradisional yang sering digunakan oleh suku Dayak di kawasan Kalimantan. Selain bahan pembuatannya yang berasal dari alam, sumpit juga memiliki keunggulan pada tingkat akurasi tembak, mencapai sekitar 200 meter. Dilihat dari bentuknya, sumpit memiliki bentuk bulat dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter dan berdiameter sekitar 2 sampai 3 cm. Sementara untuk jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan sumpit umumnya dari jenis kayu tampang, ulin, tabalien, plepek, dan kayu resak. Menyumpit menjadi tradisi sehari-hari bagi suku asli Kalimantan. Menyumpit sering dilakukan masyarakat di Kalimantan ketika berburu binatang untuk konsumsi makan, seperti babi dan hewan lainnya yang hidup di hutan.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana
3: makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
7: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sana Kepala Disdikbud Kota Bontang, Abdu Safa Muha, menilai penggunaan bahasa Kutai dapat menjadi solusi untuk menjaga harmoni budaya dan bahasa daerah di Kota Bontang. Menurutnya, bahasa Kutai berperan sebagai pemersatu di tengah beragamnya bahasa lokal yang hidup di masyarakat. Ia menjelaskan penggunaan istilah bahasa yang terlalu spesifik berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau kecemburuan antara kelompok masyarakat. Karena itu, bahasa Kutai dinilai lebih netral dan dapat diterima oleh berbagai kalangan. Abdu menegaskan bahwa penggunaan bahasa Kutai tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau menggantikan bahasa daerah lain yang sudah lama digunakan warga. Pemerintah tetap menghormati seluruh bahasa lokal sebagai bagian dari identitas budaya. Ia menambahkan keberagaman bahasa di Kota Bontang harus tetap dijaga dengan pendekatan yang inklusif agar semua masyarakat merasa dirangkul. Menurutnya, yang terpenting adalah seluruh bahasa daerah tetap hidup tanpa ada pihak yang merasa ditinggal. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
6: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
2: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
3: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
2: Iya, kan oleh-oles ya.
3: Oleh-oles sih oleh-oles. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
2: Yang penting muat aja di motor.
3: Iya, gak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
2: Iya, bantuin dong.
3: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, keren dan sanak segalanya, Bu Sumbo. Dan seperti biasa di pagi kali ini bersama saya Putri, ya Bu Putri kawannya Tam Kelanya dalam sajian program Ada Bekasah. Insya Allah pagi ini kita akan membahas tema peran TPK dalam pendistribusian MBG 3B. Nah, sebenarnya apakah itu MBG 3B ini, ya sepertinya masih agak asing di telinga masyarakat gitu ya, karena taunya hanya MBG saja gitu ya, MBG yang disalurkan kepada anak-anak di sekolahan. Nah, di pagi ini Mbak Putri tidak sendirian, sudah hadir bersama ya di tengah-tengah kali ini di studio ada Ibu Indanah PSI selaku kader IMP Kelurahan Dadimulya, dan juga ada Ibu Dr. Bane Buntu ya selaku penyuluh keluarga berencana Ahli Madya Kota Samarinda. Kita sapa dulu. Selamat datang Ibu Indanah dan juga Ibu Bane. Bane, apa kabarnya pagi ini?
5: Kabar baik.
4: Alhamdulillah. Ibu Inda, bagaimana kabarnya?
6: Baik.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik juga ya pagi ini, insyaallah. Insyaallah. Pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang peran TPK itu sendiri. Nah, saya mau bertanya ke Ibu Bane dulu nih. Bu Bane kan selaku orang yang langsung juga berkecimpung di dunia per MBG-an ini ya, sebenarnya apa sih MBG itu, program makan bergizi gratis ini apa sih sebenarnya?
5: Iya, baik, terima kasih Mbak. Sebagaimana yang kita sudah dengar bersama ya selama ya, ini bahwa akhir-akhir ini kita sering mendengar ada MBG.
4: Iya.
5: Ya, MBG itu makan bergizi gratis. Kenapa ada MBG? Sebagaimana yang kita tahu bahwa ini merupakan visi dari pemerintah bagaimana untuk bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 nantinya. Ya, program MBG itu sendiri memang kita tahu bahwa ini yang mulai dari BGN, Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional dan itu bersama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dulunya kita kenal dengan BKKBN, itu kerjasama dalam pemberian MBG ini.
4: MBG, baik. Nah, sebenarnya apa sih Ibu tujuan utama pemerintah kita ini menghadirkan program makan bergizi gratis ini, Bu?
5: Iya, baik, Pak. Sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan bahwa MBG makan bergizi gratis.
4: Iya.
5: Itu untuk memenuhi visi pemerintah bagaimana untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul untuk mencapai Indonesia Emas di 2045 mendatang. Seperti itu, Mbak.
4: Baik. Nah, siapa aja nih Bu sasaran penerima manfaat dari program MBG ini secara umum, selain yang kita tahu adalah anak-anak sekolah gitu ya, dari tingkat SD, SMP, SMA gitu.
5: Iya. Kalau untuk MBG-nya sendiri, MBG itu ada untuk anak sekolah dan ada untuk 3B.
4: 3B.
5: Ya, mungkin kita sekarang berbicara tentang 3B-nya. 3B itu meliputi balita yang non-PAUD, karena kalau dia sudah bersekolah berarti nantinya itu kan dia akan mendapatkan dari sekolah.
4: Okay.
5: Jadi untuk 3B-nya ini sasarannya adalah balita non-PAUD, yang kedua ibu hamil, dan yang ketiga ibu menyusui. Itu MBG 3B.
4: Jadi balita non-PAUD, ibu hamil, dan ibu menyusui.
5: Ibu menyusui, ya.
4: Nah, itu sistemnya seperti apa itu, Bu, pembagian MBG kepada 3B ini tadi?
5: Ya, kalau untuk yang kesekolahan, dari SPPG-nya, dari Satuan Pengelola Pelayanan Pengelola Gizi itu sebenarnya mereka langsung ke sekolahan. Tapi kalau untuk 3B-nya itu melalui kita dan melalui kader-kader, ada kader TPK kita di lapangan, itu nanti datanya akan kita meminta dari kader-kader TPK. Untuk itu siapa-siapa yang akan menjadi sasaran penerima manfaat dari 3B itu.
4: 3B, ya. Oke, baik. Nah, kenapa memilih 3B, ibu-ibu hamil, ibu menyusui, sama balita yang menjadi kelompok prioritas MBG 3B ini?
5: Ya, kenapa memilih 3B ini, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Karena ini, kalau selama ini kita biasa mendengar ada yang namanya keluarga resiko stunting, beresiko stunting. Kenapa? Karena sasaran kita ini, kalau tidak memperhatikan gizi yang mereka terima, itu nanti akan berakibat jangka panjang. Kenapa kita sasar ke 3B-nya itu, bahwa dari awal itu memang harus diperhatikan gizi. Anak-anak yang dalam pertumbuhan masa tumbuhnya 2 tahun perkembangan otak, masa emas, itu akan menjadi sasaran kita. Lalu ibu hamil, ibu yang hamil di janin itu dari awal harus kita perhatikan. Begitu juga dengan ibu menyusui, busui. Jadi gizi buat anak lewat ibu menyusui juga perlu menjadi perhatian saat ini.
4: Iya, jadi dibantu dengan pemerintah juga menghadirkan program MBG 3B tadi ini, yang ternyata memang punya tujuan supaya gizi ibu hamil, ibu menyusui, atau juga anak non-PAUD tadi tetap terpenuhi,
5: bisa terpenuhi.
4: Ya. Walaupun dengan mungkin bisa dikatakan keterbatasan ekonomi saat ini dari masyarakat gitu ya, tetap pemerintah yang akan membantu gitu, Bu ya. Tapi bagaimana sih apa namanya, cara pemilihan kader-kader itu untuk melihat, oh ini sasaran yang tepat, seperti itu.
5: Iya, mm-mm. Baik Mbak. Sebenarnya kalau pemilihannya, iya, kenapa kita punya kader,
4: iya,
5: kader pilihan kita, mm-mm, dalam persiapan untuk bagaimana mengatasi yang namanya stunting di lapangan, iya. Kita ada kader TPK. Kader TPK ini setiap tim itu ada 3 orang di dalamnya. Mm-mm. 3 orang itu yang terdiri dari ada kader PKK, mm-mm, kader KB, dan tenaga kesehatan. Mm-mm. Itu. Jadi untuk pemilihan kader TPK itu memang harus memenuhi 3 tadi ini, TPK apa, kader KB, kader PKK, dan tenaga medis. Kenapa tenaga medis? Mm-hmm. Ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah medis, nanti ada tenaga medis yang ada di dalam, baik itu bidan, perawat, yang pastinya tenaga medis yang terlibat di kader di dalam tim TPK.
4: Mm-hmm. Jadi pemilihannya dengan syarat ya, berarti, yeah, Bu ya. Nah, sebenarnya dari program yang dijalankan ini kan pasti ada tujuan, ada harapan manfaat itu akan terasa oleh masyarakat yang ditargetkan tadi tuh Bu ya. Nah, sebenarnya dari program ini manfaat apa yang diharapkan terhadap kesehatan ibu menyusui, ibu hamil, sama anak non-PAUD tadi nih Bu?
5: Tujuan, mm-mm, pemberian makan bergizi gratis ini ya, mm-mm, makan bergizi gratis, mm-mm, kita jangan melihat bahwa makan bergizi gratis, mm-mm, ini membagikan bagi orang yang kurang beruntung, mm-mm, seperti itu. Tapi, mm-mm, ini tujuannya bahwa bagaimana memberikan makanan gratis, bergizi gratis, yeah, ini tidak hanya memberikan itu, tapi melalui, mm-mm, pemberian makanan ini para kader-kader yang, mm-mm, ada yang, mm-mm, terlibat langsung dalam distribusi, mm-mm, bisa melakukan edukasi di lapangan. Jadi tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan memberikan makanan bergizi gratis ini bisa tercapai.
4: Baik. Nah, jadi dengan mendukung program MBG3B tadi, diharapkan memang orang tua, busui, khususnya juga yang masih mengasihi anak, ya, dipenuhi gizinya tadi lewat program MBG3B ini. Ini cara menyalurkannya seperti apa Bu di lapangan? Apakah ke posyandu ataukah dibawa ke rumah? Kan kalau misalkan dari anak SD, sekolah kan dari sekolahnya ya setiap jam makan siang begitu atau sarapan. Nah, kalau MBG3B ini programnya seperti apa Bu?
5: Iya, benar bahwa, mm-mm, kalau sasaran kita ada yang anak sekolah, iya, anak didik, mm-mm, terus ada 3B. Nah, mungkin kalau yang 3B-nya nanti secara bagaimana proses distribusinya, mm-mm, di lapangan nanti mungkin disampaikan oleh Ibu Indana yang langsung memang melakukan ke distribusi di lapangan. Tapi yang kami, mm-hmm, mau sampaikan bahwa untuk pemilihan kader-kader yang melakukan distribusi ini, yaitu tadi dari kader TPK yang memang benar-benar menguasai dan memahami kondisi lingkungan di mana sasaran penerima manfaat itu berada.
4: Oke, baik. Nah, sebelum kita ke Ibu Indana nih, Bu Bane, kan ada yang namanya istilah SPPG. Nah, sebenarnya SPPG itu apa sih? Banyak juga mungkin masyarakat yang masih keliru antara SPPG, ada yang MBG, terus ada yang BGN. Itu kan satu berkesinambungan tuh. Banyak masyarakat yang bingung. Pokoknya sebutannya 3 itu udah MBG aja. Nah, itu apa sih Bu sebenarnya SPPG ini?
5: Iya. Baik Mbak, mm-mm, SPPG itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah, SPPG inilah yang mengolah, memasak makanan yang akan didistribusikan nanti ke sasaran penerima manfaat. Mungkin juga kami, mm-mm, bisa informasikan di Kota Samarinda ini kan sudah ada banyak tuh, mm-mm, SPPG. Untuk Samarinda Ulu sendiri, yeah, Mbak, dari 8 mm-mm kelurahan itu ada sekitar 11 SPPG yang ada. SPPG inilah yang mengolah, memasak makanan itu. Dan nanti dari SPPG ini mengantarkan ke titik, ada titik distribusi, mm-hmm, kita sudah sepakati titik, mm-hmm, distribusinya di mana, mm-hmm, untuk pengantaran makanan MBG ini. Mm-hmm. Nanti dari titik distribusi itu baru nanti kader-kader kita nanti yang, mm-hmm, akan mengantarkannya sampai ke penerima-penerima manfaat yang ada, ya tadi 3B ini. Balita non-PAUD, bumil, dan busui.
4: Jadi bisa dikatakan tugas dari SPPG itu selain mendistribusikan makanan tadi, yang juga mengelola makanan tadi itu ya.
5: Pokoknya semua proses dari makanan yang akan dibagikan ke sasaran penerima manfaat itu nanti dikelola oleh SPPG-nya.
4: SPPG yang sekarang
5: semua proses itu nanti berlangsung di SPPG. Nanti SPPG pada saat distribusi, kalau sudah matang siap untuk diantar, baru diantar ke titik distribusi di mana kader-kader TPK kita ini ada di sana yang siap untuk distribusi ke sasaran penerima manfaat.
4: Jadi dari SPPG ke titiknya tadi yang sudah disepakati, akhirnya nanti disebar lagi oleh kader-kader. Itu termasuk untuk makanan target MPG 3B tadi itu, Bu? Atau sama anak sekolah juga?
5: Anak sekolahnya langsung ke sekolahan.
4: Oh, jadi langsung satu mobil gitu, itu langsung tujuan ke sekolahnya.
5: Biasanya
4: gitu.
5: Beda, yang kami lihat selama ini itu beda. Maksudnya kendaraannya beda, karena waktu pengantarannya juga beda. Waktu pengantaran itu sudah disepakati dengan kader waktunya jam berapa bisa diantar. Karena makanan yang diantar ini juga waktunya itu sudah ditentukan juga, sudah diatur untuk tetap menjaga ketahanan pangan itu sendiri. Jangan sampai nanti terlalu lama setelah dimasak itu kan tidak terjaga lagi ketahanan pangannya seperti itu. Jadi itu waktunya diatur. Untuk MBG 3B dan kesekolahan itu pengantarannya beda, walaupun dari SPPG yang sama. Namun waktu pengantarannya beda, karena kan sudah diatur. Kalau misalnya di 3B-nya itu mau jam berapa, itu sudah disepakati bersama dengan kader-kader yang akan mengantarkan ke sasaran penerima manfaat. Jadi tidak sama, Mbak. Yang kesekolahan dengan yang ke
4: masyarakat, 3B, iya, 3B.
5: Kesekolahan dengan 3B itu tidak sama, tapi menunya sama, waktu pengantarannya yang berbeda.
4: Seperti itu, tapi menunya tadi sama, porsi gizinya berarti sama juga, Bu ya. Nah, kita tanya ke Bu Indana dulu ini, Bu. Setelah Bu Bane tadi menjelaskan apa tadi itu program MBG, SPPG itu seperti apa, fungsi dan tanggung jawabnya bagaimana. Nah, sebagai kader nih, Bu Indana, selain SPPG kan ada juga nih selaku tim pendamping keluarga atau TPK tadi. Nah, sebenarnya siapa sih TPK itu, tim pendamping keluarga ini siapa sih, Bu?
6: Iya, terima kasih Mbak Putri. TPK, tim pendamping keluarga, izin kami dari Kelurahan Dadimulya lebih spesifiknya. Seperti sudah disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa TPK terdiri dari tiga orang, yang salah satunya dari kader PKK, kader KB, dan bidan yang sudah ditentukan, gitu Mbak Putri.
4: Jadi sebenarnya lebih fokus kepada siapa yang ahlinya gitu, Ibu ya. Siapa yang bisa bertanggung jawab atas nama tim pendamping keluarga tadi, dengan syarat tiga tadi, harus dari anggota atau kadernya ya, Ibu ya, dari PKK, dari KB tadi, atau bidan atau perawat tadi itu ya. Baik. Nah, selain itu juga saya mau tahu nih, Bu, kenapa TPK itu dilibatkan dalam pendistribusian MBG 3B ini?
6: Terima kasih. Mungkin untuk TPK pastinya kita sebelum ada program MBG, kita ini sudah ada pendampingan. Pendampingan bagi ibu hamil, catin, balita, bayi dan balita, ibu menyusui, pasca salin atau pasca salin, begitu Mbak Putri, sebelum ada program ini. Nah, adanya TPK, adanya program MBG, kami dari Kelurahan Dadimulya sepakat untuk kader-kader tersebut yang dilibatkan. Karena beliau-beliau ini sudah ada titik-titik yang sudah kita bagi di satu kelurahan itu. Jadi pastinya sudah mempunyai data spesifiknya. Bagaimana seharusnya bumil yang menerima MBG, tentunya dilihat dari cake, lingkar lengannya, itu seperti itu. Yang untuk bayi dan balita tentunya dari hasil penimbangan yang selama ini di posyandu. Dan untuk bumil pastinya untuk memantau perkembangan tumbuh kembang janin yang ada di kandungan. ya, itu yang kita sudah pasti tahu. Pertama sasaran itu dulu yang sudah terpenuhi, baru ada penambahan lagi dari MBK, baru kita tambah lagi dengan beberapa yang pastinya terus-menerus itu bumil yang prioritas. Kemudian ibu menyusui, kemudian balita non-PAUD. Memang kita katakan non-PAUD yang balita yang belum bersekolah. Nah seperti itu Bunda Putri. Yang prioritasnya pastinya kalau belum sekolah pastinya hadir di posyandu setiap bulan. Nah begitu, disitulah kita bisa memantau tumbuh kembang putra putri kita, bahwa baru kita bisa masukkan di penerima.
4: Jadi dan, masuk daftar gitu
6: iya,
4: Bu ya.
6: Betul. Nah kita menunggu juga dari SPPG apakah ada penambahan. Bila ada penambahan kami terus berkoordinasi di tim. Dan di Dadi Mulia ada 6 tim.
4: Iya.
6: Yang sudah di SK-kan, jadi beliau-beliau yang terlibat di lapangan.
4: Nah, kan sudah ada 6 tim di Kelurahan Dadi Mulia tuh Bu ya. Sebenarnya apa aja nih Bu tugas tim pendamping keluarga itu sendiri sebelum makanan itu akan didistribusikan kepada MBG 3B tadi ini Bu.
6: Oke, baik. Mungkin untuk lebih spesifik ya Bu Putri, ya, tugas TPK itu pendataan dan verifikasi sasaran. Itu pasti ya Mbak Putri yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk keduanya pendistribusian MBG, harapannya kan tepat sasaran dan tepat waktunya. Karena yang sudah disampaikan sama Bu Bani tadi. Untuk yang ketiga mungkin pemantauan dan pendampingan, bahwa dipastikan makanan yang sudah diterima ini segera dikonsumsi. Kami harus memastikan, dan mungkin yang berikutnya mendokumentasikan ya Mbak Putri. Kemudian berikutnya pelaporan dan monitoring. Barangkali ada hal-hal yang komplain kah atau bermasalah dengan menu yang sudah disiapkan itu.
4: Baik. Nah, dari tugas TPK tadi itu Bu Indah.
6: Iya.
4: Bagaimana proses pendistribusiannya gitu dari tempat SPPG tadi sampai ke tangan penerima manfaat lah ya. Bagaimana prosesnya Bu?
6: Iya. Kami sudah sepakat. Tentunya kami juga ada pertemuan kader TPK bersama SPPG dan Bu Bani sebagai petugas PKB kami. Di sana kita sepakat bahwa jam 9 makanan sudah di titik-titik yang sudah kita tentukan. Mungkin antara titik satu dan lain dari 6 titik itu insya Allah kalau ditempuh dalam perjalanan tidak sampai 1 jam. Jadi setengah 9 beliau sudah keluar dari dapur MBG. Kami sudah menerima, kami sepakati dihitung dengan tepat karena sudah kami juga mempunyai masing-masing tim mempunyai grup yang akan menerima untuk mempermudah bahwa makanan sudah sampai dan pendistribusian bagi yang dekat silahkan bisa berkunjung ke titik, tapi bagi yang memang sulit dijangkau kami yang akan mengantar. Itu sudah disepakati bahwa jam juga kita sepakati. Kita ingatkan lagi. Ada juga di situ memang Menses sangat mendukung untuk menyampaikan apa yang terjadi. Misal ada kesibukan, kita secepat-cepatnya mendistribusikan dengan baik.
4: Seperti itu. Ini saya penasaran ini Bu. Kan kalau dari tim yang di lapangan, dari tim pendamping keluarga tadi itu menyalurkan makanan MBG 3B tadi. Nah setelah sudah disalurkan dalam bentuk seperti apakah, kalau misalkan dari sekolah kan ompreng ya. Nah kalau dari apa namanya, dari MBG 3B ini seperti apa?
6: Bentukannya insya Allah sama bentuknya ompreng kalau kita lihat dari luar. Dalam bentuk makanan basah misal yang kita sepakati dengan SPPG itu Senin dan Kamis untuk Kelurahan Dadi Mulia. Jadi hari Senin ada makanan basah satu dan ada makanan kering dua untuk Selasa dan Rabu. Seperti itu juga Kamis basah, Jumat dan Sabtu kering. Seperti itu.
4: Seperti itu. Jadi ada menunya di setiap hari ya, yang sudah disepakati dari awal. Seperti itu. Jadi pendistribusiannya dari dapurnya tadi disalurkan
6: ke titik.
4: Ke titiknya dari
6: kemudian
4: titik
6: kader
4: yang menyambut
6: ke menyambut menghitung memastikan sudah betul baru kami memastikan kepada penerima untuk sesegera mungkin mempersiapkan diri bahwa
3: sudah siap gitu,
6: sudah
3: ya.
6: Sudah siap dan pengantaran juga akan segera dilakukan. Harapannya sudah siap, pastikan di rumah sudah ada yang menerima seperti itu, Mbak Putri. Nah, kalaupun ada halangan, misal ada kesempatan kita tidak tahu ya, Mbak Putri. Itu kita sudah ada komunikasi di grup, misal di kami siapin sudah boxnya di depan rumah atau dan sebagainya seperti itu.
3: Nah, itu omprengnya nanti dibalikinnya pas kapan tuh, Ibu?
6: Tentunya.
3: kan datang pakai ompreng gitu ya. Nah, itu baliknya kapan itu?
6: Terima kasih, Mbak Putri.
3: Apa ini? Apa jadi permasalahan di lapangan atau seperti apa ini?
6: Iya. Kami memastikan ya dengan kesepakatan tim yang ada di Kelurahan Dani Mulia bahwa MBK akan sampai paling lambat jam 9. Paling lambatnya 15 menit kemudian. Nah, setelah pendistribusian harapannya jam sebelum jam 11 semuanya sudah selesai pendistribusian itu. Kemudian ompreng akan kembali ke masing-masing titik. Nah, disepakati satu titik, Bunda Putri, untuk pengambilan lagi, untuk penjemputan ompreng kosong.
3: Jadi satu titik.
6: Satu titik. Nih. Kemudian masing-masing tim akan mengembalikan di satu titik itu. Jadi tugas kita dua. TPK menghitung, menerima, menghitung, memastikan, mendistribusikan kepada penerima sasaran yang sudah disampaikan Bu Bani, kemudian menghitung kembali, mengembalikan di satu titik.
3: Jadi itulah tugas teman-teman TPK tadi ya, memastikan sudah diberikan dan memastikan ompreng itu kembali dengan sempurna gitu Bu ya.
6: Ada satu lagi Mbak Putri. Apa itu, Bu? Tentunya disitulah kita ini mendapatkan kesempatan untuk memberikan edukasi kepada penerima sasaran yang kita sudah sampaikan ada misalnya bayi balita yang dengan hasil penimbangan di posyandu yang dikatakan kurang begitu ya Mbak Putri ya, kurang bagi ibu hamil dan dibusui juga terus-terus kita memberikan edukasi untuk bayi balita biasanya terus kita semangatin melanjutkan ya menu-menu yang selain dari MBG bagaimana istirahatnya, menjaga kesehatannya, kebersihan di rumah, terus untuk ibu hamil juga menjaga dirinya dan sebagainya Mbak Putri. Terus satunya untuk ibu menyusui pastikan putra-putri kita mendapatkan ASI eksklusif pastinya, dilanjutkan dua dengan ASI ibu sampai 2 tahun seperti itu. Kesempatan kita sangat akhirnya kami merasakan sendiri di Dadi Mulia kunjungan posyandu menjadi meningkat setelah kita otomatis kita akan terus intens ya ketemu kepada ibu yang agak malas-malasan mungkin ada kesibukan tidak hadir itu kita memang dari hampir dari kader ini juga kader posyandu
5: kesempatan melakukan edukasi Mbak.
3: Jadi sekalian ibunya datang sekalian juga ngobrol gitu ya, edukasi seperti apa. Biasanya konsultasi juga tidak Bu?
6: Pastinya, ibunya pasti ya. Pastinya kan Mbak. Tapi kalau sudah mungkin 2 3 4 kali kita sampaikan beliau akan nyampaikan apa ini yang perlu didiskusikan. Bahkan jadi apa ya, sefrekuensi gitu. Jadi percaya pada
3: nyambung
6: kita.
3: Nyambung aja ya obrolannya.
6: Enggak ada batasan jadinya. Maksudnya kami tidak ada batasan itu supaya lebih akrab akhirnya kalau ada permasalahan lebih
3: terbuka.
6: Terima kasih
3: itu. Lebih terbuka, lebih nyaman untuk menyampaikan keluhan tadi ya. Karena mungkin di lapangan juga banyak ibu-ibu yang bingung ya bagaimana melanjutkan menu, apalagi kalau misalkan kan enggak sampai makan malam Bu ya. kan enggak sampai makan malam nih kan, satu aja gitu.
5: Satu sekali.
3: Iya,
5: sekali waktu makan.
3: Nah, itu makanya makanya penting untuk diedukasi lagi biar tetap MBG tadi itu dilanjutkan. Apalagi untuk sasaran MBG 3B tadi. Nah, saya mau bertanya lagi nih ke Bu Indana. Bagaimana tim pendamping keluarga itu sendiri memastikan kalau makanan yang didistribusikan itu tepat sasarannya? Kan biasa ada aja nih dari data wah ternyata tidak sesuai gitu. Nah, bagaimana tim di lapangan itu menempatkan sasaran yang pas.
6: Nggih, dari awal saya sudah sampaikan Mbak Putri, iya, bahwa ada pendataan. Sebelum ada program ini ada pemetaan. Kemudian dengan adanya penerima MBG, tiga sasaran ini, kita pastikan ibu hamil yang dengan risiko. Nah, seperti itu pun yang kita tahu kan dari lingkar lengannya. Dan tentunya kami juga berkoordinasi dengan bidan ya, di tim kami. Ini sudah memang layak mendapatkan masuk dalam kriteria lah. Untuk yang kedua busui, pastinya kan busui ini Bun, karena seapapun kondisi ibunya, karena beliau harus menjaga ini gizi dalam dirinya untuk menghasilkan ASI yang baik. Ya begitu Bunda ya. Mungkin yang ketiga kita pantau dari penimbangan di posyandu tadi. Nah, kalau sudah semua menerima dari data sasaran itu, dari SPPG ada penambahan, nah itu kami prioritaskan lagi semua ibu hamil tanpa pengecualian. Karena sasaran yang kita sudah ada batasan tadi itu sudah terpenuhi, jadi prioritas ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian bayi balita. Yang insya Allah dari posyandu kami hampir semuanya dapat. Dan memang niatan kami dengan cara ini kader itu menjadi maksimal, tidak hanya panggilan ya Mbak. Kita inginkan di tahun 2045 akan menjadi terwujudlah Indonesia emas itu.
4: Oke, baik. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi yang masih seputar dengan pelaksanaan MBG 3B ini yang menjadi intinya ya. Dan hal apa aja sih yang perlu diperhatikan di dalam pelaksanaan MBG 3B ini. Tapi kita nikmati dulu satu lagu yang mau lewat ini dari daerah Palembang.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda. Kita kembali lagi ya dengan obrolan kita seputar peran TPK dalam pendistribusian MBG 3B ya kepada ibu hamil, ibu menyusui atau juga anak non PAUD tadi ya, masih balita gitu ya. Dan kita mau tanya dulu ke Ibu Indana lagi ya, selaku tim yang di lapangan dari TPK-nya Kelurahan Dadi Mulia. Nah, dari Dadi Mulia sendiri, nah sebenarnya hal-hal apa Bu yang harus kita perhatikan juga khususnya oleh petugas lapangan ya dalam pendistribusian MBG ini Bu?
2: Pastinya untuk penerima sesuai dengan daftar sasaran yang sudah diverifikasi ya Mbak, pastinya sudah dipastikan kevalidan datanya dan jangan sampai
3: sasaran.
2: Nah, iya, tepat sasaran. Jangan sampai ganda. Nah, data itu tidak ganda. Kemudian mungkin perlu saya sampaikan juga pendistribusian di Kelurahan Dadi Mulia untuk MPK 3B itu dimulai tanggal 18 Desember 2025, Mbak Putri. Yang sudah pastinya disepakatin dengan ketepatan waktu, tepat sasaran, berdasarkan data yang valid. Tidak ada data ganda. Dan kami pastikan setiap RT wajib ada penerima MBG 3B ini. Supaya menjadi sudah sosialisasi ya, kepada masyarakat gitu. Ya, Pak RT, Bu RT juga akan mengetahuinya bahwa apa sih MBG 3B ini apa, sasarannya yang bagaimana, nah, seperti itu Mbak Putri.
1: Nah, dan melanjut dari sasarannya tadi itu, yang 3B-nya tadi, kenapa ketepatan sasaran jadi penting ini Bu, di dalam program MBG 3B? Baik. Kan tadi ada dikatakan khawatir data ganda, nah itu seperti apa jadi Bu?
2: Ya, harapannya dari data yang sudah terverifikasi ya Mbak Putri dan sudah diketahui aparat yang di bawah tentunya Pak RT dan Bu RT sebagai ketua PKK RT, harapannya untuk menggerakkan kembali kepada bayi balita untuk hadir di posyandu, terpantau tumbuh kembangnya. Untuk ibu hamil juga seperti itu. Jadi ada perhatian khusus bagi ibu hamil, jangan sampai terjadi kehamilan risiko. Nah, seperti itu. Untuk ibu menyusui juga seperti itu, kita semangati. Baik kami sebagai kader, keluarga, apalagi dan suami dan lingkungan untuk mendukung, memberikan ASI eksklusif dan dilanjutkan dengan ASI selama 2 tahun terlaksana seperti itu.
1: Jadi data-data seperti itu yang dipastikan oleh teman-teman juga apakah terlaksana, apakah ASI eksklusifnya tetap dilaksanakan. Tapi sebelum dari ASI itu dilaksanakan, gizi ibu menyusui tadi itu juga yang diperhatikan ya Bu ya. Apakah ASI-nya lancar ataukah ada yang tersumbat atau seperti apa ya? Itu kan pasti akan ada ya, akan di lapangan ada. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan ibunya harus mengurus rumah, bersih-bersih apa segala macam, baru mau kerja, mengurus anaknya lagi, masih menyusui. Nah, itu jadi tantangan lagi buat ibu menyusui ya.
4: Tadi jadi Mbak Putri sedikit nambah. Jadi mungkin kadar TPK kita ini tidak hanya sekedar mengantar MBG tadi itu, tetapi kesempatan yang baik oleh kadar TPK kita ini untuk melakukan edukasi ke sasaran penerima manfaat. Jadi datang, ya seperti yang sudah disampaikan tadi Bu Inda, bahwa ketika dia datang melihat mungkin ada hal-hal yang memang perlu kader kita ini lakukan edukasi terhadap penerima manfaat. Itu tadi kesempatan yang baik Mbak untuk melakukan edukasi itu, karena ketika mungkin ada waktu untuk mau berkunjung tapi belum tentu si penerima manfaat tadi itu ada waktu juga untuk menerima, melayani kader-kader kita ini. Jadi kesempatan-kesempatan yang sangat baik pada saat melakukan distribusi MBG, kader-kader kita ini juga melakukan edukasi ke keluarga sasaran penerima manfaat.
1: Iya, betul sekali sepertinya ya, karena datang ada yang bisa kita tanya-tanyain gitu ya, kita konsultasikan, itu jauh lebih baik daripada kita harus yang datang mencari.

0: makanan tadi yang sudah dimasak dari subuh-subuh itu Bu ya, tetap terjaga setelah diterima oleh penerima manfaat, dan bagaimana cara mengatasi kendala yang terjadi di lapangan Bu?
1: Terima kasih Mbak Putri. Yang seperti disampaikan Mbak Putri pasti ada.
0: Iya.
1: Pertama cuaca. Terus Medan sebagian di Dedi Mulia itu ada yang bergunung-gunung.
0: Iya.
1: Nah, itu seperti itu. Makanya satu ada grup penerima sasaran. Pastinya itu kita manfaatkan dulu. Misal hujan tidak bisa saking derasnya, mungkin kita akan informasikan. Tapi tetap ditempuh oleh para kami pengantar MBG ini dengan beberapa cara. Nanti dipastikan lagi makanan tidak karena ompreng ini bentukannya ya seperti itu Mbak Putri, otomatis kita harus menjaga jangan sampai ada, misal kita tumpuk lima atau bisa, kita pastinya sudah siapkan bagaimana supaya menjaga
0: kualitas makanan tadi ya.
1: Dari ompreng ini tidak ada yang tertumpah atau dan segalanya
0: tercampur gitu ya Bu ya.
1: Pastinya itu. Terus dipastikan juga penerima ini tadi Mbak Putri, kalau beliau kerja sudah ada komunikasi untuk secepat-cepatnya sampai makanan itu dan dikonsumsi ke sasaran penerima, seperti itu. Kendala pasti ada. Nah, untuk kendala misal yang kita temui untuk busui yang seperti Mbak Putri sampaikan, kenapa Bu ASI kita kok berkurang, gak seperti biasa. Nah, secepat-cepatnya kita akan berkomunikasi dengan bidan kita yang ada. Jadi mungkin sudah dijadwalkan lain waktu, sudah berjanjian, karena kami sudah memegang nomor HP masing-masing penerima yang ada yang perlu didiskusikan, seperti itu. Jadi secepat-cepatnya bisa teratasi oleh tenaga kesehatan seperti itu.
0: Oke, jadi tetap terbantu dengan bidan tadi atau perawat tadi. Jadi dari keluhan masyarakat Ibu Sui tadi disampaikanlah Bu ya melalui Bu Indana ya, semisal akhirnya nanti Ibu bidannya ikut berkunjung atau seperti apa, atau ada mungkin jadwal beda?
1: Ada jadwal beda karena beliau kan terikat kerja ya Bunda, pastinya tenaga-tenaga kesehatan ini hampir semuanya bekerja Bunda ada di tim ini. Jadi kita sudah saling memberikan nomor bidan, paling tidak berkomunikasi dengan jeda waktu kan bisa Bun kalau lewat berkomunikasi itu. Kalaupun memang harus edukasi ke lapangan, pastinya sudah janjian Ibu bidan untuk ke lapangan bagaimana mengedukasi masalah permasalahan yang dihadapi, misal dengan ASI-nya yang agak berkurang seperti itu yang kita temui. Nah, terus sama dengan yang seperti komplainan yang ada di ompreng misal, secepat-cepatnya kita sampaikan di grup saat itu juga. Untuk kami ada grup lagi bersama SPPG, ada juga Bunda Bani di sana. Jadi segera tahu atau diketahui oleh SPPG
0: tim apa, langsung ya,
1: biar ada permasalahan dengan menu yang disediakan saat ini.
0: Oke, baik. Nah, saya mau ke Ibu Bane nih. Ibu, apa yang harus dilakukan oleh penerima manfaat MBG 3B ini kalau menemukan kendala atau juga belum mendapat informasi tentang program ini gitu, misal baru pindah gitu kan, ternyata lagi hamil, belum terdata dari RT, itu bagaimana, Bu?
2: Iya. Baik Mbak Putri, sebenarnya untuk hal-hal seperti itu lewat kader-kader andalan kami di lapangan, kader TPK, itu kami tetap meminta untuk tetap melakukan pendataan. Sekiranya sasaran kita ini mungkin kan untuk MBG-nya juga mohon izin bahwa itu juga ada batasannya ya, tidak semua misalnya dalam satu kelurahan ada sekian banyak 3B ini semua bisa terlayani, enggak, karena di SPPG-nya juga ada juga kuota yang harus terpenuhi cuman berapa, seperti itu ada batasannya. Jadi ketika menemui ibu hamil atau ibu menyusui yang belum masuk dalam kategori sasaran penerima manfaat, para kader TPK kita tetap melakukan edukasi, tetap melakukan edukasi bagaimana untuk menjaga atau pemberian gizi terhadap anak, terhadap diri.

0: ibu hamil itu sendiri atau ibu menyusui itu sendiri. Jadi kadar TPK ini bukan peran ganda ya, tapi iya. peran
1: apa ini Bu? Apa nih Bu Indah?
0: Semua peran.
1: Iya.
0: Mungkin Mbak Putri ya yang ingin kami sampaikan bahwa kader TPK iya. ini tidak hanya kader TPK. Kalau saya mm-hmm. mungkin saya hanya sebagai penyuluh KB seperti mm. itu. Hanya satu, tapi kalau kader TPK, sebagai kader TPK, kader Posyandu, kader IMP, kader kelompok-kelompok kegiatan yang ada, jadi kader segala
1: kader segalanya ya Ibu
0: kader
1: ya.
0: Kader segalanya. Seperti itu. Jadi iya. kalau tadi Mbak Putri mm-hmm. mengatakan ketika mm-hmm. kita menemukan sasaran tadi 3B tapi yeah. belum menerima, apa yang harus dilakukan?
1: Yeah.
0: Yang harus dilakukan kembali lagi ke ibu-ibu kader kita yang mm-hmm. luar biasa bahwa mm-hmm. mereka tetap melakukan edukasi.
1: Mm,
0: seperti
1: baik.
0: Itu. Apalagi kita kader TPK ini mm-hmm. bagaimana untuk mengurangi mm-hmm. atau menurunkan angka stunting.
1: Nah, itu
0: seperti
1: dia.
0: Itu. Jadi uh-huh. kader TPK ini memang punya peran yang sangat-sangat luar biasa iya. Mbak Putri di lapangan.
1: Iya. Luar biasa sekali, banyak tugas ya.
0: Banyak tugas di
1: pundak Ibu Indah. Luar biasa sekali ya, apalagi setelah ini nanti sepertinya akan mengambil ompreng-omprengnya ya Bu ya.
0: Iya, kebetulan kalau
1: hari libur.
0: Gak libur
2: Senin dan Kamis.
1: Oh Senin Kamis. Oh, ya. Oke baik. Kalau seperti itu karena waktu kita yang menipis Ibu, ternyata sisa 3 menit lagi sebagai penutup ya. Saya minta pesan dan juga harapan dari Ibu Bane dan juga Ibu Indana ya, terkait program MBG 3B ini ya, khususnya supaya berjalan optimal seperti yang diharapkan lagi ke depannya seperti apa. Kita mulai dari Ibu Indana dulu baru nanti sama Ibu Bane. Silakan Ibu.
2: Terima kasih Mbak Putri. Sebelumnya iya. kita sampaikan dulu bahwa penerima MBG di Kelurahan Dadimulai itu sebanyak 220 ompreng. Hmm. 220 penerima sasaran. Mungkin untuk yang terakhir, terima kasih kepada pemerintah telah mengadakan program MBG 3B ini. Terima kasih juga kepada Bu Bani selaku koordinator kami di lapangan. Kami sebagai kader dengan ikhlas membantu pemerintah untuk memperhatikan pada putra-putri kita ya Bunda, agar tercapai di Indonesia Emas tahun 2045. Nah, semoga penerima manfaat bisa meneruskan menu-menu yang sudah diterima agar terpenuhi gizi dan kesejahteraan juga pastinya. Insya Allah kami doakan semoga meningkat.
1: Amin. Baik, terima kasih Ibu Indana. Iya. Ya. Saya minta closing statementnya dulu kepada Ibu Bane, silakan.
0: Iya, baik Mbak Putri, terima kasih. Singkat saja bahwa ya. Berharap melalui distribusi MBG yang dilakukan saat ini itu bisa mewujudkan visi pemerintah untuk mewujudkan generasi unggul, sumber daya manusia yang unggul di dan bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Terima kasih.
1: Iya baik, terima kasih banyak sudah sempatkan hadir di studio Pro4, Bu Indana, Ibu Bane ya, sudah ngobrol-ngobrol kita pagi ini tentang peran TPK di dalam pendistribusian MBG 3B. Semoga semua program oleh pemerintah bisa berjalan lancar ya, khususnya MBG 3B ini. Baik, demikian obrolan kita pagi ini bersama dengan Ibu Bane dan juga Ibu Indana. Kerana di sana sampai di sini, saya sekalian pamit undur diri ya dari ruang dengar Atom segalanya. Terima kasih. Setelah ini akan ada Mbok Mia Ngawanetam, iya tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Keruan desa Nakan di Low Plaza di Kecamatan Tanah Grogo tengah dipersiapkan menjadi sentra oleh-oleh utama menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau PAPROV Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 yang akan digelar di Kabupaten Paser. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Disperindakop UKM Paser menyiapkan kawasan tersebut sebagai pusat promosi dan penjualan berbagai produk unggulan UMKM, mulai dari kerajinan tangan hingga makanan khas daerah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berbelanja yang menarik bagi atlet, official dan wisatawan yang datang selama ajang olahraga berlangsung. Sebagai bagian dari persiapan, pemerintah daerah melakukan pembenahan bertahap di Kandilo Plaza meliputi peningkatan kebersihan, ketertiban, keamanan, serta perbaikan sejumlah fasilitas pendukung. Area yang sudah tidak dimanfaatkan juga mulai dibersihkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi pengunjung. Selain menyambut PAPROV 2026, pembenahan ini menjadi langkah jangka panjang untuk menghidupkan kembali Kandilo Plaza sebagai pusat ekonomi dan promosi produk UMKM lokal di Kabupaten Paser. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Kerolan Desana RRI Probat Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerolan Desana nih, di pagi menjelang siang hari ini nih Mbok Mia hadir mana-mana kita segalanya. Kerolan Desana dalam rangkaian Samarinda siang yo. Tadi sudah ada Mbok Putri, sekarang nih Mbok Mia nih di Samarinda siang. Kita akan merapat hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kalau di sana di rangkaian pertama kita ketemu sama jejak budaya dan sejarah nih yo. Nah di edisi hari ini di tanggal 10 Juni 2026 nih, ETA memperingati adanya Hari Media Sosial Nasional. Nih walaupun nih hari ini bukan hari tanggal merah ya, kalau di sana Hari Media Sosial Nasional ini merupakan perayaan penting di Indonesia. Nah, kenapa nih? Kenapa 10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial Nasional? Nah, dilansir dari laman Kemendikdasmen, Hari Media Sosial Indonesia ini sudah diperingati sejak tahun 2015 ya. Sudah berarti berapa tahun yang lalu ini? 11 tahun yang lalu, Pak. Jadi Hari Media Sosial ini pertama kali dicetuskan pada tanggal 10 Juni 2015 oleh pengusaha asal Indonesia nih, yaitu Handi Irawan. Dilansir dari Perpustakaan Universitas Brawijaya yo, Hari Media Sosial di Indonesia ini bersumbu bertujuan untuk merayakan dan menghargai kontribusi media sosial dalam berbagai aspek kehidupan ETAM. Dengan platform tegak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya yo, ETAM bisa terhubung dengan teman dan keluarga yang jauh, berbagi momen berharga, kemudian mengekspresikan pendapat ETAM, dan menjalin hubungan dengan komunitas yang punya minat yang sama. Nah, kan ETAM-nya pasti juga tiap hari pasti nih pakai yang media sosial, mondi Facebook, Instagram, TikTok, nah kan, YouTube juga bisa nih kan. Jadi tentunya ETAM harus tahu juga nih tanggal 10 ini adalah Hari Media Sosial Nasional. Nah, kan dia akan Mbok Mia informasikan lebih lanjut mengenai Hari Media Sosial Nasional di tanggal 10 Juni setelah kita nelinga lagu-lagu berikut ini. Kronis anak.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di kawasan MIAMI nomor 8 Samarinda, Kronese. Kita masih di Jejak Budaya dan Sejarah yo. Seputar Hari Media Sosial Nasional yang diperingati hari ini tanggal 10 Juni. Jadi kalau dasarnya salah satu pengaruh terbesar media sosial ini adalah perubahan dalam cara etam sebagai manusia ini berinteraksi. Kalau zaman dahulu komunikasi kan lebih banyak dilakukan secara langsung nih, ngobrol langsung atau melalui sambungan telepon. Nah, zaman dulu siapa nih yang pernah nih teleponan di wartel nih ya, atau punya telepon rumah sendiri nih. Nah, wayah nih media sosial nih memungkinkan etam nih untuk berkomunikasi dengan orang lain di berbagai belahan dunia, mau di Indonesia kah, ke di Jepang kah, di perlu lagi etam nih, cukup ada kuota aja, sama cukup ada paket data aja. Nah, jadi bisa etam berkomunikasi dengan cepat dan juga praktis. Kehadiran media sosialnya juga memperluas jaringan pertemanan serta membuka peluang untuk mengenal beragam budaya, tradisi, dan sudut pandang yang berbeda. Selain itu, media sosial juga memiliki peran yang semakin penting ya Bu Sumbo dalam dunia informasi dan jurnalistik. Seiring beralihnya kebiasaan masyarakat dari mengakses berita melalui media konvensional ke platform digital, media sosial menjadi salah satu sumber informasi utama bagi etam banyak orang nih. Melalui platform ini, masyarakat dapat memperoleh informasi terbaru mengenai berbagai peristiwa nasional maupun internasional secara real time, sekaligus mengikuti isu dan topik yang sesuai dengan minat sidanya.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Balik lagi ke Ronesra di Jejak Budaya dan Sejarah, masih berkisahan tentang nih Hari Media Sosial Nasional di tanggal 10 Juni yo. Nah, tapi Ronesra, dari semua keuntungan yang dimiliki oleh media sosial nih, tentunya ada juga tantangannya nih, dan tentunya ada juga masalah tersendiri. Salah satunya adalah penyebaran berita palsu atau hoax. Jadi informasi yang diverifikasi dengan baik ini dengan mudah menyebar dan mempengaruhi opini publik. Kan pasti banyak benih nih beredar narasi di media sosial, apalagi yang etam sendiri tuh ndik tahu juga nih betul apa ndik ya, apalagi zaman sekarang zamannya ada AI kerone sana, jadi makin sulit juga etam untuk memilah-milih mana nih yang benar atau mana yang ternyata hoax. Nah, jadi etam nih harus melakukan verifikasi ulang ya karena di sana, supaya informasi yang masuk ke kita nih ternyata informasi yang benar sebenar-benarnya ya. Oleh karena itu penting bagi etam sebagai pengguna media sosial untuk selalu bijak nih dalam memilah dan memverifikasi informasi sebelum etam membagikan ulang ya. Jadi misalnya satu informasi ini masuk ke kita, etam diketahui ini hoax atau betulan nih ya kan. Kemudian tanpa etam

Nah, yang viral-viral nih gampang meneh naiknya. Nah, itu. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memilah informasi ya. Nah, selain bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap kontribusi media sosial nih kerudung di sana ya, bagi kehidupan manusia, Hari Media Sosial Nasional juga menjadi momentum yang tepat untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan lebih bijak tentunya ya, baik itu dalam membuat konten maupun membagikan konten. Nah, itu dia keren di sana informasi seputar sejarah kenapa 10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial Nasional nih, yang mau kutip dari lamanya detik.com. Dan setelah ini kita ketemu lagi nih di teras UMKM ya, karena di sana masih dengan Mbok Mia, tetap di RRI Pro 4 Samarinda.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Pro 4 RRI
5: Budaya Nusantara.
6: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
7: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Busumbok, kawasan Bontang Kuala dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya. Wilayah ini dikenal sebagai permukiman atas laut yang menjadi ikon kota Bontang sekaligus menyimpan sejumlah aset sejarah penting. Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam menyebut salah satu aset bersejarah yang perlu dilestarikan adalah bangunan bekas kantor camat pertama di Kota Bontang. Menurut Sida, situs tersebut dapat memperkuat identitas kawasan sekaligus menjadi daya tarik wisata sejarah. Sida menegaskan bahwa pengembangan wisata Bontang Kuala hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pada pelestarian nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Peran lembaga adat dinilai penting dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai tersebut. Rustam berharap pengembangan kawasan dilakukan secara terencana melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat. Dengan demikian, Bontang Kuala dapat menjadi destinasi unggulan tanpa kehilangan identitas budaya sekaligus berkontribusi pada peningkatan PAD Kota Bontang. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
6: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong.
3: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya? Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Suara Budaya Nusantara, Koronesana RRI Pemba Samarinda kembali lagi ya dengan Bu Mi, masih dalam rangkaian Samarinda Siang edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Koronesana di rangkaian kedua di Samarinda Siang, kita ketemu sama Teras UMKM. Tapi sebelum itu nih Bu Mi, mau menginformasikan dulu nih Koronesana ya, di kawasan Yamin nih cuacanya nih tadi sempat mendung ya Koronesana, di bagian Forvo ke arah AWS ya Koronesana ya. Tapi ini sudah kembali cerah ya, mungkin tadi cuma numpang lewat aja tadi awan mendungnya ya. Semoga Koronesana ya yang lagi jemuran atau yang lagi beraktivitas di luar nih berharap untuk hati-hati ya, karena mungkin tiba-tiba nanti bisa aja nih hujannya tiba-tiba turun ya kan. Jadi selalu dipantau nih jemurannya, jangan nanti tiba-tiba hujan turun baru kita kalang kabut ya Koronesana, sihan jan. Untuk kawasan M Yamin sendiri di lalu lintasnya juga hari ini ya, siang hari ini yang terik ini ramai lancar dari arah Sempaca ke arah Simpang Lembus dan juga sebaliknya Koronesana. Semoga etam hari ini menjalani aktivitas hari ini dengan aman, sehat dan juga sentosa ya. Kita kembali lagi nih di teras UMKM Koronesana, karena masih di hari media sosial nasional nih Mbak Mi akan memberikan tips dan juga strategi sosial media UMKM untuk meningkatkan penjualan di era digital ya Koronesana. Nah, karena di era digital wayah nih, media sosialnya bukan lagi sekedar tempat untuk berinteraksi, tapi juga menjadi salah satu alat pemasaran yang paling efektif bagi pelaku UMKM. Dengan jutaan pengguna aktif setiap hari di platform seperti Instagram, TikTok, Facebook dan juga WhatsApp yo, sosial media memberikan peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Namun sekedar memiliki akun media sosial saja cukup nih Bu Sumbo. Banyak UMKM yang rutin posting tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal karena belum memiliki strategi yang tepat. Padahal dengan pengelolaan konten yang konsisten, kemudian pemilihan platform yang sesuai serta pendekatan promosi yang menarik nih, media sosial bisa menjadi mesin penjualan yang sangat powerful ya. Terus tegak mana nih cara UMKM memanfaatkan media sosial agar benar-benar berdampak pada penjualan? Kan dia simak ya penjelasan dari Mbak Mia setelah kita nelingkan lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah Etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi di lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jadi kronisan dan strategi sosial media UMKM untuk meningkatkan penjualan di era digital. Yang pertama adalah Atomly harus mengenali target audiens dengan jelas. Jadi sebelum Atom membuat konten ya Bu Sumbo, Atom perlu memahami siapa nih target pelanggan bisnis Atom yo. Atom harus tahu usia, kemudian kebutuhan, kebiasaan belanja hingga platform media sosial yang paling sering mereka gunakan nih. Dengan memahami audiens nih, Atom bisa membuat konten yang lebih relevan dan tepat sasaran sehingga peluang terjadinya pembelian menjadi lebih besar. Jadi misalnya yo, Atom nih produknya, misalnya produk untuk orang tua ya. Nah orang tua itu kebanyakan kan mainnya di media sosial, misalnya di Facebook, gitu yo. Nah Atom kemudian memasarkannya di Instagram, yang notabene di semua orang tua itu memainkan Instagram sebagai media sosial utamanya. Sida, nah ini kan kurang efektif. Mohon Atom nih media sosialnya ya sudah direlevan dengan itu ya, jadi harus relevan. Misalnya ke anak muda mungkin bisa masuknya di TikTok atau di Instagram. Kalau untuk orang tua ya yang di atas 20 atau 30 ke atas nih, nah bisa mainnya di Facebook nih tegak tuh, dan di TikTok juga banyak juga sekarang orang tua main TikTok yo. Kemudian yang kedua adalah gunakan platform yang paling sesuai nih kronisana tegak mau Mia sebutkan tadi nih. Jadi di semua media sosial harus digunakan sekaligus. Jadi fokus pada platform yang paling sesuai dengan karakter bisnis dan target pasar Atom yo. Misalnya Instagram dan TikTok cocok untuk bisnis visual, tegak kuliner atau fashion nih. Sedangkan Facebook lebih efektif untuk komunitas yang lebih luas. Jadi strategi ini membuat energi dan budget promosi ini lebih efisien ya. Kemudian yang ketiga adalah konten adalah kunci utama dalam social media marketing. Jangan hanya posting foto produk, tapi komunikasikan dengan konten edukasi, kemudian bisa juga dengan tips testimoni pelanggan, behind the scene, hingga konten hiburan yang relatable. Jadi konsistensi dalam posting juga penting agar audiens terus mengingat brand Atom dan akun ini terlihat aktif ya. Jadi Atom harus membuat konten yang menarik dan juga konsisten.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Balik lagi ke ruang yang sana ya, masih di teras UMKM. Jadi yang keempat adalah kita harus memanfaatkan video pendek dan juga reels ya. Nah, karena wayah nih konten video pendek tegak TikTok dan Instagram Reels punya peluang besar untuk menjangkau audiens baru. Menggunakan format video yang singkat, menarik, dan punya hook yang kuat di awal agar penonton ini tertarik yo. Konten tegak demo produk, kemudian review atau tips cepat biasanya lebih mudah viral dan meningkatkan engagement. Kemudian yang kelima nih, kalau di sana, bangun interaksi dengan audiens. Social media ini bukan hanya tempat promosi nih, tapi juga ruang untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Balas komentar, jawab DM dengan cepat, dan ajak audiens berinteraksi melalui polling atau Q&A atau question and answer. Semakin aktif komunikasi yang terjalin, semakin besar juga kepercayaan pelanggan terhadap bisnis etamnya. Tapi mau balas DM, jangan jutek-jutek, harus tetap ramah ke rondesan, atau balas komentar ya harus tetap ramah juga yo, supaya nanti pelanggan tuh kembali lagi ke kita dan lebih nyaman berbelanja di kita ya ke rondesan. Kemudian yang keenam nih, bekerja sama dengan influencer dapat membantu memperluas jangkauan promosi. Nah, untuk UMKM, micro influencer seringkali lebih efektif karena memiliki engagement yang tinggi dan audiens yang lebih spesifik. Rekomendasi dari influencer juga terasa lebih personal sehingga lebih mudah mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita memantau performa dan evaluasi secara berkala. Setiap strategi ini perlu dievaluasi nih Bu Sumbo, agar kita tahu mana yang paling efektif. Gunakan fitur analisis untuk melihat performa konten, kemudian engagement, reach, hingga hasil campaign promosi. Dengan data tersebut, Etam bisa memperbaiki strategi ya, dan mengoptimalkan konten agar hasil penjualan terus meningkat. Jadi sosial media ini bukan hanya tempat promosi, tapi juga alat penting nih untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan penjualan UMKM secara berkelanjutan. Dengan memahami target audiens, ya Kronesana membuat konten yang menarik serta memanfaatkan strategi yang tepat, bisnis kecil pun bisa bersaing lebih kuat di era digital. Nah, itu dia Kronesana ya, strategi sosial media UMKM untuk meningkatkan penjualan di era digital yang mengutip dari lamannya iam.id ya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan juga rekomendasi dan pengetahuan baru untuk kita semua Kronesa dalam menjalani bisnis UMKM di era media sosial wayah nih. Selanjutnya Kronesa, kita ketemu lagi di Musik Informasi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, tetap di RRI Perempat Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerongan Desa Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kalimantan Timur berencana menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar partai semifinal dan final Piala Dunia 2026 untuk masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dispora Kaltim Rasman Rading mengatakan pihaknya saat ini masih melihat tingkat antusiasme masyarakat. Namun sejumlah lokasi dan fasilitas sudah mulai dipersiapkan termasuk pemanfaatan videotron milik pemerintah serta kemungkinan kerjasama dengan Hotel Claro Pandurata Samarinda yang memiliki fasilitas serupa. Menurut Rasman, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi pecinta sepak bola tapi juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat melalui olahraga. Dispora Kaltim mempertimbangkan beberapa lokasi baik di area stadion maupun ruang dalam gedung yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penonton. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat menikmati atmosfer Piala Dunia 2026 secara bersama-sama sekaligus meningkatkan semangat olahraga di Kalimantan Timur. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara Kruane Sena RRI Papua Samarinda ya. Kembali lagi dengan Mbak Mia dalam program Musik Informasi nih di pukul 12 lewat 25 waktu Indonesia Tengah. Tadi kita sudah nelingak sama-sama kumandang azan zuhur ya kerada sana untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Mbak Mia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi Kruane Sena yang menjalankan. Kita ke informasi pertama ya Kruane Sena di Musik dan Informasi ya. Seputar harga BBM Pertamax dan lain-lain resmi naik per 10 Juni nih. Ini penjelasan dari Pertamina ya kalau di sana. Jadi PT Pertamina Persero melalui Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga produk bahan bakar minyak atau BBM jenis non subsidi seperti Pertamax atau RON 92 dan juga Pertamax Green 95 atau RON 95 berlaku mulai hari ini 10 Juni 2026. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Adapun Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Pertamina Patraniaga menyatakan bahwa kenaikan harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun sudah menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Robert menambahkan, Pertamina Patraniaga senantiasa berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dalam komitmennya melaksanakan tugas pendistribusian BBM bersubsidi baik BBM jenis gasolin, yaitu Pertalite dan BBM jenis gasoil, yaitu biosolar, harga jual kedua produk BBM bersubsidi tersebut tetap dilayani dengan harga jual Pertalite Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Jadi daftar terbaru harga BBM di SPBU Pertamina per 10 Juni 2026 ya kurang di sana. Solar subsidi masih tetap ya di Rp6.800 per liter. Kemudian Pertalite juga tetap di Rp10.000 per liter. Dan untuk Pertamax dari Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter. Untuk yang RON 92 kemudian untuk Pertamax Green 95 atau RON 95 sekarang harganya jadi Rp17.000 per liter naik dari harga sebelumnya Rp12.900 per liter. Kemudian untuk Pertamax Turbo atau RON 98 masih tetap di harga Rp20.750 per liter. Ya, kemudian Dex Light tetap juga ya kalau di sana Dex Light di CN51 di Rp23.000 per liter dan yang terakhir masih ada Pertamina Dex di CN53 harganya juga masih tetap di Rp24.800 per liter. Informasi barusan kami kutip dari lamanya cnbcindonesia.com.

0: semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Informasi kedua, kronisana masih seputar harga BBM non-subsidi yang naik nih ya kronisana yo. Jadi penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi resmi ini berlaku mulai 10 Juni 2026. Kebijakan baru ini memicu berbagai dampak signifikan bagi kondisi perekonomian masyarakat. Kenaikan harga BBM non-subsidi membuat pengeluaran pemilik kendaraan pribadi meningkat tajam. Pengguna Pertamax kini harus membayar Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Turbo mencapai Rp20.750 per liter. Melalui rilis resmi Indikator Ekonomi Nasional PLT Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan dampak kebijakan ini. Menurut Badan Pusat Statistik, kenaikan harga BBM non-subsidi ini memberikan guncangan besar terhadap angka inflasi nasional. Pihak Badan Pusat Statistik menambahkan bobot konsumsi kelompok jenis premium tersebut relatif kecil. Alhasil dampak rambatan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional dilaporkan tetap terkendali. Berdasarkan publikasi resmi PT Pertamina Persero, penyesuaian harga merupakan respon terhadap kondisi pasar global. Langkah korporasi ini dipengaruhi rata-rata harga minyak mentah dunia dan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Laporan tinjauan kebijakan moneter Bank Indonesia menyatakan tindakan tersebut penting untuk stabilitas keuangan. Penyesuaian harga dilakukan guna menjaga kesehatan fiskal BUMN agar tidak mengalami defisit arus kas. Namun kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi ini memicu kekhawatiran baru mengenai pergeseran konsumsi. Selisih harga yang semakin melebar berisiko membuat konsumen kelas menengah beralih ke bahan bakar bersubsidi. Kajian akademis Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada menunjukkan potensi migrasi konsumen yang cukup besar. Setiap pelebaran selisih harga di atas Rp5.000 per liter memicu risiko perpindahan sebesar 10% hingga 15%. Mengantisipasi hal itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mulai melakukan proyeksi matang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan adanya tekanan pada kuota volume Pertalite dalam APBN. Guna mengatasi tantangan migrasi tersebut, pemerintah akan memperketat pengawasan distribusi digital melalui sistem QR Code. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kuota bahan bakar bersubsidi agar tetap tepat sasaran. Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia memberikan catatan positif terkait sektor logistik. Penurunan harga Dexlite dan Pertamina Dex per Juni 2026 dinilai membantu meredam pembengkakan biaya. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menyatakan penurunan harga diesel non-subsidi menjaga stabilitas operasional armada. Tarif pengiriman logistik jalur darat dipastikan tidak mengalami kenaikan akibat perubahan peta harga PPM ini. Demikian kronisana informasi terakhir ya, yang kami kutip dari lamannya rri.co.id. Dan sekaligus mengakhiri di musyid informasi pada siang hari ini. Selain kita ketemu lagi kronisana dalam mitos dan fakta di pukul 13 ya. Tetap di RRI Pro 4 Samarinda.

saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Kerohan dan sana, Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan motivasi kepada siswa dan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat Menengah Pertama S atau SRMP 17 Tabanan Bali saat berkunjung pada Minggu 7 Juni 2026. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Presiden mengajak para siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, mencintai orang tua, serta membangun karakter yang baik sebagai bekal meraih masa depan. Dikutip dari setnek.go.id Selasa 9 Juni 2026, Presiden Prabowo menegaskan pendidikan dan kedisiplinan merupakan kunci untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Kepala negara menyampaikan setiap anak merupakan harapan keluarga yang telah bekerja keras demi masa depan mereka. Karena itu para siswa diminta untuk belajar dengan tekun dan berupaya mengangkat derajat orang tua. Presiden Prabowo juga mengimbau para siswa untuk selalu menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan saling menghargai. Menurutnya sikap saling menghormati dan hidup rukun menjadi fondasi penting dalam meraih keberhasilan. Selain kepada siswa, Presiden turut berpesan kepada kepala sekolah dan tenaga pendidik agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dalam mendidik generasi penerus bangsa. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais, pelacar yuk.
3: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih di kawasan MM nomor 8 Samarinda Kerodensa, kita kembali lagi dengan Mbok Mia tentunya di program Mitos dan Fakta yo. Masih dalam rangkaian Samarinda siang Kerodensa di pukul 13.18 ini Mbok Mia akan memberikan informasi mitos dan fakta. Tentunya masih karena Etam berada di Hari Media Sosial, nah masih berhubungan juga dengan Hari Media Sosial. Nah jadi Mbok Mia akan membawakan mitos nih pada era media sosial ya Kornesana. Dan tentunya nih internet kan diharapkan mampu memperbarui demokrasi nih, memecah hegemoni penyedia berita yang monopolistik dan membawa item semua memasuki sebuah komunitas global. Selama 6 bulan terakhir, ide itu dirongsong oleh mitos baru yang mengatakan bahwa demokrasi sesungguhnya sedang di jungkir balik Ganjar sida oleh produk turunan internet abot dan jual berita bohong. Nah kemudian tapi seindahnya ya di Inggris ada bukti yang menunjukkan bahwa berita-berita rekaan dari situs-situs berita palsu ini mempunyai dampak signifikan ya. Nah ini jadi penelitian yang dilakukan selama kampanye referendum Uni Eropa misalnya mendapati bahwa dari semua tautan Twitter yang dianalisis, 63,9% terhubung dengan berita-berita dari berbagai organisasi berita profesional. Kemudian berita hoax ya hanya mencapai sekitar 5% nih dari keseluruhan ya kerja sana. Kemudian Mbak Mia akan memberikan informasi seputar 7 mitos pada era media sosial ya. Setelah kita nelingga lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Jadi keruan di sana kan wayahni media sosial ini sudah menjadi bagian dari kehidupan Etam sehari-hari yo. Di hanya untuk berkomunikasi, media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana mencari informasi, hiburan hingga promosi usaha nih. Namun di balik popularitasnya ya, ada banyak anggapan yang belum tentu benar. Salah satunya adalah mitos bahwa semakin banyak pengikut atau followers, maka seseorang nih semakin bahagia dan sukses. Faktanya ya, keruan di sana, jumlah pengikut bukanlah ukuran kebahagiaan ataupun keberhasilan seseorang ya. Banyak faktor lain yang lebih penting seperti kualitas hubungan sosial, kesehatan mental, dan pencapaian dalam kehidupan nyata. Mitos lainnya adalah bahwa semua yang terlihat di media sosial mencerminkan kehidupan sebenarnya, padahal sebagian besar pengguna nih hanya membagikan momen-momen terbaik mereka. Karena itu apa yang terlihat di layar belum tentu nih menggambarkan keseluruhan kenyataan yo. Nah, untuk selanjutnya, kronisana, di semua yang viral itu benar. Jadi ya, kronisana, mitos berikutnya yang sering dipercaya adalah bahwa informasi yang viral itu pasti benar. Padahal kenyataannya, informasi yang banyak dibagikan belum tentu akurat. Jadi tidak sedikit berita palsu atau hoax yang menyebar dengan cepat karena menarik perhatian banyak orang. Nah, inilah sebabnya ya mengapa penting untuk selalu memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai atau membagikannya kepada orang lain ya, kalau di sana. Informasi mengenai mitos dan fakta selanjutnya akan Mbak Mia informasikan setelah mendengar lagu berikut ini.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Ada juga anggapan bahwa media sosial ini hanya digunakan oleh generasi muda nih Bu Sombo. Faktanya pengguna media sosial berasal dari berbagai kelompok usia yo. Banyak orang dewasa hingga lansia yang memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan keluarga, mengikuti perkembangan informasi, hingga menjalankan usaha. Nah selain itu yo, ada mitos lagi nih bahwa seseorang ini harus selalu aktif di media sosial agar dianggap ketinggalan zaman. Padahal penggunaan media sosial merupakan pilihan pribadi nih. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi digunakan secara bijak dan sesuai kebutuhan. Media sosial memang memberikan banyak manfaat jika digunakan dengan tepat nih Bu Sombo. Namun penggunaan yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti berkurangnya waktu istirahat, menurunnya produktivitas, hingga munculnya tekanan sosial. Karena itu penting untuk memahami bahwa media sosial ini hanyalah alat nih. Kita tetap perlu menyeimbangkan kehidupan digital dengan aktivitas di dunia nyata. Selain itu ya, Bu Sombo, menjaga etika saat berkomentar, menghargai perbedaan pendapat, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya nih, bisa menjadi hal yang semakin penting di era digital. Wah ya nih, hari media sosial dapat menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa teknologi ini seharusnya mendekatkan dan memberi manfaat bagi kehidupan, bukan justru menimbulkan masalah. Dengan memahami berbagai mitos yang beredar, kita dapat menjadi pengguna media sosial yang lebih cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab. Nah itu dia Bu Sombo, demikian perbincangan kita kali ini tentang mitos seputar media sosial. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan membantu Etam lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial di kehidupan sehari-hari. Mbak Mia, just sekali undur diri ya Bu Sombo ya, dari rangkaian Samarinda siang hari ini. Setelah ini kita ketemu nih sama siaran berjaringan Nusantara dari RRI Jakarta dan juga RRI Kendari. Tetap di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Dendang sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

Cibombo, Kelurahan Paseban Senen, Jakarta Pusat gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arumpur Diarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nili Puspa mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perwakilan Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama saya Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perwakilan FM dari Sabah hingga Merauke, dari atas sampai bawah, kiri kanan luar dalam, pokoknya ya seluruh pendengar dari Perempat yang ada di seantero Indonesia, pastinya di Siaran Budaya Nusantara terjadi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi itu cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, ayo gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kalaude Muhammad Rismawan. Nah, kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak Laode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini,
1: Kak Tiara. Kalau di situ setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Dia semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi-pagi-pagi.
1: Yes, bener banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya
1: berarti. Pagi-pagi-pagi, ya? jaya. Kasian banget itu Pak Jalil dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya lama-lama tiap hari.
2: Setiap apel itu kita.
1: Iya lagi. Bahaya kalau gak dateng ya.
2: Iya, betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda kak, itu buah kak.
1: Maaf.
2: Beda.
1: Tapi aku manggilnya mereka apa nih kak? Kalau Laode kan nama keluarga gitu kan.
2: Iya,
1: nah,
2: betul.
1: Nah kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan.
2: Semuanya
1: tersebut.
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara tuh ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh Karisman.
2: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma.
2: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: jadi ada perempuan namanya.
2: Iya, biasa kalau Gojek ya. Kalau pesan
1: ojek online
2: begitu, ditanya siapa namanya. Risman, dia bilang, oh Karisma. Jadi itu dipikir cewek kak.
1: Besok, ya tarik lehernya kak. Buka helmnya. Kakak bilang, Risman pakai N gitu.
2: Iya, harus seperti itu kak.
1: Galak banget. Tapi, Karisman, hari ini bener namanya kakak ya? Kalau di sana saya tahu. Kita mah saya tahu, maaf nih.
2: Lebih baik dipanggil Ade sih sebenarnya kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
2: Saya kelahiran 2000 kak.
1: Oh saya
2: kurang
1: juga
2: 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000. Kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan.
2: Jauh sekali
1: muda, kita masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan Abang Po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak, kak juga dipanggil
1: kak
2: sama
1: ya. Juga. Kalau cewek sama panggilannya kak berarti ya.
2: Sama.
1: Ya wes deh Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Aduh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ke Kendari, cakep.
2: Cakep, capek.
1: Bener, jauh.
2: Jauh kak, jauh.
1: Keburu
2: pegal betul. Nah, gimana, gimana? Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
2: Kok sombong begitu ya kak?
1: Ya kita terlalu sombong, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Woi, jangan sampai nauzubillah.
2: Iya.
1: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
2: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kata tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Berarti jadi masih pakai yang ini ya, apa?
2: Iya.
1: Alatnya itu ya.
2: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak tak tak itu.
1: Iya. Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya?
2: Masih terjaga dengan asli kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai 3 bulan kak paling lama.
1: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
2: Iya, betul.
1: 3 bulan gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu mau harus menunggu lama. Maka mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
2: Loh kok ke situ kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Walaupun jauh ya.
2: Saya membahas kainnya kak, bukan
1: Iya, maaf. Kan kita perempuan, belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
2: Jauh memang ini agak belok memang ini. siap.
1: Tapi Karisma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Perempat Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya, monggo.
2: Halo Kak Lukman Ihsan.
1: Ini kalau manisnya ini pasti kalau misal ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa tuh?
1: Ngadem, Min.
2: Oh, ngadem.
1: Adem.
2: Lihat, dari Pro 4 Jakarta, lihat kak, dari segi tenunannya, bajunya sudah dilihat dengan...
1: Udah.
2: Tentara.
1: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngeliatnya, bener. Ini pakai apa sih namanya di kepala itu, kalukman kalau buat... halo kalukman! Main nanya-nanya aja gitu.
2: Kampurui namanya kak.
1: Kampurui.
2: Iya.
3: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh iya, mirip Blangkon, nah, tapi namanya Kampurui.
3: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Okay. Ya. Tapi boleh kak Lukman.
3: Ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau. Dilestarikan kembali.
1: Baik, tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih kayaknya.
3: Suara saya.
1: Ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini.
3: Siap.
1: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati sudah dekat.
3: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
1: Asik. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Iya, beli tenun Masa Lili.
2: Nanti Kak kalau kenalan sama kelompok nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
2: Kenal aja. Lalu dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu kak.
1: Kasih
2: tenunnya kak.
1: Oh, dikasih alat tenunnya.
2: Kita buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
2: Suruh buat sendiri.
1: Ya. Yeah. Kalau gitu Karisma dan juga Kalukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
2: Oke, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik, Bangunan Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bangunan jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, kalau kemana ya. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah, di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bangunan Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding di Bangunan Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bangunan ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
3: Ya,
2: deskripsi produknya silakan.
3: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
2: Ya,
3: ya makanya perlu revitalisasi. Revitalisasi buat tenun Masa Lili ini untuk berinovasi untuk memajukan apa namanya investasi ya sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
2: Muna
3: tenun Masalili Kabupaten Muna.
2: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Muna terkhususnya untuk perempuan di Desa Masalili?
3: Alhamdulillah kita jumpai di kampung tenun Masalili itu ada beberapa
2: mik-nya.
3: Perempuan maupun SMP sampai dewasa sampai ibu-ibu sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun
2: berarti
3: secara manual
2: diajar ya setelah perempuan berarti
3: bukan diajar ini apa ya sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun
2: dan leluhur.
3: Jadi orang tuanya anaknya melihat gitu, secara langsung ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Nah, dan memang sudah memudaya
2: Cara
3: daging di kampung tenun
2: luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun itu di umur berapa biasanya tuh?
3: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai
2: umur
3: belasan, 16-an 14, 15 sudah pintar menenun.
2: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya.
3: Iya.
2: SMP begitu tapi biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali umur 16 apalagi SMP 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya kalau kemana?
3: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama paling cepat satu minggu ya lama itu kalau pokoknya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa serat akar nanas ya kulit kayu itu warna-warna alam
2: bagaimana itu akar nanas dibuat dari itu
3: ya.
2: Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi turun
3: prosesnya ini warna alam ini dikeringkan
2: ya
3: kemudian dijemur yang berbulan-bulan kadang ya bertahun-tahun ya tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau ya dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili Liangobori Mabolu Mabodo Kecamatan Kuntunaga Kecamatan Lohia itu yang paling tersebar di Kabupaten Muna.
2: Waduh luar biasa sekali saya juga ingin juga belajar tenun tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau
3: boleh belajar? Ada pengrajin.
2: Ada juga laki-laki. Berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
3: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru kalau bahasa Muna namanya mauru.
2: Oh, mauru.
3: Mauru.
2: Tenun berarti mauru namanya.
3: Ya, mauru dalam bahasa
2: Munanya.
3: Muna.
2: Oh.
3: Ah, mauru istilah dari leluhur itu.
2: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Kalau
3: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna khususnya di Desa Masalili mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan ya ketarap hidup masyarakat Masalili itu
2: dari situ
3: ya dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
2: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masalili
3: ya,
2: atau
3: Masalili. Langsung melihat langsung terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu di dunia pertenunan.
2: Langsung menjual langsung ya?
3: Langsung menjual langsung. Ya.
2: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
3: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen ya kadang ya perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah
2: tergantung
3: ya,
2: kebutuhan juga
3: ini umpamanya permintaan umpamanya ada tamu ya pejabat-pejabat datang kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangobori di Muna ini lagi membooming, go internasional. Mereka datang ke Liangobori itu begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berpatungan Mas Ali.
2: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
3: Kebetulan start kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Lekobori maupun Mas Ali. Jadi tak puas setelah berkunjung di
2: Lekobori,
3: sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya bagi cenderamata. Bahwa pernah injak di tanah Muna, itu di Masa Lili dan Lekobori.
2: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna, mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya, untuk Gua Lekobori itu ya. Dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masa Lili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu, atau bagaimana ini?
3: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masa Lili, Mabolu, Lekobori.
2: Iya.
3: Sudah ada butik-butik. Ya, termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masa Lili.
2: Ya. Kalau saya di sana berarti dikasih harga diskon kali ya.
3: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
2: Tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya.
3: Karena memang kenapa dia bernilai historis, secara filosofis dan sejarah. Karena memang membuat tenun Masa Lili ini dia agak rumit. Ya, karena kenapa dia sistemnya gedokan?
2: Iya.
3: Ya, gedokan.
2: Berbeda
3: dengan ATBM. ATBM kalau tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang kayak ini yang di depan saya ini.
2: Iya.
3: Nah, ini
2: bisa diangkat.
3: ATBM namanya. Hmm. Kalau ini gedokan.
2: Gedokan itu yang begini-begini.
3: Yang ini ya.
2: Iya.
3: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Karena memang cara buatnya susah. Ya, dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
2: Udah sampai Eropa berarti?
3: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
2: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini?
3: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sultra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian apa Kementerian Kebudayaan, dan Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten, ya. Jadi ibu-ibu kepala daerah ya selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Masa Lili ini ataupun proyek-proyek lainnya. Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
2: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu buat Kabupaten Muna berarti ya, sudah sampai Belanda ini. Risma saya belum menjadi Belanda, tenunnya sudah ini ya?
3: Iya, udah.
2: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, kalau Pem pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang
3: ya? Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
2: Oh, melalui Kadin.
3: Kemudian Bank Indonesia, ya publikasikan kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini
2: memamerkan
3: produk-produk Sulawesi Tenggara.
2: Nanti kalau mau juga ikut berarti
3: lokalnya mau tenun, apa namanya benda-benda sejarah dalam hal ini ya benda-benda mistik semacam pusaka itu akan kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra, melalui apa giat-giat budaya kita.
2: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya. Oke deh, baik Bang Una ya. Kalau misalnya Bang Una tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Una tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Una bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, Gua Lekobori ya. Nah, Bang Una itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
3: Iya.
2: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya, dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Lekobori itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk Desa Masa Lili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
3: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
2: Oke.
3: Ya, belum terbang kembali sebagai penampung yang dari pengrajin.
2: Iya.
3: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup terus serta yang kita maksud tadi adanya persaingan-persaingan bisnis, tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis, ya tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif, karena motif itu tidak sembarang, itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM. Hakinya, hak ciptanya. Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru tuh motif itu, dia akan kena sanksi pidana. Ya, walaupun sanksi perdata.
2: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Aliri?
3: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Aliri, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini, ya. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Rego, yang di Istana Negara kemarin, itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Kuadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang, ya, motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini, ya, motif-motif Kubenteno, benteng, benteng, lolabi, banyak motif.
2: Lolabi
3: itu kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dalamkan motif itu. Contoh kecil, kenapa dikatakan motif Kuadara?
2: Kuadara itu apa?
3: Kuadara itu adalah dimulai itu binatang peradabannya adalah kuda.
2: Oh, kuda.
3: Dalam daerahnya kuda juga.
2: Dimulai
3: kenapa kita menggunakan motif Kubenteno? Benteng.
2: Motif
3: benteng itu dimulai ada benteng.
2: Bahwa
3: sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Haloleo membuat benteng. Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
2: Lolabi.
3: Kris.
2: Lolabi.
3: Dimana memang sejarah leluhur mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
2: Lolabi.
3: Berarti dan memang motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang ada yang digambar di yang kubur itu, itulah filosofi yang
2: di sejarah. Iya, dituangkan dalam tenun
3: ya. Dalam tenun.
2: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
3: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita bisa di request.
2: Oh, bisa di request ya, juga.
3: Yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
2: Vuitton ini.
3: Ini tenun Mas Alili ini.
2: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali ini bajunya ini.
3: Iya, susah bikinnya, susah ini 3 bulan ini.
2: Oh, 3 bulan.
3: Ya,
2: nah,
3: 3 bulanan.
2: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti
3: ini? Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya. Sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasar ini perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu ya. Punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk mewujudkan perempuan-perempuan hebat ini Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertunangan ini bukan hanya di sini, Pak.
2: Betul.
3: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun Mas Aliri ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh. Produk karyawan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
2: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini dan juga bagus sekali dipakai itu sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Lamongan, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini, kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
3: Ya, direquest sendiri, dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif kementerian itu ya, itu tidak semua yang pakai. Ya Raja Muna yang pakai, yang mulia Lodiriago.
2: Oke.
3: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru ya saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan.
2: Ya,
3: maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum. Karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna, ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang Mulia Lodiriago Raja Muna mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei diundang. Sampai baju ini Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya Yang Mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri Yang Mulia Lodiriago menjual angin yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
2: Waduh,
3: karena memang saya kita pertahankan nilai itu
2: Pak. Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat salah turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya Katiara di mana nih Katiara ini? Oh tidur. Katiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Katiara ini?
1: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu gak cuma 3 bulan ya.
2: 30 tahun ya.
1: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun gitu nanti. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya tadi, ada motif laba-laba, terus juga motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi
2: itu lukisan anak kecil sebenarnya.
1: Itu pasti pernah kan, jujur deh Karisman pasti pernah gambar gunung dua jalannya tengah sawah sebelah kanan rumah sebelah kiri.
2: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
1: Terus sekali.
2: Kalau itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
1: Itu paling tinggi ya 70 ya.
2: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
1: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya Karisman itu berarti di siaran. Ya kan?
2: Siap.
1: Boleh, jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
2: Tapi saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Katiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu?
1: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
2: Terus mereka kayak cuaca yang di Jakarta juga kadang mendung, kadang bener, panas.
1: Dia nggak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
2: Ngarah ke situ lagi, sendiri belok kanan nih kayaknya ini.
1: Ya soalnya gitu. Kita break dulu sebentar boleh ya Karisman?
2: Boleh. Oke.
1: Dan juga untuk Abang Po dan juga tadi panggilannya apa?
2: Kak Lukman.
1: Bukan pendengarnya?
2: Bang Gona. Iya. Artinya sahabat, teman.
1: Untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita bawa ngobrol-ngobrol juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
2: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
1: Gak usah aja deh. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman jauh-jauh ayo datang katanya dia.
3: Ya biasa aku main ke Jakarta.
1: Ayo siap, kalau gitu ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Bapak dan juga Bang Gona yang pengen bergabung boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya,
2: Silakan.
1: Sama Karisman. Untuk Bapak dan juga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: tempuh sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah.
1: Hari ini
0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, gratis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karisman makin ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
1: Kan dia gak nyampe kesini kamburu ya, kalau cewek gak pakai kamburu ya namanya ya.
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Kalau cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tadi sebenarnya tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya.
1: Kaban tapi. Kaban tapi itu?
4: Baju kombo.
3: Baju ya, semacam baju.
4: Sal muna.
3: Oh, sal.
4: Sal kami.
1: Kaban tapi.
4: Sal bisa.
3: Kaban tapi ya, kalau Katiara mau dapat ya udah kesini sebenarnya. Saya sudah dapat ya. Sebenarnya. Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
1: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukman.
3: Iya. Nanti mau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
1: Boleh. Kalau Lukman main aja RRI Jakarta ya, buka buat siapa aja.
4: Saya siapa produk ini untuk di, biasa di kementerian.
3: Oh, dia di kementerian katanya.
4: Kementerian Pariwisata.
3: Oh.
4: Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya undang membuming lah, tinggal rivalitasnya saja.
3: Rivalitasnya
4: bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunangan di fashion itu lebih goal lagi.
1: Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar 200, 300, 200 meter lah.
4: Iya, aku lihat.
1: Iya kan?
3: Dia tahu Kak Tiara. Jadi kalau dia ke Jakarta kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya.
1: Oh,
3: Tiara,
1: iya, jangan.
3: Bahaya.
1: Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat abang-abang dan juga aduh tadi apa panggilannya Tiara lupa.
3: Bang Gona. Iya.
1: Buat Bang Gona dan juga Bapak serta pendengar Perempat lainnya yang ingin bergabung boleh 0213584510. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, iya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
1: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Hai, waalaikumsalam. Saya
5: Tiara Adinda yang Rancabana.
1: Adolai dengan Cik Guria. Apa kabar Cik Guria?
5: Alhamdulillah sehat walafiat Pak Mbak Tiara.
1: Alhamdulillah.
5: Lama enggak ketemu sama Pak Tiara, kayaknya di sini.
1: Sengaja. Ayo tuh sengaja enggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Masalahnya nama kakak ini apa? Masih apa di Kendari ya? Kakak Karisman.
3: Iya, Cikgu. Hari Cikgu lama tak jumpa nih, Cikgu.
5: Dengan Cikgu dia kabar baik, alhamdulillah. Kok Tiara takut siang siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
1: Iya, kan aku dari rumah ke studio nggak ini, nggak kena matahari. So, kita kan vampir, zombie.
5: Oh gitu ya. Kenalin lah, ada ganteng juga bapak kita, bapak.
1: Boleh.
5: Apa ini, M. Lukman. Assalamualaikum, bapak Lukman. Itu abang Lukman ya.
1: Kak Lukman.
5: Kak Lukman, dengan suara Cikgu dia.
4: Ya siap. Aku
5: ini si Julia di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya.
3: Tenggara. Iya.
5: Oh Tenggara. Tidak tahu. Jadi masih tahu. Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari aman ya?
1: Ini gimana sih? Itu chat GPT-nya dibenerin dulu. Jangan Makassar bilangnya.
5: Kendari, aduh salah nih. Gitu ya, namanya revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat, Puan Tiara juga hebat. Itu wajib penjaga marwah budaya leluhur, begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi tenun Masalili oleh perempuan hebat di desa Masalili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar ya Bang Lukman?
1: Merdeka.
3: Merdeka.
5: Nah, ini saya mau ingin tanya ini tadi sudah banyak paparannya. Nah, tanya gini, bagaimana dengan pewaris menunjukkan beberapa aspek penting ya pewaris tradisi otodidak. Nah itu ya. Pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, filosofi motif dan warna seperti apa? Warnanya cerah kah? Warnanya yang gimana gitu? Ada bergaris-garis kah? Ada cerah gitu ya? Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Irman, tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
1: Boleh, siapa?
5: Pantunnya dari pantun dan budaya ini. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-kata ini.
1: Oke. Pantunnya.
5: Beli sagu di pasar Mandonga.
1: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
1: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur. Marwah budaya orang tidak akan layu. Benar kan?
1: Hei. 100 buat cegu.
5: Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat siang. Selamat malam timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: wabarakatuh.
1: Gila semangatnya nyampe loh ke Kendari loh dari sini sampai sono.
3: Iya. Ya sementara kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di telepon.
1: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebenarnya cegur ya.
3: Cegur.
1: Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama Ayu kalau lewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Mm-hmm. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
1: Oh iya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Pengenalan tenun itu tradisi turun menurun, bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah dan nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti kan belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Hierarki dia. Maksudnya pengalaman orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengalaman motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi seperti kuda di area Muna, di Lengkoburi lukisan cadas atau gunung-gunung, kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
1: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh.
1: Benar.
3: Masa Lili.
1: Berarti memang biasa langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak yang seperti baju sekarang gitu. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
1: Bener.
3: Motif hot.
1: Iya kan, love hot.
3: Iya, love long.
1: Merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Karisman.
3: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
1: bagus
3: di rumah
1: bisa pada kabur.
3: Bisa ke para kabur nantinya.
1: Oh, bagus.
3: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti Katiara yang disalahkan.
1: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga, beli lagi turun berikutnya. Kan jadi super besar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi enggak mungkin boleh, ya. Kalau dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Perkembangan ekonomi kreatif dari Tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna, alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
1: Betul.
3: Katiara tuh.
1: Itu tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan yang dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate, kita boleh bacain dulu ya.
3: Boleh.
1: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam khusus nggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih, salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Ya, saya langsung jawab.
3: Iya.
4: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan, dia mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya, kayak Sumatera, terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
1: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin jadi wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, betapa dulu dalam gua misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
4: Ya, filosofi.
3: Sebenarnya seperti itu ya Katiara, aku juga bertapa dalam gua seperti ini.
4: Ya, saya pernah buat juga, motif itu lambang partai, permintaan.
1: Request, betul.
3: Boleh.
1: Nah, itu juga salah satu. Itu
4: orang demokrat.
1: Itu salah satu.
4: Partai PD Perjuangan penting, tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
1: Jadi
4: pakai khusus tentu karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
1: Berarti istilahnya bisa request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana begitu ya.
4: Alhamdulillah ini, Bu, tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
1: Betul.
4: Ya, udah jadi tas.
3: Berarti bukan hanya baju dan juga kain tas, dan lain-lain.
1: Jadi udah kemana-mana itu dia tuh abang juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mantap tadi ke gua
3: Liang Kabori.
1: Liang Kabori. Muna gitu. Nah,
3: kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
1: Oh, kenapa diculik sama siapa?
3: Sama kelelawar.
1: Oh. Jadi sama Pangeran Tangfan, kalau sama Pangeran Tangfan mah kita mau.
3: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
1: Enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
3: Oh. Heeh. Gitu ya.
1: Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. Curhat kita.
3: Oke, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, terus satu masalah ini.
1: Untuk nonton berangkat boleh?
3: Boleh.
1: Saya udah mepet panggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, selamat menonton Sancara.
5: Selamat siang, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu?
5: Ayu di mana kotanya?
1: Ayu ini orangnya mauan.
3: Apa tuh mauan?
1: Ayu dong. Ayo, main yuk, ayo, gitu.
5: Oh. Ya, tapi saya juga dari Buton.
1: Oh iya, dari Buton.
3: Sama berarti dengan Risman ya?
5: Wah, dari saya dari Buton Siampo, Buton Bina Pada.
1: Oke. Baik, iya langsung aja kita
5: dapat pertanyaan. Saya langsung sama Risman ya, tentang kena apa tenun masalil ya gitu ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Menah ya. Saya bertanya tentang tenun masalil ini istimewanya apa, nanti sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga saya tenun dari Pulau Menah, ada yang bawah tapi matinya bunga-bunga. Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dasarnya apa.
1: Oke. Kayaknya Ayu udah gak ada untuk membeli ya sepertinya. Ayu hubungi nomor bawah ini Ayu ya.
5: Nanti sudah kalau datang satu lembut nomor datang di kamu.
1: Boleh, siap. Mana tau mantu nanti beli kalian tenunnya Juli Pagi. Cari karismannya ya, minta dibeliin.
5: Wah, tapi saya bisa pakai bahasa mutan ya, karena bahasa saya sama dengan bahasa muna.
1: Oh iya.
5: Ya, ASEAN ya, kampurin mana pesa.
4: Oke, Sa.
3: ASEAN kampurin mu, no kesa.
4: ASEAN ko.
5: Kalau ASEAN nanti saya kampurinya ada karena kelawai lah, ada tak mau kampurin lah mana?
1: Apa ini? Aku bingung. Iya pasti ngomongin aku ya.
5: Tidak terlalu kampurinya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, misalnya saya mampir ke Pulau Muna.
1: Siap. Ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
5: Terima kasih ya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya.
1: Gimana tuh Kak Lukman?
4: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
1: Iya.
4: Ya, karena Muna dan Buton adalah saudara. Memang

0: kreativitas hari-harinya adalah menenun, yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
1: mahal
0: itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruseret nenas, bahan benang sutra masturi, ada benang mas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
1: Karena mungkin lama ya,
0: lama.
1: Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Katiara tinggal di Muna itu, Katiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi tak tak tak gitu.
1: Jadi kalau Katiara bicara, halo, Bang Bob.
2: Iya kan, halo abang, tak bang po, apa kabar, tak gitu.
1: Ini ngomong apa sebenarnya? Katanya, kata lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Nanti dijawar sambil sekarang sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun Mas Lili itu warnanya cantik begitu ya, bisa juga di request motifnya seperti apa, dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, nggak pakai ada les-lesan, nggak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
1: Betul,
2: keren banget kalau begitu. Ya Mas Karisman sama kalau gue ada mau disampaikan lagi nih sama abang para juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
1: Mungkin harapannya kali kan, Kuman?
0: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, budaya, tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal.
1: Ya
0: kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Mas Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovatif-inovatif untuk berkreasi, untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Mas Lili Kabupaten Muna, dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Mas Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain, dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Mas Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Mas Lili.
2: Siap kalau gitu.
0: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih, Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kumuna, dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
1: Terima kasih ya Katiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
1: Boleh, silahkan. Lalu nomor dua ini ya, di bawah ini ya
2: nomornya. Yaudah kalau gitu, kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
1: Betul, oke.
2: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Risman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Dinda.

0: Kalau ada Muhammad Rismawan
1: dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit, ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Kegigihan Nasihin dalam menuntut ilmu membuahkan hasil manis. Mantan pemulung yang pernah menyusuri jajanan demi menyambung hidup ini kini resmi menyandang gelar doktor usai mempertahankan disertasinya dalam ujian terbuka promosi doktor di UIN Wali Songo Semarang pada Selasa 9 Juni 2026. Nasihin dinyatakan lulus sebagai doktor ke-409 dari universitas tersebut dengan predikat memuaskan, mencapai IPK 3,89. Dalam disertasinya, ia menyoroti pentingnya literasi artificial intelligence atau disingkat dengan AI bagi mahasiswa pendidikan agama Islam atau disingkat dengan PAI dengan mengintegrasikan dimensi etika digital dan akhlak Islam. Perjalanan akademik Nasihin tergolong berliku. Antara tahun 2012 hingga 2017, ia bersama ibunya bekerja sebagai pemulung untuk menopang ekonomi keluarga. Di sela-sela pekerjaannya, Nasihin kerap menyisihkan buku-buku bekas kiloan yang ia temukan untuk dibaca sebelum dijual kembali. Kebiasaan inilah yang memupuk kecintaannya pada dunia literasi dan pendidikan. Berkat ketekunannya, Nasihin berhasil menuntaskan pendidikan sarjana hingga doktor melalui jalur beasiswa sarjana dengan beasiswa bidik misi, pasca sarjana kategori magister dengan beasiswa lulusan sarjana terbaik UIN Wali Songo, serta program doktor dengan beasiswa Indonesia Bangkit atau BIP dari Kementerian Agama. Tak sekedar lulus, Nasihin juga dikenal sebagai akademisi yang produktif. Sejak tahun 2022, ia tercatat telah menghasilkan 131 publikasi ilmiah. Ia aktif dalam kolaborasi riset internasional dengan akademisi dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, hingga Brunei Darussalam. Sebanyak 12 artikel ilmiahnya bahkan telah terindeks Scopus atau dalam kategori Q1, Q2, dan Q3. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosong tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meriah keran Dengsana Abu Supendi kembali hadir ya untuk mengawali Dengsana di sajian Samarinda meriah hingga nanti merapat di jam 7 malam. Tentu mengawali perjumpaan Bu Supendi pada meriah hari ini, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung yo bagi karan Dengsana yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke dan tentunya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur jua yang telinga kami melalui 98,4 FM ataupun melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun juga dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store Keran Dengsana. Keran Dengsana saat ini Dengsana sedang melinga lagu dangdut dengan judulnya Kangen dari Selvina Villa. Musuh yang ditunggu nanti kehadirannya Keran Dengsana yo di RRI Promo Samarinda dengan menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Sembari menunggu kumandang azan asar Keran Dengsana, Etam akan teringat lagi berbagai lagu dangdut yang busuk yang disajikan di program Dendang Merian. Pak Dendang Merian, waktunya Etam.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Jang Dang Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas wedding block? Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Wedding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Cinta dari Revina Alvira, bahagia selamanya dari Eri Susan, jangan ada mantan di antara kita dari Inul Daratista, para pencari nafkah dari Rizky Bilar, Abi Ramzi dan Gilang Dirga, cerita cinta dunia maya dari Pujiono, mau yang mana nih Bu Soari?
1: Wah. Nomor 1.
0: Ya nomor 1 Pan Asmara. Ada salamnya Bu Su, silakan.
1: Salamnya Bu. Selamat.
0: Siap, makasih banyak Bu Soari yo.
1: Ya.
0: Baik, itu tadi dari Bu Soari. Sida tadi nyaring benih pas ngomong iya. Langsung Bu Supendi single ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam Dendang Merian, waktunya Dendang Dendang Dutan.
0: Dendang Dendang Dendang Dutan. Mantap benih nih Bu Su, Misran.
2: Iya.
0: Nah, ini mantap benih nih suaranya nih. Nyaring Bu Su.
2: Nyaring benih ya.
0: Nyaring benih. Bu Su mau minta lagu apa nih Merian ini Bu Su?
2: Lagu apa aja, ada yang itu yang di dalam.
0: Di sini ada Keranda Cinta dari Revina Alvira. Bahagia
2: ya,
0: sel.
2: Ini aja.
0: Ya, oke. Ada salamnya Bu Su.
2: Salamnya buat Mbak Nana di Mentrawang, buat Bu Sukita yang ada di Mentrawang, semoga sehat afiat.
0: Ini Sida lagi gabungan nih di WhatsApp. Mau menegur.
2: Menegur kan?
0: Boleh. Coba Bu Su pendekkan dulu. Halo, assalamualaikum Mbak Nana.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Nih ada
3: Etam dan Bang Dang Duta.
0: Ada Bu Sumisran nih, Bu Nana.
3: Apa kabarnya Bu Sumisran bersama Bu Men?
2: Baik-baik aja. Bu Sumisran lagi sedang merindukan. Bu Sumisran lagi merindukan diriku sendiri.
0: Weh. Kira tadi merindukan Bu Nana tadi. Bu Nana nih. Bu Supendi, saya sapa dulu ke Bu Sumisran ya. Lanjut lagi ya. Bu Sumisran, salamnya Bu Su.
2: Buat itu Bunda Nyili, Bunda Menuri, Bu Su Ago. Buat Bu Semamat, buat ngomongnya aja sudah singkat waktu Bu Supendi.
0: Ya, makasih Bu Su. Semangat benar nih.
2: Semoga Mbok Nana sehat afiat sekeluargaan Mbok Nana.
0: Amin.
2: Mbak Nana, aku turun dulu Mbak Nana ya. Dan Bu Supendi juga, semoga sehat Bu Supendi.
0: Siap.
2: Dan terima kasih Bu Supendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ngomong-ngomong kerandeng sana nih, banyak benih nih ambulan lewat nih di Amiami nih. Tega apa nih Marian ini? Nanti Bu Supendi carikan informasinya. Halo Mbak Nana. Halo Mbak Nana. Nah ini Mbak Nana, sudah pernah ketemu Bu Sumisran belum?
3: Mak jauhnya keberatan.
0: Siapa tahu kan naik ini ya, naik buruk. Mbak Nana mau minta lagu.
3: Bisa pulang hari itu. Emang bisa pulang hari cuma bokong yang anu, gempor.
0: Hangus nanti ya. Udah kebakar di jok motor. Mbak Nana.
3: Bisa pulang hari tapi Pak habis tuh bulik langsung goreng. Nah.
0: Sampai tepar sudah tuh paling kok sudah ya sampai
3: itu,
0: rumah.
3: Ya itu, menjang bujur itu.
0: Mbak Nana mau minta lagu apa nih Mbak Nana?
3: Itu ada lagu apa aja sama Bu Sumisran?
0: Bu Sumisran?
3: Gara-gara Bu Supendi.
0: Jadi tiba-tiba Bu Sumisran jadi penyiar nih. Ini lagunya ada ini Mbak Nana, bahagia selamanya dari Eri Susan. Jangan ada mantan diantara kita dari Inul. Kemudian
3: jangan ada mantan aja deh.
0: Oke, ada salamnya Ndi.
3: Salamnya buat Bu Sumisran beserta Mbok Meng dan anak-anaknya sebagai selalu ya Bu Sumisran ya.
0: Amin.
3: Itu kawalan juga itu Bu Supendi. Itu amun berkomplainan tuh masuk semua itu. Ulang Bu Su apa Bu Sukutai ya?
0: Bu Sukutai.
3: Selalu Bu Su Ipat ini, mana Bu Su Ipatnya suaranya ini yang diada ini.
0: Lama di telinga tuh.
3: Palingnya begawi ini aja nih kalau di bawah aku di ada sinyal Mbok Nana bilangnya gitu. Yang kamu di atas enak bilang gitu, ini aku di bawah. Ya juga buat Mbok Elsa juga ya sebagai salah keluarga juga.
0: Amin.
3: Buat Mbok Yuli juga ya, Mbok Sanawiya, Mbok Raini juga, yang buat segala-galanya aja Bu Supendi.
0: Iya, makasih banyak Mbok Nana.
3: yang buat Bu Supendi, amun pulang hati-hati. Mm-hmm. Yang

0: Suara hujan kan itu nanti.
1: Di sini udah terang nih, Mbak Nana, cuman merok aja.
0: Yang di sini tadi gerimis.
1: Padahal hujan tadi tuh di sini juga.
0: Iya, itu aja Bu Supendi ya.
1: Sama-sama.
0: Itu aja, sampai jumpa Sabtu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini sebenarnya sudah ada yang ingin gabungan ke Randeng Sana. Ini masih Bu Supendi tahan untuk teleponnya. Nanti akan Bu Supendi sambungkan setelah Bu Supendi membacakan informasi dalam program Habar Etamio ke Randeng Sana. Tetap bersama kami di RRI Promas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sana. Pemerintah Amerika Serikat kembali membuka peluang bagi siswa SMA sederajat di Indonesia untuk mengikuti program beasiswa pertukaran pelajar. Kennedy Luger Youth Exchange and Study atau disingkat dengan YES. Sebanyak 48 pelajar Indonesia baru saja menyelesaikan program tersebut dan disambut dalam acara reorientasi di Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Program ini merupakan beasiswa pertukaran pelajar yang telah berlangsung sejak tahun 2003. Peserta yang terpilih akan tinggal di Amerika Serikat selama 10 bulan dengan ketentuan sebagai berikut. Fasilitas yaitu dengan tinggal bersama keluarga angkat atau host family, bersekolah di SMA lokal, serta mengikuti pengembangan keterampilan kepemimpinan dan pertukaran budaya, serta uang saku berupa $200 Amerika Serikat per bulan. Kegiatan ini dijalankan oleh Yayasan Bina Antar Budaya melalui 20 cabang di seluruh Indonesia. Proses seleksinya meliputi administrasi berupa seleksi berkas rapor dan prestasi, kompetensi yaitu dengan tes bahasa Inggris, interaksi yaitu wawancara dan fokus group discussion atau disingkat dengan FGD untuk menguji kemampuan komunikasi serta penyelesaian masalah, serta nasional yaitu wawancara akhir bersama pihak kedutaan besar Amerika Serikat. Setiap tahun, program ini menarik minat sekitar 7.000 pendaftar untuk memperebutkan kuota antara 50 hingga 80 kursi. Pendaftaran biasanya dibuka pada bulan Agustus. Program ini terbuka bagi siswa dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk sekolah negeri, swasta, madrasah, dan pesantren, kecuali homeschooling.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: yang featuring Nilam Gama. Baik, keranding sana ini sudah ada sedari tadi nih, menunggu Bu Supendi untuk Bu Supendi senggol keranding sananya. Bu Supendi senggol terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Wah, ini tegaknya ditinggal nih karena Bu Supendi lawas tadi diterima tadi ya. Coba Bu Supendi senggol lagi. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Baik, kalau seperti itu Bu Supendi matikan terlebih dahulu. Baik, bagi keranding sana yang tak tama silakan untuk dapat menghubungi Bu Supendi di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Baik, keranding sana saat ini sudah ada yang ingin bergabung nih bersama Bu Supendi. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yo. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Waalaikumsalam Busu. Busu kota apa kabar Busu?
1: Baik.
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Mendung nih.
0: Oh, di sana mendung nih.
1: Iya.
0: Iya, tadi katanya Mbok Nana merok juga di sana. Bahkan Kemah itu banjir ya, Busu.
1: Iya.
0: Banjir kemarin di poros tuh Busu.
1: Waduh.
0: Busu mau minta lagu apa nih Marian ini Busu? Di sini judul lagunya ada Bahagia Selamanya dari Eri Susan, Para Pencari Nafkah dari Rizky Bilar, Cerita Cinta Dunia Maya dari Pujiono, Seolah Sempurna dari Inul Daratista, Ikhlasku dari Evi Masamba, Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo, Pemenang Cintaku dari Jana, Kelepek-kelepek Hatiku dari Hesti Kelepek-kelepek, Cinta Dalam Hati dari Roman Ungu. Mau yang mana Bu Sukutai?
1: Oh iya. Evi Masamba.
0: Dari Evi Masamba. Ikhlasku.
1: Ikhlasku.
0: Siap. Ada salamnya Bu Su, silakan.
1: Salam untuk Bu Sukutai. Yang tergantung untuk Roman. Lagu. Warna. Warna percantik di umur-umur. Kurang lewa. Ada Ica. Lemah laju. Ada muda. Bawa. Dia.
0: Iya, siap, sama-sama Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke ranting sana tadi ada yang ingin tama nih, hanya terputus. Masih Bu Supendi tunggu kehadirannya ke ranting sana yo. Selain yang gabungan melalui telepon juga banyak nih ke ranting sana yang gabungan melalui sambungan yang lain. Ini dari WhatsApp ini tadi Bu Supendi pantau tadi ada dari Bu Samza Yusuf yo. Sida tadi sudah gabungan melalui pesan singkat. Salamnya untuk semua fans Perempat tanpa terkecuali karena di sana yo. Pada meren ini minta lagu tadi Terpesona. Sudah Bu Supendi pusingkan paling perdana tadi Bu Samza Yusuf yo. Lagu Terpesonanya dari Sri Devi. Makasih banyak Bu Samza sudah gabungan. Kemudian di laman Facebook juga sudah ada nih dari Bu Su Opik Ropikin dari Cirebon. Minta lagu dengan judul Karenamu Aku Lakukan dari Tasya Rosmala. Siap. Salamnya untuk Eloy, Elia, Santi, Ika, Doi, dan spesial untuk semuanya aja deh, kata Bu Sopik Ropikin yo. Siap, makasih banyak Bu Sopik Ropikin. Ini sudah hadir dari Cirebon. Selain dari Cirebon juga ada dari Jakarta Barat nih kerandeng sana dari Bu Suhamatudori yang minta lagu, ternyata lagunya sama nih dengan Bu Suhamza Yusuf. Dan tadi sudah Bu Supendi pusingkan, mudah-mudahan tadi Bu Suhamatudori pas lagi nelinga yo untuk lagunya sudah dipusingkan. Baik, keranding sana saat ini sudah ada yang ingin bergabung. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya
0: Eta. Siap dengan Busu Nasrun di Palu.
1: Iya betul bang.
0: Alhamdulillah Busu, ini mau tanya Busu gimana kemarin gempa di Sulawesi Utara di tempatnya Busu, apakah ada terasa sedikit atau ndik nih?
1: Tidak terasa di Sulawesi Tengah bang.
0: Oh tidak terasa.
1: Karena jauh bang, itu lihat provinsi itu.
0: Karena memang gempanya besar, cuman iya, besar, untuk iya. Gelombang tsunami-nya tuh sampai ke Kalimantan Timur, Busu. Tsunami-nya bukan tsunami besar, sumini. Kecil dia nyampainya di sini.
1: Iya, saya lihat juga di Facebook itu banyak di
0: sini. Ya alhamdulillah Landi sampai terjadi tsunami besar gitu, Busu ya.
1: Ya, mudah-mudahan tidak ada yang korban banyak.
0: Busu tadi passwordnya belum nih, Busu Dendang Meriam.
1: Iya, waktunya tetap lanjutan.
0: Siap. Meminta lagu apa nih, Busu?
1: Lagu yang pertama, Jeff.
0: Lagu yang pertama?
1: Iya.
0: Yang pertama, sebentar. Yang pertama tadi, sebentar. Ini Pan Asmara sudah dipusingkan. Kalau di sini sisanya ada Bahagia Selamanya dari Eri Susan. Ini aja.
1: Selamanya.
0: Sudah. Bahagia
1: Selamanya.
0: Siap.
1: Abang lagi nyata buat tugas, saya selalu ya bersebab keluar ke rumah.
0: Amin.
1: Ya sudah mas tadi, salam kompak. Mas sore. Nah kurunya RRI sembahnya mas tugas, selamat nyanyi tugasnya, saya setuju.
0: Amin.
1: Dalam satu hati semuanya. Semuanya lah tanpa terkecuali ya di Kota Samarinda, ataupun di Kota Samarinda, di alamatnya masing-masing. Selamat sore, kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi Senggol ke penelpon berikutnya yang ada sudah bergabung di WhatsApp Yok Running Sana. Halo, assalamualaikum Boreni. Boreni, Dendang Merian.
2: Waktunya etan dan berdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni yang paling ceria nih, Marian ini nih. Ini pertama, ini Mbok yang kedua yang gabungan nih.
2: Iya, ini hidungnya lebat warna tadi itu.
0: Ini tadi tuh Mboknya yang Tama, cuman Mbok Nana masih, ini yang kedua Mbok Reni. Dari tadi busu-busu semua nih.
2: Mboknya pada takut.
0: Mbok Reni gak mau nyenggol Mbok Yuli sama Bunda Elsa. Siapa tau mau gabungan nih.
2: Ayo Mbok Yuli. Kasian Mbok Yuli.
0: Kenapa? Oh takut banjir.
2: Iya.
0: Pegangnya gak banjir sih ini Mbok Reni, karena di deras tadi.
2: Ya kok. Sempat tadi ya Busu.
0: Sempat meminta lapan nih Busu. Busu, Mbok. Ini dangdutnya ada Para Pencari Nafkah dari Rizky Bilar. Cerita Cinta Dunia Maya dari Pujiono. Cinta Dalam Hati dari Roman Ungu. Seolah Sempurna dari Ino Daratista. Mbok yang mana nih Mbok?
2: Nafa.
0: Dari Rizky Bilar. Dari siapa tadi Busu?
2: Pertama tadi, yang pertama.
0: Para Pencari Nafkah. Rizky Bilar. Bukan Nasar tadi Busu, ini John dengarnya Nasar. Ini tadi ada Rizky Bilar, Pujiono, Ino Daratista, Paul Gayo. Paul Gayo ini Bersinar
2: Dalam Jiwa.
0: Inul. Oke, Inul ini Seolah Sempurna. Salamnya Mbok Reni.
2: Ya, semuanya dia. Ayo Mbok Yuli, ya. Iklannya di tapak.
0: Benih.
2: Itu pendidiknya selamat bertugas kalau beli kaki ya.
0: Sama-sama.
2: Pakai jas ya.
0: Iya, benih.
2: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi Senggol ke penelpon berikutnya sudah gabungan di telepon kantor. Halo, assalamualaikum, Dendang Merian. Dum, tak tak, dum dum dum. Coba, halo, assalamualaikum, Dendang Merian. Ini ditinggalnya nih. Baik, Busu Pendi turunkan ya, Busu Pendi matikan, Busu Pendi gabung melalui telepon WhatsApp nih. Terakhir dari Busu Wahyu. Halo, assalamualaikum, Busu Wahyu.
3: Dendang Merian.
0: Waktunya etam.
3: Waktunya etam dan dutan.
0: Siap. Ini kenapa nih batuk-batuk nih? Lagi gatal kan tenggorokan nih Busu?
3: Betah lo serak mulu nih.
0: Coba diminumin ini Busu. Ada namanya Degirol Busu. Degirol, degirol, obat buat ngeredakan tenggorokan ini kalau gatal-gatal atau batuk.
3: Baru dengar pulang aku tuh.
0: Itu obatnya masih obat ringan busu, jadi masih aman tuh busu. Bukan di obat keras.
3: Aku kan batuk pang, cuma sering serak-serak gitu. Kalau batuk nanti lagi sudah.
0: Busu Wahyu, mau minta lagu apa nih busu Marian ini dangdutnya?
3: Yang galau aja busu.
0: Yang galau, sebentar. Ini yang galau tegaknya di Ida nih. Ini sisanya tadi ada para pencari nafkah Rizky Bilar, cerita cinta dunia maya dari Pujiono, cinta dalam hati dari Rauman Ungu, bersinar dalam jiwa dari Faul Gayo, pemenang cintaku dari Jana, kelepek-kelepek hatiku dari Hesti kelepek-kelepek.
3: Kelepek-kelepek juga.
0: Kelepek-kelepek aja busu. Oke. Okay. Iya. Salamnya busu.
3: Salamnya sekalinya aja busu. Sehat selalu. Selamat menikmati cuaca yang mendung. Ini tadi hujan di sini jam berapa tadi ya?
0: Jam ini 3, busu ya. Jam 3 Marian tadi busu.
3: Iya. Ya gitulah cuaca berubah-ubah busu.
0: Itulah. Busu pendiri berangkat aja terang.
3: Iya itu. Untungnya udah cucian tadi busu.
0: Udah pusing mikirin hujan, pusing juga nih mikirin pertamak.
3: Yang penting pikirkan.
0: Yang penting Etam nih semangat cari uangnya aja sudah ya.
3: Iya semangat cari uangnya aja busu. Pusing kalau mikirin yang naik-naik terusnya.
0: Aduh. Tadi pagi tuh mau. Tadi pagi tuh busu Pendi udah dapat info busu. Di pom bensin mana ya tegaknya tadi itu sudah ngantri busu hari pertama. Waduh. Tuh Pertalite ngantri.
3: Aduh.
0: Ya siap-siap lah busu kalau udah batang satunya langsung dibeli mahal busu daripada kehalusan.
3: Itu ya mau busu.
0: Ada salam
3: untuk salamnya segalanya aja tadi untuk busu pendinya sama bertugas saja.
0: Sama-sama busu. Amin.
3: Kalau ada sumur di ladang,
0: jangan lupa membawa
3: pangan di. Untuk Busu Pendi yang ganteng, terima kasih gabungannya hari ini. Balas langsung.
0: Susah nih busu.
3: Iya, canda busu.
0: Aman busu, aman.
3: Iya, makasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, karena Nesa anak tegaknya sudah pengen denger Maha nih lagu dangdutnya sudah dipusingkan pada Marian ini. Langsung saja ya, karena Nesa naikkan telinga berbagai lagu yang sudah diminta oleh Kerandeng Sana pada Marian ini. Tetap bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Marian, waktunya etam dang dang dang dangdutan.

makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelie Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Ih, aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya, Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya, Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Demikian Kerandeng Sanai perjumpaan hitam dalam program Dendang Meriam, dan Bu Supendi mengucapkan terima kasih bagi Deng Sanai yang sudah gabungan bersama kami di RRI Perumbas Samarinda. Bu Supendi akan mengawani Deng Sanai dalam program Jelajah Nusantara nanti di jam 5 malam hingga berapa di 1 jam ke depan. Tetap bersama kami di RRI Perumbas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kesempatan untuk bisa mulai kuliah pada tahun akademik 2026-2027 masih terbuka lebar meskipun proses SNBP. SNBP maksud kami seleksi nasional berdasarkan prestasi dan SNBT seleksi nasional berdasarkan tes di perguruan tinggi negeri telah berakhir. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masih membuka pendaftaran lewat seleksi penerimaan mahasiswa baru atau disingkat dengan SPMB Jalur Mandiri Reguler. Jalur ini tidak mematok uang pangkal yang seringkali menjadi kekhawatiran para calon mahasiswa baru. Kampus yang berada di Ciputat, Tangerang Selatan ini memastikan hanya membebani mahasiswa dan orang tua atau wali dengan uang kuliah tunggal sebagai biaya pendidikan. Pendaftaran jalur mandiri reguler masih dibuka hingga 5 Juli 2026 melalui situs penerimaan.uinjkt.ac.id. Adapun syarat umum jalur mandiri UIN Jakarta 2026 diantaranya pendaftar merupakan siswa kelas 12 SMA sederajat, satuan pendidikan muadalah atau pendidikan kesatraan pondok pesantren salafiyah atau sederajat, dan dinyatakan lulus pada tahun 2026 atau 2025 dan 2024 serta memiliki NISN. Memiliki ijazah bagi pendaftar yang dinyatakan lulus pada tahun 2025 atau 2024. Memiliki ijazah atau surat keterangan lulus SKL yang memuat sekurang-kurangnya informasi jati diri, pas foto yang bersangkutan serta dibubuhi cap yang sah bagi pendaftar yang dinyatakan lulus pada tahun 2026. Batas maksimal usia peserta yang berasal dari paket C atau PKPPS adalah 25 tahun per 1 Juli 2026. Pendaftar dalam kondisi bebas narkoba, sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran pada program studinya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
4: Rompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Berunding sana di jam 5 meninggal nanti merapat di 1 jam ke depan. Bu Supendi akan mengawani Deng Sanayo dalam program Jelajah Nusantara, di mana pada merian ini Etam akan menuju ke desa wisata digital nih, yang sangat cocok untuk pecinta ekoturism. Tetap bersama kami di RRI Perampasan Samarinda. Etam teringat dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan untuk Deng Sanayo.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah beketsa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kerandeng Sana bersama dengan Bu Supendi dalam program Jelajah Nusantara, di mana Kerandeng Sana ya pada Merian ini seperti yang telah Bu Supendi sampaikan tadi, Bu Supendi akan merekomendasikan 5 rekomendasi desa wisata digital yang cocok untuk pecinta ekoturism. Kerandeng Sana ini ada beberapa rekomendasi karena memang mengingat Indonesia sendiri memiliki ribuan desa wisata ya, Kerandeng Sana, yang tentunya menawarkan keindahan alam serta kekayaan sosial dan budaya. Dari sekian banyak pilihan, terdapat desa wisata mandiri yang menonjol karena telah dikenal oleh wisatawan mancanegara, menerapkan konsep keberlanjutan atau sustainability dan mengintegrasikan digitalisasi dalam promosi pariwisatanya. Yang pertama, Kerandeng Sana, ada desa wisata Ngelanggeran yang ada di Yogyakarta. Ini letaknya di Gunung Kidul dan desa ini menawarkan pengalaman mendaki puncak Gunung Api Purba Ngelanggeran untuk menikmati matahari terbit. Wisatawan juga dapat mengikuti wisata edukasi seperti proses pembuatan coklat di Geria Coklat Ngelanggeran serta belajar mengolah susu kambing Etawa. Kemudian ada juga di desa wisata Candi Rejo Jawa Tengah yang berlokasi di dekat Borobudur Magelang. Desa ini menyuguhkan panorama Gunung Menoreh. Aktivitas menarik yang bisa dicoba meliputi wisata off-road, menyeberangi Kali Progo hingga memancing secara tradisional di sungai. Setelah dari tadi Etam berada di Jawa Tengah, Kerandeng Sana ini Etam sedikit ke kawasan timur karena di sana ada desa wisata Gubuk Lakah yang ada di Jawa Timur. Letaknya sendiri berada di Kota Malang, Kerandeng Sana yo. Dan desa ini menjadi destinasi lengkap bagi pecinta alam dengan pilihan wisata seperti air terjun, kemudian ada river tubing di Sungai Amprong hingga agrowisata apel dan sapi perah. Selain itu, terdapat paket pembelajaran seni tari tradisional bagi wisatawan yang ingin mengenal budaya lokal. Setelah dari kawasan Jawa, Etam menuju timur lagi karena di sana, di sini ada desa wisata Penglipuran yang ada di Bali. Terkenal sebagai salah satu desa terbersih di dunia, Kerandeng Sana, Penglipuran menawarkan wisata budaya yang kental dengan pura dan tradisi Bali. Wisatawan dapat belajar membuat kerajinan tangan, menari, hingga menjelajahi hutan bambu yang asri dengan bersepeda. Dan yang terakhir, Kerandeng Sana masih di Bali, kalau tadi ada desa wisata Penglipuran, yang satu ini adalah desa wisata Pemuteran. Dikenal sebagai permata tersembunyi atau hidden gem dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Desa ini Kerandeng Sana menjadi lokasi favorit untuk kegiatan snorkeling dan diving. Selain keindahan bawah laut, pengunjung dapat menikmati suasana pantai yang tenang serta pemandangan desa dari ketinggian di Bukit Kursi Pemuteran. Demikian Kerandeng Sana, 5 rekomendasi desa wisata yang cocok untuk pecinta ekoturism ya, Kerandeng Sana, ini berkaitan desa wisata digital. Kira-kira nih dalam waktu dekat, apalagi sudah akan memasuki fase liburan sekolah, mau pergi kemana nih Kerandeng Sana? Kalau Bu Supendi akan pergi ke Jawa Timur sih Kerandeng Sana, karena memang parak maha nih sama kampungnya Bu Supendi di Blitar dengan Malang kan parak maha. Jadi Bu Supendi ingin ngepoin langsung nih, seperti apa sih desa wisata Gubuk Lakah nih Kerandeng Sana ya, karena Etam di sana akan berjumpa dengan air terjunnya, kemudian juga ada agrowisata apel dan sapi perah. Untuk informasinya Kerandeng Sana ini Bu Supendi kutip dari laman news.detik.com. Kerandeng Sana, selepas ini Bu Supendi akan mengawani Deng Sana di program terakhir dalam sajian Samarinda Merian, yaitu dalam program Zona Petang. Tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana,

bisa menjadi alternatif strategis. Kota pelajar ini menawarkan beragam pilihan universitas dengan biaya yang bervariasi, bahkan beberapa di antaranya membebaskan biaya uang pangkal. Adapun daftar estimasi uang pangkal tergantung pada istilah masing-masing kampus di 15 universitas swasta di Yogyakarta. Di antaranya, Universitas Ahmad Dahlan untuk non-kedokteran berkisar 11,2 juta hingga 63 juta rupiah dan untuk kedokteran sebesar 201,3 juta rupiah. Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan besaran non-kedokteran yaitu 17 juta hingga 30 juta rupiah serta 275 juta rupiah untuk kedokteran. Universitas Kristen Duta Wacana dengan besaran non-kedokteran yaitu 13 juta hingga 22 juta rupiah serta kedokteran dengan nominal 290 juta rupiah. Universitas Widya Mataram dengan besaran 1 juta rupiah. Universitas Merkyu Buana Yogyakarta dengan besaran 6 juta hingga 16,9 juta rupiah. Universitas Alma Ata dengan besaran 1 juta hingga 6 juta rupiah. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dengan besaran 2 juta rupiah. Universitas Janabadra dengan besaran 1 juta hingga 10 juta rupiah. Serta untuk Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa serta Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta ini dengan besaran 0 rupiah atau tidak ada uang pangkal. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agitahe, murukku, anakku Nabruju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma ini temuru. Itu dah baboru.
4: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
3: Itu kan enak dengarnya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

gandeng sana, Bu Supendi akan mengawani deh. Wah, iklan yang sana ya, Bu Supendi akan mengawani di sana dalam program Zona Petang hingga nanti merapat di jam 7 malam. Dan Bu Supendi akan menyajikan berbagai tips tentunya keranding sana ya, untuk mengawani di sana di kala menunggu juani kumandang azan maghrib di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, yaitu di jam 6 lewat 17 Marian. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda bersama dengan Bu Supendi.

0: Kerondeng sana saatnya tan telinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur. Allah.

0: mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Kelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Baiklah, Desa Nabu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Baik, Kerandeng Sana, ini ada tips pertama nih, Kerandeng Sana, yo. Ini berkaitan dengan beberapa macam sedekah yang dianjurkan dalam Islam untuk meraih keberkahan hidup. Ya, sebagaimana yang Etam ketahui, yo, Kerandeng Sana, bahwa keberkahan hidup ini adalah salah satu bagian juga di mana Etam diajarkan untuk banyak berbagi, itu juga mendapatkan keberkahan, karena memang keberkahan ini adalah nilai yang paling penting, Kerandeng Sana, yo. Dan adapun beberapa macam sedekah yang dianjurkan dalam Islam untuk meraih keberkahan hidup, diantaranya ada sedekah harta, sedekah makanan, sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah senyuman, sedekah perkataan baik, menyingkirkan gangguan dari jalan, kemudian sedekah waktu, serta sedekah jariah. Ini mungkin kalau Etam membahas seputar sedekah harta, makanan, tenaga, ini Etam sudah tahu lah ya, karena di sana harta ini berkaitan dengan uang, makanan berkaitan dengan ya makanan sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang agar orang lain juga bisa makan karena di sana. Kemudian ada sedekah tenaga, berkontribusi melalui bantuan fisik, kerja bakti, dan semacamnya. Memang walaupun Etam hanya bisa memiliki tenaga, tetapi dengan tenaga yang Etam miliki, apabila beban tersebut bisa diselesaikan, nah hasil yang akan Etam dapatkan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan itu menjadi pahala juga yang nanti masuknya ke sedekah jariah juga, Kerandeng Sana. Kemudian sedekah ilmu, membagikan pengetahuan yang bermanfaat, Kerandeng Sana, ya. Sebagaimana mungkin yang Etam ketahui bahwa sabda Nabi sendiri mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang yang banyak, Kerandeng Sana. Kemudian sedekah senyuman, seperti yang Etam juga pernah nelinga mungkin tabasumuka, yaitu senyum kepada saudara, sanak saudara, keluarga, dan siapapun itu juga bagian daripada sedekah yang menjadikan Etam mendapatkan pahala. Kemudian sedekah perkataan baik, yaitu dengan mengucapkan kata-kata yang memotivasi, menasihati, atau menghibur orang lain, Kerandeng Sana. Jadi bagi stand up komedi itu, Kerandeng Sana, sejatinya sida-sida ini mendapatkan pahala karena membagikan orang lain. Bisa jadi kayak Etam Bu Supendi ini pusing mikirin uang ya, Kerandeng Sana, ya. Tegapan nih dapat uang nih dikala kondisi ekonomi seperti ini, Kerandeng Sana, ya. Dan ketika ada orang yang datang kemudian menghibur, itu sida mendapatkan pahala. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan, mungkin yang sana pernah nelinga dari kisah-kisah Nabi di mana ada salah seorang yang sengaja memberikan paku agar terkena Rasulullah, dan orang yang menyingkirkan dari hal-hal yang membuat rintangan Rasulullah itu tadi sida mendapatkan pahala. Bahkan kalau di salah itu Bu Supendi ingatnya apa ya, Bu, Kerandeng Sana, yang pembawa kayu bakar tuh, kalau di salah tuh ya, Kerandeng Sana, itu juga bagian daripada kisah atau cerita dari menyingkirkan gangguan dari jalan ini sebagai bentuk sedekah. Kemudian sedekah waktu, meluangkan waktu untuk mendampingi atau membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Dan sedekah jariah tadi melalui bantuan yang bermanfaat berkelanjutan. Demikian Kerandeng Sana seputar tips pertama yang Bu Supendi sajikan untuk Deng Sana, yang Bu Supendi kutip informasinya dari laman kapsleman.basnas.go.id.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Tentu terkadang keranting sana sering lupa menaruh kunci kendaraan, mendadak lupa apa yang mau dibeli, atau sulit fokus saat bekerja. Ini mengapa bisa di usia muda tapi mudah lupa. Bisa jadi kesulitan fokus atau mengingat ini menjadi salah satu tanda mudah pikun. Gejala pikun sendiri keranting sana bukan cuma urusan lansia maha. Padahal anak muda zaman saat ini, yo, karena misalnya justru paling sering mengeluh sulit fokus dan gampang lupa karena otaknya kelelahan atau burnout. Kemampuan kognitif otak memang akan menurun secara alami seiring bertambahnya usia. Namun, anak muda pun bisa lebih cepat pikun dan sulit fokus jika setiap hari memaksakan otak bekerja terlalu keras tanpa istirahat. Kalau dilihat dari Harvard Health Publishing pada Senin 12 Februari 2026, otak manusia sebenarnya memiliki kapasitas luar biasa untuk mempertahankan ingatan hingga usia tua. Kuncinya terdapat pada kedisiplinan etam dalam melatih kebugaran otak. Nah, ada pun cara melatihnya karena di sana ini di segala usia. Yang pertama yaitu membuat daftar aktivitas atau to-do list. Tentu dengan menyusun prioritas aktivitas di sana menggunakan daftar harian atau mingguan. Tuliskan hal-hal penting yang ingin di sana capai dalam jangka waktu tersebut agar fokus tidak terpecah ke banyak hal yang belum mendesak. Kemudian, menyisihkan waktu untuk merapikan sesuatu. Memang, meluangkan waktu beberapa menit mahani untuk merapikan lingkungan sekitar terbukti bisa menyegarkan pikiran. Jadi cobalah karena di sana ya untuk bersihkan meja kerja sebelum mulai beraktivitas, lalu fokuskan kembali perhatian yang sana pada tugas-tugas utama dalam beberapa jam ke depan. Dan yang terakhir adalah manfaatkan aplikasi pengingat di ponsel. Nah, ini nih karena di sana ya, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang saat ini sudah berkembang sangat canggih tentunya untuk meringankan beban kerja otak nih karena di sana, karena memanfaatkan aplikasi pengingat ini bisa menjadi tanda agar di sana ini disampai terlupa. Misalkan digunakan untuk menandai jadwal janji temu, kemudian tenggat waktu kerja, atau bahkan nih hari-hari penting di kalender ponsel di sana. Bahkan Bu Subandi sendiri ya, karena di sana jika ada jadwal tertentu yang memang diwajibkan nih karena di sana agar dilupa dan agar bertanggung jawab atas apa yang sudah dijanjikan ya, karena di sana itu Bu Supendi membuatnya di kalender agar mungkin sehari sebelumnya ataupun beberapa jam sebelumnya seperti halnya 6 jam atau 8 jam itu di sana bisa bersiap-siap untuk melaksanakan ke agenda tersebut. Nah, batasi penggunaan ponsel agar tidak terjadi pengalih perhatian. Jika di sana tipe orang yang sering keasikan scrolling nih karena di sana di berbagai media sosial, cobalah untuk memasang alarm pembatas misalnya maksimal 20 menit untuk membatasi waktu menatap layar. Demikian karena di sana ya seputar beberapa tips untuk menjaga otak tetap fokus dan tajam yang informasinya bersumber yang dikutip dari laman kompas.com. Keren di sana demikiannya perjumpaan etam dalam sajian Samarinda Marian. Bersumber yang mengucapkan terima kasih banyak kepada di sana yang setia mendengar kami di RRI Proma Samarinda. Dan pada malam hari ini keren di sana akan dikawani oleh Mbok Nita dalam sajian Samarinda Malam hingga merapat di jam 12 malam. Usup Andi pamit dari ruang dengar di sana di hari kelima ini yoh karena di sana dan empai. Sepertinya Usup Andi akan mengawani di sana lagi karena di sana di hari keenam pada hari Kamis tentunya dalam sajian Samarinda Malam. Ya mudah-mudahan lah Usup Andi esok masih ngawani di sana yoh dan jaga kesehatan semuanya karena di sana yoh, semangat mencari pitis karena di sana, semangat bekerja, selamat beraktivitas, dan pesan dari Ibu Supendi adalah jangan sampai etam menyerah tanpa ada kata rasa lelah yang harus dikeluh-keluhkan terus ya, karena di sana jadi harus tetap semangat tentunya. Hati-hati di jalan bagi karena di sana yang lagi di perjalanan. Bu Supendi pamit dari yang mendengar di sana. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meriam.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19.01 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan di sana kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Kanwil Kemenkum Kaltim melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual memperkuat sinergi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang untuk meningkatkan perlindungan hak cipta musik serta mendorong kepatuhan pembayaran royalti oleh pelaku usaha yang memanfaatkan musik secara komersial.

0: Kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Kota Bontang, Rabu 10 Juni 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran hukum di bidang kekayaan intelektual, khususnya bagi pelaku seni, musisi, dan pengguna musik di ruang publik. Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi menyepakati sejumlah langkah strategis, salah satunya adalah melakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang menggunakan musik untuk kegiatan komersial, seperti kafe, restoran, hotel, tempat karaoke, pusat kebugaran, klinik kecantikan, spa, hingga lembaga penyiaran radio. Kepala Kanwil Kaltim Muhammad Iqmal Idrus menegaskan pembayaran royalti merupakan bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi para pencipta lagu dan musik. Demikian kabar etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di kabar etam selanjutnya.
1: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Tolong saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren yang sana. Selamat malam Kamis. Seperti biasa ada Mbak Nita ngawani kita segalanya. Tadi dah ada Bu Supendi, sebut Sida sih. Sida sebenarnya enggak sampai jam 12 bisa Mbak ya. Sampai jam 12 Sida tegiknya sebenarnya. Cuman di NA jangan saya gitu. Padahal saya bilang nih apa gitu ya. Malah skenario aja punya Bu Supendi. Ya tahu bisa Mbak. Tentunya kita berjumpa di Beranda Berita Daerah dan Nusantara malam hari ini. Menyajikan informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya juga Bu Mbak seperti biasa. Dan untuk apa nih ya? Untuk pembuka nih seperti biasa tem lihat-lihat dulu nih cuaca malam hari ini. Nih cerah ya di kawasan Samarinda Ulus. Cuacanya wah ini malam ini juga di beberapa titik juga ada yang cerah berawan gitu ya. Suhunya sama aja, galanya kisaran 25 sampai 26 derajat gitu. Men Marian tadi tuh sempat gerimis gitu ya keranda sana, tapi yang di gerimis malah ya siang tadi tuh deras lumayan ya, tapi alhamdulillah di aman aja gitu di segala titik, nggak ada yang sampai ada genangan-genangan air tuh nggak ada ya. Mudahan ha malam hari ini di hujan lagi ya. Soalnya jereh saya pulang nih gimana curhat pulang ya, atau pokoknya bos Mbak dia dikawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara Jawa sembari menantikan azan Isya ya yang akan berkumandang pukul 19.31 waktu Indonesia Tengah. Dan John dia akan dikawani dengan diselingi informasi ringan seputar kota dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Radio Perempat Samarinda, etam nelinga lagu dari Palembang.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
0: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Rompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena di sana ada mendengar bersama kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi yang menjalankan. Ya, karena di sana kita lanjut lagi tentunya ke informasi pertama, bukan informasi pertama, informasi kedua ya, di beranda berita daerah dan Nusantara malam hari ini, di mana menjelang Piala Dunia 2026 mulai melanda Kabupaten Kutai Timur, ya, Polres Kutai mitigasi terutama terkait potensi gangguan keamanan di jalan raya akibat luapan kegembiraan yang berlebihan setelah pertandingan berlangsung. Polres Kutim sendiri memprediksi adanya peningkatan aktivitas masyarakat pada malam hingga dini hari, termasuk potensi konvoi kendaraan yang tidak tertib dan aksi balap liar. Penggunaan knalpot brong yang berisik juga menjadi salah satu fokus pengawasan ketat, ya, karena dinilai sangat mengganggu kenyamanan warga sekitar yang sedang beristirahat. Untuk mengantisipasi hal ini juga, kepolisian ini dah memetakan sejumlah titik rawan guna meningkatkan intensitas patroli lalu lintas untuk meminimalisir resiko kecelakaan fatal yang diakibatkan oleh kelalaian berkendara. Selain masalah di jalan raya, polisi juga nyoroti ini potensi gesekan sosial akibat perbedaan dukungan terhadap tim negara peserta. Ketegangan antar pendukung sering memanas gitu ya, baik di lokasi nonton bareng atau nobar ataupun saling sindir di berbagai platform media sosial. Masyarakat tentunya diminta untuk menyikapi jalannya kompetisi sepak bola terbesar di dunia ini tuh secara dewasa dan juga bijak. Euforia mendukung tim favorit juga harus tetap berada dalam koridor, saling menghormati supaya tidak berujung pada konflik fisik ya, yang merusak akhirnya kerukunan warga sangata. Nah, di sisi lain, ancaman tersembunyi juga ada ya. Di kalah berbahaya juga selama turnamen adalah maraknya praktik perjudian busu embo. Kemudian akses teknologi wayah ini ya, terutama digital, saat ini membuat taruhan bola ini akan via online gitu, via aplikasi ataupun ada situs web yang jadinya mudah benar dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Nih, hanya orang tua tapi juga bahkan remaja, usia remaja ke anak-anak gak tuh busu embo ya. Di mana Polres Kutim juga menegaskan dia akan menoleransi segala bentuk aktivitas judi bola, baik berskala kecil maupun besar. Efek domino dari kecanduan judi juga dinilai sangat merusak, mulai dari kerugian finansial personal, keretakan rumah tangga, hingga memicu tindakan kriminalitas lainnya. Jadi dijadikan hak momentum Piala Dunia ATAM ini jadi sebagai sarana hiburan dan jawab pemersatu masyarakat ya, bukan malah dijadikan ajang untuk melakukan perjudian atau taruhan pertandingan atau bahkan sampai saling menyerang gitu ya, antar fans gitu ya, supaya itu hak tuh pokoknya rukun-rukun aja gitu, karena ini anggap sebagai hiburan, karena ATAM kan setelah melewati seharian bekerja gitu ya, setiap hari bekerja, nah ini hak tuh euforia ATAM untuk selain mengistirahatkan kelelahan ATAM di tempat kerja, jangan dilampiaskan dengan bola ini ya. Ya, hak tuh kerandang sana, informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Ya, keren sana ada pukul 19.52 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu kebersamaan Netime ya di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Selainnya kita akan lanjut lagi tentunya di Beseprah, bahasa seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di RRI 4 Samarinda.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan di sana, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax kembali menjadi pukulan telak bagi masyarakat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah satu kelompok yang terdampak paling signifikan adalah pengemudi ojek online atau ojol yang menggantungkan hidup dari hasil mengantar penumpang. Kondisi sulit ini terungkap saat sejumlah pengemudi ojol di Balikpapan berbagi cerita dan mengaku bahwa kenaikan harga ini membuat beban kebutuhan sehari-hari semakin berat. Satu di antaranya, Rahmat Hidayat, seorang pengemudi ojol asal Balikpapan Selatan, menuturkan bahwa kenaikan BBM membuat biaya operasional harian melonjak drastis. Sebelumnya, Sida sudah terbebani dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada kenaikan harga suku cadang, oli, ban, hingga kebutuhan pokok rumah tangga. Kini, para pengemudi harus menanggung beban tambahan akibat lonjakan harga Pertamax dari sebelumnya di kisaran Rp12.300 per liter menjadi Rp16.650 per liter terhitung sejak hari ini. Di sisi lain, tarif perjalanan yang diterima pengemudi dinilai tidak mengalami penyesuaian yang signifikan. Sida berharap pemerintah maupun perusahaan aplikasi dapat memberikan solusi agar para pengemudi tidak semakin tercekik. Para pengemudi juga berharap pemerintah pusat, regulator transportasi, dan perusahaan aplikasi segera mengevaluasi tarif layanan agar dapat memberikan perlindungan bagi konsumen sekaligus menjamin keberlangsungan ekonomi para mitra pengemudi di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
3: Tolong.
4: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas wedding block? Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Wedding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren deh Insan. Nah iya tuh melanjut di Beseprah berkisah seputar budaya daerah malam hari ini ya Bu Sombok ya. Dan juga hari ini Tom akan membahas tentang baju adat, tepatnya baju adat dari Yogyakarta yang akan Etam kenali sebuting Bu Sombok. Tapi tentunya mempersingkat waktu aja, yang pertama ada kebaya Jogja. Kebaya ini adalah busana tradisional Jawa yang paling memang digemari perempuan Indonesia karena tampilannya tuh anggun. Tapi sebenarnya bukan hanya Jogja aja ya yang punya kebaya, tapi ada juga daerah-daerah lain di Indonesia, tegak Solo, Jawa Barat, Bali dan lain-lain. Dulunya tuh kebaya Jogja ini umumnya dipakai oleh perempuan priayi dan juga bangsawan. Menwayah ini tuh siapa aja kawa tuh makai kebaya ini. Dan sebagai pelengkapnya juga, kebaya ini biasanya ditambah dengan perhiasan sanggul dan juga alas kaki. Ya tuh keren di sana. Yang pertama ya, dia akan bahas lebih lanjut apa aja lagi ya, karena tegaknya banyak nih lumayan. Semoga waktu tanya cukup ya. Kita dengar lagu dulu, selanjutnya dari Dayak.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, ini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
2: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
3: Rondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, kerennya sana. Selanjutnya ada juga namanya surjan. Nah, surjan ini adalah pakaian adat Jogja yang biasanya dikenakan oleh kaum pria gitu ya, dimana esensinya surjan ini adalah lurik atau model kemeja lengan panjang. Kainnya tuh punya tekstur tebal dan dengan motif vertikal warna gelap dan juga dilengkapi dengan kancing. Tapi dalam perkembangannya akhirnya motif lurik ini ternyata tidak hanya garis-garis membujur aja, tapi bisa ada motif kotak-kotak ya sebagai hasil kombinasi garis vertikal dengan horizontal. Selanjutnya juga muncul surjan ontrokusuma yang bermotif bunga, di mana jenis dan motif kain yang digunakan juga ini untuk membuat surjan ontrokusuma terbuat dari kain sutra bermotif hiasan. Hiasannya tuh berbagai bunga itu tadi, Buso ya. Dimana biasanya surjan ini jadi dipakai oleh para pejabat dan kalangan bangsawan keraton, dan ketika dikenakan surjan akan dipadukan dengan jarik dan juga blangkon. Yang selanjutnya adalah pinjung, dimana pinjung adalah pakaian adat Yogyakarta yang umumnya dikenakan oleh abdi dalam keraton Kesultanan Jogja. Pinjung ini adalah kain yang digunakan sebagai penutup sampai ke dada, dan biasanya kain pinjungan ini dilengkapi dengan kemben atau kain penutup dada. Selain itu bisa juga dipadukan dengan baju batik atau lurik sebagai penutup luarnya. Dan di masa ini tuh pinjungnya sendiri sudah dikenakan oleh hampir segala kalangan perempuan Jogja, dilengkapi dengan selendang, perhiasan dan juga alas kaki. Selain pinjung ada juga busana peranakan. Busana peranakan ini adalah pakaian dinas harian yang dikenakan oleh abdi dalam jaler atau pria, yang mana mengutip keraton Jogja ya, busana ini tuh konon terinspirasi dari baju kurung yang dikenakan para santri putri di Banten ketika Sultan berkunjung ke sana abad ke-19. Bahan yang digunakan juga untuk membuat baju peranakan ini berupa kain lurik berwarna biru tua atau hitam dengan kombinasi corak garis berjumlah 3-4 atau disebut dengan jua disebut juga dengan telupat atau telupapat. Peranakan juga punya potongan bagian depan yang berhenti di ulu hati dan ada belahan di bagian lengan yang mempermudah saat akan berwudu. Ada 6 kancing di leher depan yang dikaitkan dengan ke-6 rukun iman, dan 5 kancing di setiap ujung lengan dikaitkan dengan ke-5 rukun Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Lanjut, ada belangkon ya. Belangkon ini adalah ikat kepala ya, tradisi busana Jawa pria, di mana eta mengenakan pakaian adat untuk acara resmi. Pria Jawa ini biasanya akan mengenakan tutup kepala berupa belangkon. Dikenal dengan dua jenis belangkon, yaitu belangkon Jogja dan juga belangkon Solo. Ada beberapa perbedaan belangkon Jogja dan juga Solo, salah satunya pada bagian belakang atau mondolan belangkon. Mondolan belangkon Solo ini bentuknya datar, sedangkan belangkon Jogja bentuknya menonjol gitu ya. Selain itu juga, belangkon Solo ini terbuat dari kain batik berwarna kecoklatan, sedangkan belangkon Jogja dibuatnya dengan kain batik yang warnanya cenderung putih gitu. Nah, belangkon dengan gaya Jogja ini sendiri terdiri atas bermacam-macam motif yang punya makna di baliknya, yaitu motif madang, itu memiliki makna kesakitan meredam angkara morko, motif celengkewengan, motif kumitir, motif blumbangan, motif jemputan, motif taruntum, motif wiraset, sama motif sido asi. Selanjutnya juga ada janggan hitam. Janggan hitam ini kalau misalnya tadi busana peranakan tuh dikenakan oleh abdi dalam jaler atau pria ya. Janggan hitam dipakai oleh abdi dalam istri atau perempuan dalam menjalankan tugas di Keraton Jogja. Nah, janggan sendiri adalah baju dengan model menyerupai surjan yang dilengkapi dengan kancing hingga menutup leher. Warna kainnya juga harus hitam gitu. Janggan sendiri berasal dari kata jangga yang artinya leher, yang melukiskan keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa pada umumnya. Sementara warna hitam sendiri menggambarkan simbol ketegasan, kesederhanaan, dan kedalaman, juga sifat kewanitaan yang suci dan juga bertawakal. Selanjutnya juga ada motif batik Jogja, di mana batik Jogja ini salah satu identitas budaya ya, yang sering disebut juga dengan kota batik. Tuh, di mana awalnya batik ini sendiri adalah seni gambar terlukis di atas kain, hanya dikerjakan terbatas dalam lingkungan keraton aja, tapi hasilnya itu digunakan untuk pakaian raja, keluarga kerajaan, dan juga para pengikutnya, di mana masa sekarang siapapun tuh kawang ngenakannya, bahkan udah diakui nih sebagai warisan budaya UNESCO. Nah, motif batik Jogja ini punya ciri khas, yaitu banyak bidang putih bersih dan motif geometrisnya dibuat besar-besar gitu ya, jauh lebih besar dibandingkan motif geometris batik Surakarta. Selain itu juga berlatar belakang putih, hitam, coklat, abu-abu gitu. Motif batik tuh ada beberapa jenis juga, motif parang rusak barong, motif selobok, motif sidomukti, motif cemplok kesatrian, motif teruntum, dan juga motif sido asi ya. Sebenarnya ada banyak lagi Bu Sembo ya. Satu lagi nih tanda padah ya, ada baju ageng. Baju ageng ini adalah pakaian adat Jogja yang dikenakan oleh pejabat keraton yang sedang dalam tugas. Pakaian adat Jogja ini juga terdiri dari jas laken berwarna hitam disertai motif keemasan pada bagian pinggir, dan di bagian tengah terdapat motif keris serta batik. Baju ini juga dilengkapi dengan celana kain berwarna hitam dan dililitkan kain batik dalam pemakaiannya. Selain itu juga pejabat keraton yang juga mengenakan topi memanjang saat mengenakan baju ageng. Topinya itu setinggi 8 cm dan memiliki motif berwarna keemasan. Sepatunya juga warna keemasan. Jadi itu mewah bener gitu baju ini keren dari sana. Selain busana-busana yang dan kita sebutkan itu, sebenarnya masih ada lagi ya busana-busana khas Jogja gak, tetapi karena keterbatasan waktu etam, jadi udah pukul 24.05 ya. Nita cukupkan hak dulu sampai di sini kebersamaan etam di Besok Prabu Kesa seputar budaya daerah, seputar baju adat dari Yogyakarta, di mana informasinya kami kutip dari laman website sibakuljogja.jogjaprov.go.id. dan setelah ini akan ada drama legenda, dan seperti biasa akan ada Pantas Kutahi. Insyaallah ngawani kita malam hari ini ya. Bisa mbak tetap bersama kami di Area 4 Samarinda.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Kalau bersin ditutup dong.
2: Ah, gak sempet nih keburu bersin duluan. Lagian kan gak karena kamu juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
2: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
2: Oh gitu.
1: Oke. Ah,
2: bercanda.
1: Ih, iseng deh ya.
3: Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Rawandeng sana daerah Kota Balikpapan kembali dipercaya menjadi tuan rumah ajang olahraga tingkat nasional. Kali ini Persatuan Arung Jeram Indonesia atau FAJI akan menggelar kejuaraan Arung Jeram pada 23 Juli 2026 di kawasan The Bukit Muara Sungai Manggar, Kota Balikpapan. Menariknya kejuaraan ini tidak digelar di sungai berarus deras seperti yang selama ini identik dengan olahraga arung jeram. Perlombaan justru akan memanfaatkan perairan tenang di kawasan muara sungai sebagai konsep yang dinilai unik dan menjadi pengalaman pertama di Balikpapan. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud menyambut positif pelaksanaan kejuaraan tersebut. Menurut Sida, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan sekaligus memasyarakatkan olahraga arung jeram kepada masyarakat luas. Sida menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut tidak hanya berdampak pada perkembangan olahraga, tetapi juga berpotensi mendorong sektor pariwisata di Kota Balikpapan. Kejuaraan yang akan berlangsung di The Bukit Muara Sungai Manggar itu diperkirakan diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah atlet dari Pulau Sumatera, Sulawesi hingga Jawa dijadwalkan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Wali Kota Rahmat Mas'ud juga menambahkan kehadiran peserta dari berbagai provinsi menjadi peluang bagi Balikpapan untuk semakin dikenal sebagai kota yang mampu menjadi tuan rumah berbagai event olahraga nasional. Melalui ajang tersebut, pemerintah Kota Balikpapan berharap olahraga arung jeram semakin dikenal masyarakat dan mampu melahirkan atlet-atlet baru yang dapat berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala bekak Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan paking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasan. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana ini.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kerana sana saatnya kita mempati bersama drama legenda malam hari ini dengan judul Si Paloi dan Si Ngungu. Tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.

Di sebuah kampung kecil, hiduplah sepasang suami istri dengan dua orang anak laki-laki yang bernama si Palui dan si Mumu. Keluarga tersebut merupakan keluarga miskin, baik dari segi harta maupun ilmu pengetahuan. Mata pencaharian mereka hanyalah sebagai petani yang merupakan warisan dari nenek moyang. Dari hari ke hari, si Palui dan si Mumu mengalami pertumbuhan fisik dengan baik. Namun, pertumbuhan fisik tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan otak. Segala gerak dan kerja mereka menunggu komando dari kedua orang tuanya. Mereka tidak pernah mengambil inisiatif sendiri dan hanya bekerja jika disuruh ayah atau ibunya. Orang tua mereka sangat sedih ketika memikirkan masa depan kedua anaknya itu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah mini drama legenda Si Palui dan Si Mumu.

0: Ya, kok malam begini melamun? Apa yang ayah pikirkan?
1: Eh, ibu. Pak Lui dan Mumu sudah tidur.
0: Sudah ya. Ayah kenapa?
1: Ayah lagi mikirin anak kita, Bu. Bagaimana masa depannya nanti ya?
0: Ibu juga gak tahu ya. Kita sebagai orang tua cuma bisa sabar dan mendidik mereka agar kelak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kita.
1: Iya, Bu. Tapi walaupun anak kita kecerdasannya kurang, mereka memiliki sifat yang baik, jujur, penyayang. Ayah sangat bersyukur.
0: Ya, itulah ya. Di mana ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Sekarang sudah malam ya, waktunya kita istirahat.

0: Woi, di mana kamu? Cepat kemari.
1: Iya, sebentar ya. Ada apa ya?
2: Temani ayah ke sungai untuk menangkap ikan.
1: Iya ya.
2: Sekarang kamu siapkan perlengkapan yang mau dibawa. Setelah itu baru kita pergi.
1: Iya ya. Ya, semuanya sudah perlu disiapkan.
2: Kalau begitu, kita pergi sekarang. Paloi, daripada hanya diam di situ, bantu ayah pasang bubu ini di sana. Siapa tahu kita dapat ikan, walaupun ikan di sungai ini kecil.
1: Baik, ayah.
2: Bagaimana, Paloi? Sudah kamu pasang semua?
1: Sudah, ya.
2: Kalau begitu, kita pulang. Besok kita kesini lagi mengambil bubu itu.

0: Bagaimana sih kamu, Pak Lui? Masa ikan yang besar-besar dilepas dan ini ikan yang kecil-kecil kamu bawa pulang?
1: Maafkan Pak Lui ya. Soalnya kemarin ayah bilang sungai itu isinya ikan-ikan kecil aja. Jadi Pak Lui ambil yang kecil-kecil aja deh.
0: Astaga Pak Lui, itu cuma bahasa ungkapan. Masa kita makan ikan kecil seperti ini, yang dimakan itu ikan yang besar.
1: Terus, gimana ini ya dengan ikan-ikannya?
0: Ikan kecil ini banyak sekali Pak Lui. Kalaupun untuk dimakan, ini sangat berlebih. Besok kamu bawa saja ke pasar untuk dijual, dan sisakan secukupnya untuk di rumah.
1: Baik ya.
0: Nanti uangnya bisa dibelikan garam untuk sayur.
1: Iya.

0: Semua ikan sudah terjual. Sekarang uangnya dibelikan garam untuk sayur.
1: Pak Lui, kamu sudah pulang? Mana garam yang ayah suruh beli tadi?
0: Bu, garamnya...
1: Iya, garamnya mana? Ibu perlu untuk masak sayur.
0: Garamnya tadi sudah kutaburin ke sayur-sayuran di sepanjang sungai sesuai permintaan ayah.
1: Oh ya ampun Pak Lui, maksudnya ayah garam itu bukan untuk dihambur ke sayur-sayuran, tapi sebagai bumbu sayur.
0: Oh gitu ya, maafin Pak Lui ya Bu.

0: Semenjak ayah meninggal dan sekarang ibu jatuh sakit, kita harus membagi tugas rumah ini.
1: Iya, tugasku apa di rumah?
0: Kakak, tugasnya menjaga dan merawat ibu ya. Nanti biar aku yang mencari makan untuk kita.
1: Baiklah, aku setuju.
0: Nah, sekarang aku mau mencari ikan di sungai. Dan kakak rebuslah air sampai mendidih untuk mandi ibu. Karena ibu belum bisa mandi dengan air dingin. Kak, aku pergi dulu ya. Jangan lupa pesanku ya.
2: Tidak terasa sudah beberapa bulan ayah meninggal. Sekarang ibu sendirian. Mau makan, mau tidur, rasanya tidak ada semangat. Mana sudah berapa tahun mencarikan jodoh untuk Palui, tapi semuanya tidak ada yang mau. Malah mereka semua mengolok-olok keadaan Palui yang kurang cerdas.
1: Ibu, kenapa bangun dari tempat tidur? Ibu harus istirahat.
2: Mana saudaramu, Mungu?
1: Mungu lagi mencari ikan untuk makan kita, Bu. Sekarang ibu mandi ya. Tadi Palui sudah rebuskan air untuk mandi ibu. Ibu, airnya sudah siap. Sekarang ibu masuk ke dalam bak itu dan mandi ya.
3: Ibu berenang. Ibu sepertinya senang sekali. Wah, asik.
1: Badan ibu sudah dingin. Sekarang kita ke kamar ya, Bu, biar ibu istirahat.
3: Kak! Kakak! Aku sudah pulang.
1: Iya. Wah, besar sekali ikan-ikan ini.
0: Bagaimana keadaan ibu, Kak?
1: Ibu sudah kumandikan dengan air panas. Ibu gembira sekali. Dan sekarang ibu sedang tidur karena kedinginan.
3: Apa? Ibu, maafkan aku ibu sudah ceroboh. Menyuruh kakak menjaga ibu dan memandikan ibu. Sampai ibu meninggal seperti ini.
0: Kakak, maksudku air panas yang dimasak itu dicampur dengan air dingin. Agar menjadi hangat. Bukan malah air panas yang kamu mandikan ke ibu.
1: Aku minta maaf. Aku pikir air panas itu langsung dimandikan ke ibu.
0: Sudahlah, sekarang nasi sudah menjadi bubur. Besok kakak cari orang untuk membacakan doa.

0: situ ada nenek gergasi. Nek, apakah nenek bisa membacakan doa arwah untuk ibuku yang meninggal kemarin?
1: Baiklah.
0: Sekarang nenek ikut aku ke rumah ya. Terima kasih ya Nek, sudah membacakan doa. Sekarang makanlah hidangan ini ya Nek.
1: Paluy, apakah pulut nasi ini bisa kamu antarkan untuk cucuku yang masih bayi di rumah?
0: Baiklah Nek, sekarang aku akan mengantarkannya. Kamu pasti lapar. Sekarang makan yang banyak ya. Kenapa bayi ini? Sepertinya bayi ini tersedak dan kenapa tidak bergerak lagi? Jangan-jangan, aku harus pulang sebelum nenek pulang. Ngu, di mana kamu?
2: Kenapa kak? Kok kamu pucat seperti ini?
0: Itu, cucu nenek gergasi meninggal gara-gara aku suapin pulut nasi tadi sampai tersedak.
2: Ya ampun kak, pasti dia akan marah besar kepada kita. Sekarang kita harus lari dan bersembunyi di dalam hutan.

0: cucuku Paluy.
1: Nek, kami di sini di seberang sungai.
2: Jangan disahut, Kak. Habislah kita.
0: Paluy, sekarang buatkanlah aku jembatan. Aku ingin menyeberang.
2: Tunggu sebentar, Nek. Jangan menyeberang dulu. Akan kubuatkan jembatan untuk Nenek.
3: Kak, Kakak, tetap di sini ya. Jangan kemana-mana.
2: Nek, jembatannya sudah jadi. Sekarang, menyeberanglah.
0: Tolong aku.
1: Nenek Gergasi hanyut dan tertimpa kayu-kayu besar itu.
2: Biarkan saja, Kak. Sekarang, Nenek Gergasi sudah mati. Tidak ada lagi raksasa yang ditakuti warga di kampung ini.
4: Akhirnya, kedua saudara itu pun berhasil membunuh raksasa yang sangat ditakuti oleh warga kampung. Kematian raksasa itu pun tersebar ke kampung. Sejak saat itu, orang sekampung mulai insaf dan sadar bahwa meskipun seseorang itu tampak tidak cerdas dan malas, tidak boleh dianggap remeh. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa selalu ada hikmah dan manfaatnya. Mini drama legenda Si Paluy dan Si Ngungu, produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta, sutradara Rati Irawan, dengan para pemeran Ilham sebagai ayah, Mariatul memerankan ibu, Paluy diperankan Anom, Ngungu diperankan Maika, Putri sebagai Nenek Gergasi, dan narator dibacakan Mira. Rekaman Hartati, montase Mira Febrina.

0: Ya, karena sana datang empati bersama drama legenda malam hari ini dengan judul legenda Si Palui dan Si Ngungu. Selainnya temakan ada pantas atau pesan antar komunitas Kutai, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Itu juga hak kami harapkan.
1: Tegak biasa tambah acara. Di malam Kamis sudah ditentukan. Ayo deng sana etam saksikan. Kami di sini hendak berkesahan.

Tamat tarsul tamat bacaan, sair dipola tentang kesahan. Namun terdapat salah carangan, kami siap.

0: Pesanan di sana, Bus Embogelannya tetap lanjut lagi tentunya di pesan antar komunitas Kutai malam hari ini. Dan tentunya Nita dan di sorangan Maha ya di studio Perempat RS Samarinda ini. Dan ada Bus Ipa ya, tetap sapa dulu. Assalamualaikum Bus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar kita, baik leh?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, beda nih tegaknya di atas kepala.
1: Iya, kan? Nah ini namanya pesapu tak.
0: Ah, pesapu.
1: Jadi pesapu ini nyebe ikat. Beikatnya jadi mirip tegak namun saudara etam yang ada di Jawa Barat.
0: Oh iya benar.
1: Dulu menurut kisah, menurut kisah bahari, orang menyebarkan agama Islam waktu masuk ke Kutai itu yang berpakaian kayak ini kan hanya para sunan. Ya kalah mirip kalah.
0: Iya benar.
1: Bunyi orang anu, bunyi orang apa? Tegak mun belangkon,
0: nanti iya, pesapu. Beda ya pesapu.
1: Nya pesapu itu ada dua, adanya langsung betokop, yang tegak rancak aku pakai itu kalau, nah kalau ini yang diikat.
0: Beikat seorang dari awal enggak tuh ya?
1: Jadi kisahnya Bahari itu, andiknya Bahari baru-baru mah ya. Jadi orang tuh enggak mengetes aslinya orang Kutai dengan endi itu cara mengikat pesapu. Cara mengikat pesapu. Jadi caranya tuh enggak ngetes tuh sekali mah hanya mengikat. Namanya berulang-ulang tuh pada sidah lain pun sidah awak lain pada orang Kutai punya. Tapi namanya sekali diandak terak diikatnya langsung rapi. Nah itu bunyi.
0: Boleh tem praktekkan di sini kawan deh.
1: Kawan. Tapi namun lebih ikat terburai bulan.
0: Dari awal bulang bunyi saya. Iya tuh siapa adalah pendengar etam bos, silahkan.
1: Jadi keroning sana di mana aja kita segalanya, dari Sabang sampai Merauke, dari kepala benua sampai burit benua. Selamat bertemu pulang ya dengan saya, dengan Mbok Nita dalam acara pentas budaya berbahasa Kutai, di mana bahasa Kutai ini adalah bahasa aslinya orang Kalimantan Timur, adalah bahasa aslinya orang Samarinda. Jati diri Samarinda jangan sampai hilang ke ronding sana ya. Budaya etam-etam jaga biar budaya etam ini tetap lestari, karena budaya etam ini warisan dari leluhur etam orang Kutai. Leluhur etam orang Kutai itu di dalam kubur itu berharap dengan etam lagi ke ronding sana sida ini dapat bangkit lagi sudah. Jadi yang untuk melestarikan, meneruskan budaya sida itu ya etam-etam ini. Jadi doaku kepada ke ronding sana malam ini mudah-mudahan kita bersehatan ya. Jangan mandi ingat ngelinga terus kita RRI Pro 4. Karena di RRI Pro 4 ini banyak orang menggunakan bahasa Kutai, dari penelpon sampai ke MC-nya juga.
0: Iya, digasak gala ya. Iya, tuh tentunya tuh mengajak pendengar juga ya Bu Sia, Tama ya, merapat di 0541-7272-656 atau 7361-52 dan di WhatsApp 0811-5819-98.
1: Ini tema atau belum dijawab?
0: Ah, belum dijabarkan temanya.
1: Kenakan dia dulu.
0: Hai, sabar dulu, sabar
1: ya. Sabar dulu Bu Sia.
0: Silakan tema etam malam hari ini.
1: Jadi tema etam malam ini mengenal bahasa Kutai Pantun.
0: Kutai Pantun.
1: Di mana bahasa Kutai Pantun ini berbeda dengan bahasa Kutai-Kutai yang ada.
0: Bener.
1: Salah satunya Kutai Kedang yang daerah Kota Bangun. Habis itu Kutai Tenggarong. Habis itu Kutai Barat. Nah, Kutai Pantun ini menurut kisah mudahan lagi salah. Jadi menyesalah adanya meluruskan. Kisahnya pada zaman dulu, di zaman kerajaan segara. Di Muara Kaman, zaman kerajaan Hindu dulu, orang menggunakan bahasa pantun itu. Jadi bahasa pantun wayah ini yang menguasai daerah Muara Kaman ke timur, yang menuju ke Muara Wahal. Itu berbeda bahasa. Namun di Tenggarong menyebut selamat datang itu selamat datang.
0: Bene.
1: Tapi kalau di Kutai Pantun selamat sampai. Selamat sampai jinya. Seandainya dah datang kah kita jinya. Itu Tenggarong. Tapi kalau di Kutai Pantun lah sampai kah kita sampai. Jadi awak di Perompak bisa nak gunakan dua bahasa itu. Selamat datang itu bahasa Melayunya. Tapi kalau selamat sampai itu asli bahasa Pantun.
0: Asli bahasa Pantun. Gitu.
1: Banyak lagi perbedaannya. Tegak mon apa rindu bunyi bahasa Indonesianya. Namun di Tenggarong kan jono.
0: Jono.
1: Nah, namun kami Pantun? Dendam nyebut.
0: Dendam. Oh.
1: Nah,
0: jadi mana orang nih tahu salah paham.
1: Nah, itu salah paham terus kalau.
0: Iya, salah paham galau tuh.
1: Makanya bunyiku madahi keranding sana eta orang Kutai itu kita kenalkan bahasa kita gitu. Jangan dipukung. Jadi suatu saat pembelotan orang Kutai orang nih bingung lagi. Oh, ini bahasa Kutai.
0: Ah, benar.
1: Itu. ini bahasa Kutai tenggelam, bener, tenggelam batu. Gak diangkit payah pulang.
0: Iya tuh Kutai Tenggarong ya gak payah ya, apa payah? Kutai Pantun.
1: Apalagi
0: ya.
1: Kutai Pantun.
0: Iya tuh karena dia juga beda benih ya bos ya, iya, ternyata bahasanya beda jauh. Ya tuh dah etam. Ada bridgingnya nih mau sebut orang ya, ada pembukanya boleh ya Nak Tama ya, iya, lagi di telepon.
1: Jadi karena misalnya mungkin Nak Tama silahkan aja, karena misalnya kita Mbak bahasa Kedang, saya jawab bahasa Kedang. Mbak bahasa Melayu silahkan, Mbak bahasa pantun aja, ini apa belajar bahasa pantun.
0: Nih, bukan ya. Mana Tama belajar malam nih.
1: Bahasa pantun, apa kabar kita?
0: Nah, coba kita nyapanya pakai bahasa pantun ya bos ya.
1: Apa kabar kita? Kanak-kanak laki, kanak-kanak bini, kanak-kanak halus. Dah juga kayak kita mbeko.
0: Nah,
1: namun kita lah mbeko kalau kita buka anu radio RRI Pro 4 etam ngabab di sini.
0: Nah, apa ngabab?
1: Kalau ngabab tuh ngape?
0: Oh.
1: Kalau bahasa Tenggarongnya ngape? Kalau kami ngabab.
0: Ngabab. Nah, kita sapa nih pendengar etam yang pertama ya. Tapi pakai bahasa pantun.
1: Ya terserah mau sudah pakai bahasa pantun ke Jawa.
0: Kita sapa dulu nyoba bahasa pantun, Bu. Silakan, Bu.
1: Halo, Busu, Mbak.
2: Halo, jua Busu. Busu Ipai.
1: Bisa bahasa pantun ini?
2: Mbak, aku mandi bisa, Busu.
1: Oh, enas lah. Kenapa pulang kita tahu?
2: Bukannya nih tahu, paham banget, cuma mandi bisa.
0: Aku bisa membahasakan ya, sudah.
2: Kawalan banyak, Busu.
1: Banyak ya? Iya. Nih, kita mengenal bahasa pantun itu gak apa kan dulu, Busu?
2: Bekawalan mah orang Lobakung tuh banyak, Busu, orang Morowahau.
1: Salah satunya ternyata, Busu. Contohnya, Busu.
2: Tahu enggak cuma Busu.
1: Nah, dan nyebut mana kita jadinya. Namun bahasa pantun mana kau? Jinya kayak itu. Itu. Namun bahasa Tenggarong bunyi. Kalau bahasa kami nyinya.
2: Kalau beko apa, Su?
1: Meko-meko juga, karena bahasa pantun dengan bahasa Kutai yang ada nih Busu 75% kemiripan, cuma beda logat 25% berbeda. Itu.
2: Tapi bepahaman mahal Busu.
1: Bepahaman. Tapi namun orang nih bepahaman Busu tuh yang gunakan bahasa Melayu Tenggarong tadi Busu.
2: Sama itu nah, aku bicarangan so dengan kita Kutai mana? Kutai Tenggarong. Oh, aku Morowahau, Morowahau tuh bilangnya.
1: Nggak Morowahau daerah Kutai Pantun tuh Busu. Apabilanya ketemu kawan tuh Busu ya, namun tidak menetap di Tenggarong tuh kan Busu apabila tem baru ketemu tuh kan tahu nyebut lopat-lopat dinya kayak itu kala. Ya kala. Nah, namun kami di Kutai Pantun tuh nyebut lenas Busu, olenas lenas ko dinya. Ada kau ya encengul dinya kayak itu nya. Maksudnya ada kau timbul, ada kau datang tuh kayak itu maksudnya tuh Busu.
2: Nyaman munya si datu becarang Busu, tegak kalau orang Banjar itu so tegak orang kalua so.
1: Iya, sejenis.
2: Lugasnya tuh mirip-mirip so.
1: Iya.
2: Gawal aku munsida tu becarangan lewat HP itu leh mendengari beneng itu.
1: Namun bahasa Tenggarongnya gawal. Kalau namun kami di hulu itu joko bunyinya.
0: Joko.
1: Iya. Kalau joko kalau gawal itu senang tak.
2: Kalau besut sama maha juga so.
1: Kalau besut kami ada juga nyebut lepat, iya juga lepat bunyisida. Tuh besut tuh ya lepat kami nyebut. Beda kalau Tenggarong besutnya di situ beriwatnya, namun kami lepat situ jinnya sudah.
2: Kalau sungut sama juga tuh.
1: Hah?
2: Nyebut sungut sama juga.
1: Sungut tidak? sama sungut. Oh, makanya bunyi juga. Saya tadi tuh 75% persamaan, 25% berbeda, gitu. Tegak mon kami nyebut apa? Nyebut sungai. Kalau di Tenggarong kan luah bunyinya kalau. Halo, Bisu?
2: Ya, halo Busu.
1: Nah, luah bunyinya. Namun kami di hulu tuh Batangan bunyinya Busu. Hon bunyinya. Pergi kau ke Batangan hon. Alak ranam bunyinya kayak tuh bunyinya Busu. Alak ranam, sauk ranam bunyinya.
2: Ya logatnya tuh tegak ini so. Orang Dayak ini so. Apa namanya nih? Lain Dayak Bahau beda. Apa ini ya? Yang di Morakaman itu so.
1: Dayak mana nih?
2: Ada Dayak yang nomor 3 itu so.
1: Basep, Basep kalau nih.
2: Lain so, ada bawahnya dikit.
1: Nah, daerah ano Lekak Kidau.
2: Nah, itu mirip-mirip tuh logatnya so.
1: Ya, kalau di Lekak Kidau tuh kenyah Busu.
2: Lah, bukan so, bukan kenyah, bukan. ada tubuhan etam juga.
1: Cuma sudah menggunakan bahasa pantun, anu bahasa kedang di situ besu.
2: Oh iya.
1: Ya kalau bahasa pantun ini mulai muara kaman ke hulunya ke senior, ke senior, habis itu ke muara ancalong, ke apa muara bengkal, tuh.
2: Muara bengkal. Kutai timur galanya itu so.
1: Iya tuh Kutai timur di situ menggunakan bahasa pantun besu. Tapi munda etam ke muara kaman ke muara kaman ke sininya sedikit ke daerah Kota Bangun itu menggunakan bahasa kedang. Itu sebenarnya sama aja besu, cuma anunya penyebutan mah beda besu. Seandainya bunyi etam di pantun lah madai awak tu tegak itu. Ha, namun di kedang kan aw madai kula jinya kitunya kalau.
2: Ya tegak itu dah.
1: Aw madai kulanya jinya kitunya.
2: Tegak lerak juga sudah nyebat lerak tu sama.
1: Iya. Lerak namun kami
2: ini so, punya ku perhatikan dengan logatnya orang bahasa Berau sama so.
1: Iya, kalau bahasa Berau dengan Kutai Kedang hampir kemiripan, nah, busu.
2: Ada kemiripan logat sida.
1: Iya, sida nyebut iya itu kan au. Namun di Berau kan au juanya. Au.
2: Au.
1: Ah, kalau di Kota Bangun kan daerah Kedang ini kan nyebut au juanya. Au. Tele ihaje saneh. Tuh. Namun kami di Kutai Pantun, ya entang ihak situ, entangnya nyebut to, entangnya jauh perbedaannya kalau. Namun orang nih tahu kalau bahasa entang itu dikira orang nantang, padahal nanti melihat.
2: Kalau orang Bahari itu so, aku perhatikan tuh so, halus-halus orangnya so, pendek-pendek mah.
1: Iya, memang kalau di Kutai Timur itu kan kayak ada juga hanya panjang-panjang ada. Nah, kalau bahasa Tenggarungnya pore atau besek. Nah, kalau kami di Kutai Pantun tuh bentong nyebut.
2: Bentong yo.
1: Iya, bentong jinya. Oleh Mas Mahot bentong buah tuh jinya. Nyebut grecek tuh aja manis tuh agak bunyinya.
2: Weh.
1: Iya.
2: Kali yo.
1: Iya, yo. Agak jinya. Iya, agak artinya tuh cantik tuh orang tuh. Sama manis bunyinya. Kalau Tenggarung kan grecek bunyinya. Grecek.
0: Iya.
1: Tapi kalau di Tenggarung biasanya nyebut besar itu kan pore biasa.
2: Iya.
1: Pore. Kalau di Kota Timur, di pantun, pore itu orang yang judes. Orang yang lanteh. Orang yang banyak omong. Yang banyak menceritakan orang itu pore.
2: Lain lagi pemahaman tidak.
0: Lain benih.
1: Jadi namun orang Tenggarong pergi mudik ke Kutai Pantun tuh bilang nyebut, "Ih, porenya awak lah berubah tuh mohon. Kenapa pulang? Nih anu, besu, kita nyebut saya pore. Yang saya ucapkan dengan kita tuh apa? Yang saya carangan kita tuh apa? Kita nyebut pore. Bersalah pahaman deh tuh."
0: Iya.
1: Kalau di Tenggarong,
2: hah? Eh lanjut so.
1: Oh iya, apa lagunya apa nih? Lagunya?
2: Lagunya diusah so, aku ikut umpatan maha.
0: Iya, seleh. Iya,
2: biar banyaknya nelpon masuk nih tegak.
1: Nah, kalau lagu anu dendam kampung ada nih.
0: Dendam kampung ada rasanya.
1: Iya.
2: Nah, itu Bupaja yang milihkan tuh.
1: Iya, itu bahasa pantun tuh dendam kampung.
0: Oh iya.
2: Jangan ada yang ketok pintu nih.
1: Ah, iya. Iya. Ya.
2: Mau minta aku pamit yo.
1: Oh iya,
0: makasih betul.
1: Iya.
2: Nah. Salam budaya.
1: Budayakan salam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu habis amai tadi itu ya. Tapi sebenarnya busu Arin sih pernah tegak benehan kejadian bahwa ada kesalahpahaman antara memang orang situ dengan orang Kutai Tenggarong gitu.
1: Ada dulu kesalahpahaman
0: ada. Ya. Tapi ini sampai berkelahi pore.
1: Ini anaknya ini berkelahi kesannya. Berkelahi. Jadi ngadu anak ini ke bapaknya. Jadi bapaknya ini mencarang bahasa pantun. Kelaku entangnya situ jinya. Kelaku pergi entangnya situ. Jadi orang Tenggarongnya salah paham nih. Entang ini berarti berkelahi. Sekali
0: pergi lihat ya.
1: Oh, lopat melihat.
0: Melihat mai mana orangnya. Lihat ya.
1: Maksudnya datang melihat untuk melerai gitu kan.
0: Iya tuh. Tapi sebelum yang ditelepon setumat kita bacakan yang di WA ya. Ada Busu Haris di Jogja.
1: Iya,
0: salam budaya semuanya. Budaya yang terhormat para narasumber Pantas Kutai dan RRI Samarinda, saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya mengenal subbahasa Kutai Pantun. Ini kalau ada yang mau saya tanyakan, Bagaimana cara menyusun subjek kata kerja, objek kata keterangan dalam satu kalimat berbahasa Kutai Puak Pantun. Demikian, semoga pertanyaannya bermanfaat. Dan juga keluarga Etam selalu panjang umur dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin.
1: Terima kasih
0: Bu Suhari, silahkan di Jogja.
1: Makasih Bu Suhari, yang ada di mana nih?
0: Di Jogja.
1: Kalau untuk menyusun kosakata bahasa pantun itu perlu waktu, Bu Suarez. Karena itu biasanya kita catat di buku. Tapi kalau lebih jelas untuk memahami bahasa pantun ini, kita tinggal di suku pantunnya langsung, di kampungnya. Nah, di situ kita bisa menyesuaikan kosakata pantun itu. Karena kosakata pantun ini berbeda dengan bahasa Kutai-Kutai yang ada ini, Bang Aris. Itu. Jadi kalau untuk menyusun di buku bisa, cuma perlu waktu yang lama. Nah, sekarang itu ada kamus berbahasa Kutai. Nah, di situ ada cara-cara penyusunannya. Cuma yang saya lihat itu, Bang Aris, Kutai-Kutai Melayu, Kutai-Kutai Tenggarong. Kalau Kutai Pantun belum ada lagi kamusnya. Belum ada lagi. Kalau disusun secara rinci semuanya dapat, cuma memerlukan waktu yang lama gitu.
0: Karena kan emang bahasanya bisa karena terbiasa ya, Bu Sri.
1: Iya. Kadang-kadang kita kalau untuk belajar bahasa Kutai ini kalau membaca di buku aja bisa itu bisa lupa gitu.
0: Bener.
1: Tapi memang langsung terjun ke kampungnya, hari-hari mendengar, insya Allah pasti bisa.
0: Tawa, ya. Kita itu karena udah biasa jadinya hari-hari
1: Tegak namun di Tenggarong. Ih, cakep benih awak. Artinya itu gagah awak. Tapi kalau di Kutai Pantun cakep itu mampu.
0: Dalam artian cakep.
1: Cakep nih awak ngerjakan itu umpamanya. Cakep nih artinya mampu nih. Sama dengan bahasanya tas.
0: Apa tas?
1: Tas itu mampu juga. Hei ku tas ngangkit beteng tuh jinya. Hei ku tas ngangkit beteng tuh. Hei ku tas nganunutut tuh jinya. Artinya tuh aku enggak bisa melakukan itu. Tas disebutnya. Dengan tadi itu apa? Tadi itu mampu, tadi itu apa? Sanggup.
0: Cakap.
1: Nah, itu. Kalau bahasa Malaysia kan cakap tuh berkata. Kalau di Kutai Pantun cakap tuh mampu. Cakap hihi awak. Cakap hi kau. Kalau awak masih bahasa Tenggarong, masih Melayu. Kalau di situ cakap hi kau. Artinya sanggup nih.
0: Jauh benar ya, Bu sih. Ya. Bagaimana tem yang sama Kutai aja mending ngerti enggak kan?
1: Makanya pada kala itu, pada waktu itu di zaman kerajaan Kutai itu, makanya Sultan Sulaiman Bahari itu menerapkan bahasa Melayu, bahasa Kutai Melayu biar berpahaman.
0: Iya.
1: Karena pada zaman itu yang bersuaka ke Kutai ini banyak.
0: Iya.
1: Ada India, ada Cina, ada Bugis, ada Banjar. Ya, ada Sumatera.
0: Iya.
1: Nah, itu. Jadi yang digunakan itu bahasa Melayu. Namun pakai bahasa pantun, stres orang ke Kutai.
0: Keberatan jamnya orang Jawa. Ya, itu siapa dulu yang ditelepon deh, Bos. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, salam budaya salam.
1: Waalaikumsalam, salam budaya, Bisu, Mbok tua dengan Boyo. Apa kabar kita nih?
3: Ya, kabar baik, Bisu Mitra, datang yang di Merakamangan.
1: Olopat, kita Merakaman tahu kita bahasa pantun nih.
3: Wah, aku tahu, Bisu.
1: Lemas ku Bisu, maka Merakaman tuh orang menggunakan bahasa pantun.
0: Nah.
3: Artinya orang pendatang, Bisu siapa nih?
1: Bisu Ipai.
3: Ya, sama jasa Bisu Ipai.
1: Kita datangnya dari mana?
3: Hah?
1: Datangnya dari mana?
3: Aku? Bisu ini dari Anu. Bini orang Merakamang.
1: Kita asalnya mana, Bisu?
3: Artinya dari Gaduh.
1: Indo. Indo berarti itu.
3: Senang aku dengar bahasa Kutai ini.
1: Alanas, hiede. Itu bahasa pantun tuh. Artinya tuh enggak ada, hi ada, di ada. Hiede.
3: Ada, he. Kan itu bahasa, ya, gua marah itu.
1: Kalau nya ehe itu bahasa Kutai Barat.
3: Kubar yo.
1: Ya, kubar. Nah, kalau di kubar itu ini anu Busu, logatnya Tonyoy Busu. Biasanya tuh Busu yang menggunakan bahasa Tonyoy itu dari saudara Etam yang Tunjung dengan benua.
3: benua ya.
1: Iya, sehingga apabila berbahasa Kutai tiga itunya he ada itu mana awak tadi awas ku he ada melihat kau.
3: Itu baku benua itu yo benua.
1: Orang benua cuma berbahasa Kutai logatnya tonyol. Tonyol itu.
3: Kalau bahasa wah itu anu yo pakai apa tuh?
1: Pantun, pantun sini. Iya, pantun. Seandainya nyebut apa ni koreda-reda. Nah, kalau kami di situ hi koreda-rede jinya. Iya.
3: kalau bahasa Kutai anu kelambu itu apa?
1: Kelambu bocok.
3: Oh, bocok. Nah, itu sama bahasa Bugis bocok.
1: Iya, karena
3: mano bahasa Kutai mano bahasa
1: Bugis. Mano colok-colok juga karena karena busu di pada kala itu di zaman kerajaan tuh saudara kita dari Bugis, Wajo atau Bone itu banyak bersuaka ke Kutai. Jadi kita ini bahasa tercampur gitu nah busu.
3: Campur.
1: Iya. Tegak men kami nyebut kotor tuh merotak.
3: Kota,
1: iya kan? Itu banyak persamaannya. Kami nyebut masuk tuh tama. Tapi kalau bahasa asli Kutai pantunnya masuk bunyinya.
3: Kalau Bugis tama aja, tama. Ya cuma kan kalau Bugis itu tama ki, ya kan kalau Kutai kan tama.
1: Ah, tama. Iya, tapi kalau bahasa kami asli Kutai masuk busu.
3: Masuk ya.
1: Masuk kita dalam rumah, jangan kita kejaba. Takut kita tama angin.
3: Kalau masuk itu tajam kan nih, masuk ini sudah masuk
1: ya. Ya masuk tuh kami dua menggunakan busu, masuk dengan nyuruh orang masuk ke rumah dengan pisau yang tajam tuh masuk juga kami nyebut.
3: Masuk
1: dua. Mahot masuk belati kita tuh, jadinya mahot masuk lading kita tuh, tiga itu sudah nyebut.
3: Kalau kalau Kutai yang berlagak tuh Kutai mana tuh?
1: Nya mana nih busu?
3: Yang ada logat-logatnya tuh, kalau bilangnya he
1: Itu kalau nya he ada tadi ya Kutai Barat.
3: Kutai anu apa?
1: Kutai pantunnya hi ede. Jinya kayak itunya hi ede.
3: Itu kan bahasa Kelinjau yang pakai he itu.
1: Iya, itu Kelinjau menggunakan bahasa pantun busu.
3: Oh.
1: Iya.
3: Oh, yang ngerti kan bahasa.
1: Ya nyebut ke sana tuh aja hon jinya.
3: Hon. Nun.
1: Kalau dari Menamang dinun jinya, dinun.
3: Dinun ya.
1: Ya, itu buah pantun lawas busu, pantun lama. Kalau kami ini pantun muda masih bisa dimengerti. Tapi kalau di Menamang tuh saya seorang kadang-kadang dipaham.
3: Ya.
1: Iya. Nyebut segala kan air tuh aeng jinya.
3: Ahingo,
1: aeng jinya. Nyebut pipis tuh. Nyebut pipis itit jinya.
3: Iya.
1: Itu. Ya. Kadang-kadang saya tuh di paham, makanya kami kalau ketemu tuh ya bahasa Melayu tengarong tadi. Yang nyebut segala kan pudin, jinya pudin tuh apa artinya nih tahu aja saya. Dari mana pudin coh? Dari mana pudin coh? Mungkin kau kalau sebutnya tuh. Dari mana kamu? Mungkin gitu kalau.
0: Merab aja sih ini.
1: Aku tuh tengah ngama. Padahal aku ke Menamang tuh tengah ngama aku. Tua bunyiku. Pakai bahasa yang nasional aja Pak. Tua bunyiku bahasa Tenggarongnya. Bahasa Tenggarong kami tuh.
3: Oh, kita bukan lagi Menamang kan?
1: Saya apabila ke Muara Ancalong tuh raja stop di Menamang. Karena di situ
3: aku ya, waktu Menamang 5 bulan gue jaban desa Menamang.
1: Nah, bahasanya beda itu, busu, di situ. Itu pantun lama. Itu.
3: Ya, itu. Anu apa? Bahasanya itu ya.
1: Iya. Iya, bunyi orang ada yang mengatakan bunyi orang itu bahasa Dayak. Lain bunyi ku itu bahasa orang Menamang. Banyak yang memadahi itu bahasa Dayak itu Pak, punya lain itu bahasa pantun lama, bahasa Menamang.
3: Kalau kanam itu kan bahasa Dayak ya orang Kutai.
1: Apanya?
3: Ranam
1: bahasa Kutai. Ranam air.
3: Aeng. Kedengar kan Dayak ranam banyak kan?
1: Iya, kadang-kadang di sana etan yang dari Dayak ini banyak juga sudah menggunakan bahasa Kutai.
0: Adopsinya agak tua.
1: Makanya di Kutai Barat tuh kan yang dikenal orang dengan Dayak Tunjung, Dayak Benua. Nah. Jadi Sida kalau ketemu orang Kutai itu bahasa Kutai Sida, karena bahasa Kutai ini bahasa pemersatu. Jadi Sida apabila ketemu saya di Samarinda ini, saya padahi orang Dayak ya, kita busu lain ehe, kami ini orang Kutai Barat, ininya Kutai Barat sebutnya.
3: Nah,
1: oh iya sudah busu siap.
3: Ini kan wantun rada. Nah, aku pantun dulu. Ini dengan anu Mbok Sahid sih, Mbok Ita kan?
1: Mbok Ita.
3: Nah, kalau Papu dari Gunung Tebang.
1: Grece.
3: Abunya ketempi-tempi juga.
1: Grece.
3: Iya, tapi masih berubang, balu-balunya ke nanti juga.
1: Ya, sek, jadi kita bisa bini orang.
3: Udah lagi nih pantun Marah Kaman, ya kan?
0: Iya. Yeah.
3: Sama-sama harusnya deras. Harusnya deras dibawa ranting.
0: Masik.
3: Ranting itu kan berat kita dong, gitu ya.
1: Ranting itu ano, pondong.
3: Hah?
1: Pondong.
3: Oh, pondong dah.
1: Iya, pondong, ranting itu pondong.
3: Coba ulangnya kan.
0: Ulangnya
3: tuh. Iya, mereka ngomong, airnya deras, ya kan? Airnya deras juga ya rapit. Iya, teman-teman jangan digenang, kalau digenang jadi penyakit lah.
0: Ya Allah, ya tuh.
1: Terima kasih Bu Su.
0: Terima kasih Bu Su ya.
3: Terima kasih Bu Ita. Terima kasih dengan Bu Su apa ini?
1: Bu Su Ita.
3: Bu Su Ita. Eh, Bu Su Ita itu nggak sama orang merasa mendabok-dabok kenal nih?
1: Ini kenal.
3: Itu lah. Terima kasih ya.
0: Iya, terima kasih Bu Su.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu siapa tadi tuh?
0: Busu Misran. Nah, sebelum ke telepon WhatsApp ya, ini Busu Ipa ya.

0: Busu atau udah balik ke tanah Kutai Busu.
1: Nah, tuh disapa ya, Busu ya. Boleh tuh. Ini dah pantun balasannya ya, Busu.
0: Mudah-mudahan aja kita kesehatan Busu ya. Maaf, saya nih tahu bepantun.
1: Nih pede.
0: Nih pede-pede juga tapi salah-salah sebut. Jadi bahan ketawaan orang.
1: Iya, itulah. Eta bacakan aja yang di Facebook dulu ya, Bu Suwahyu, sabar ya. Ada Bu Suzul aja di Facebook nih. Assalamualaikum, Bu Suipai, Bu Nita, ndak bepantun leh.
0: Iya, pantun.
1: Bepantun segala nih, mantap. Berjalanan ke pantai, melihat-lihat puhun.
0: Krecek.
1: Yuk kawanan etam pakai bahasa Kutai pantun. Iya. Lagi sebutin lagi. Beko jajak sepikul, awas dialak ngentupai. Daripada make bahasa gaul, pakai aja bahasa Kutai.
0: Iya,
1: mantap. Iya. Maaf ya lamun lepas-lepas pantunnya.
0: Iya. Bahasa nojol, bahasa leluhur etam ya. Jati diri etam orang Kalimantan Timur. Namun etam dah keluar dari Kalimantan Timur, silakan etam ndak pakai bahasa Indonesia, etam menyesuaikan diri wadah urang. Namun etam ke Banjar, gunakan bahasa Banjar. Namun etam ke Jawa, gunakan bahasa Jawa. Namun etam ke Bugis, lajari bahasa Bugis. Namun etam ke Sumatera, lajari bahasa Sumatera. Jangan etam bawa bahasa etam, orang ini paham.
1: Beneh.
0: Mana mentang anak Kutai awal Nusantara, gasak terus ke bahasa Kutai. Bunyi orang apa, orang stres kah?
1: Iya, telah. Etam, siapa nih Busu? Wahyu ya Busu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Bu Suwahyu, apa kabar kita nih?
2: Baik aja.
0: Ano bahasa pantun, bahasa pantun apa hebor kita?
2: Apa hebor?
0: Apa hebor kau?
2: Baik aja.
0: Ini kau ano kenapa?
2: Apa pun.
0: Ini kau sakit.
2: Ini ada pantun Bu Su.
1: Boleh pantun.
2: Ada baju dibeli lebar.
0: Gereja.
2: Bajunya hanya sekedar contoh.
1: Gereja.
2: Nah, Busu Ipai gimana nih punya kabar? Kenapa pulang aku dengar kita kok pecok?
0: Kabar kami ini baik aja Busu.
1: Jawab pantun ya Busu.
0: Iya, aku ditahu pantun makanya aku pelabuhan diserang orang pakai pantun ini pas tengah-tengah.
2: Nah, dibahas apa namanya Kutai pantun apa doang? Dibilang pantun.
0: Iya tuh, namanya mah Kutai pantun Busu. Tapi saya ini tak pantun. Nah banyak orang berpada bunyinya Busu Kutai pantun tuh orangnya senang berpantun Endi juga. Karena bahasanya kayak apa ya bunyi orang tegak membelagu tuh Busu.
2: Oh iya.
0: Seandainya nyebut Endi ada. Lah mas, ihi ada tuh. Nah pakai itu nyebut Busu. Itu harus disebut orang pantun. Ini mendayu-dayu biasanya.
2: Iya mendayu-dayu gitu.
0: Nah, tabelanya tabelanya tabelanya terkejut nyeling matanya. Olokos.
2: Olokos.
0: Kayak itu.
2: Sudah bawa cara ngalopat ya, olokos sudah.
0: Iya. Nyebut semuanya sama senying, gimana?
2: Seningan.
0: Semuanya sama seningan.
1: Ada nadanya ya.
0: Lanas seningannya jadi gitu. Artinya itu grupnya aja gitu. Itu.
2: Itu salah satunya tegak bahasanya tegak Belangui dia juga tuh Busu.
0: Iya Belangui. Nah, Belangui. Kalau bahasa Tenggarongan berenang jadinya. Kalau di kalau di
2: ada dua buli Busu.
0: Hah?
2: Buli itu tidur Busu.
0: Oh itu bahasa no tuh bahasa pantun lawas itu buli itu.
1: Ada juga pantun lawas pantun ya, baru.
0: Pantun lawas itu yang daerah Namang itu tua.
1: Oh.
0: Pantun tua itu. Kalau kami ini pantun baru.
1: Oh, enggak itu.
2: Itu jarang orang menggunakan
0: ya. Jarang.
1: Tapi orang Namang sih itu masih ada makai nih Busu.
0: Masih.
1: Oh.
0: Kalau di Namang masih.
1: Orang-orang tua mah tapi ya.
0: Iya.
2: Iya, apalagi orang salah paham, takutnya dibully kan.
0: Iya, kalau bahasa Indonesia kan, kalau dibully itu apa gerang artinya bahasa Indonesia?
1: Negatif kan,
2: negatif orang yang suka menghina orang lain. Iya,
0: kalau di kutai pantun lama dibully itu apapun kita pilih tidur ya?
1: Tidur.
0: Itu.
2: Nah, tapi kalau di etam bahasa kasar, Busu.

0: masuknya bahasa kasar kalau misalnya kuasa kutai yang formalnya.
1: Nah, mana
0: tidak bahasa dasarnya tidak buta.
1: Iya, kalau kalau buta itu tidur, artinya cuma itu.
0: Tapi kasar.
1: Iya kasar, kalau digunakan.
0: Ya, ya,
1: cuma perlu beritahu orang.
0: Iya beritahu, karena beritahu untuk supaya ini digunakan.
2: Supaya digatukan orang, gitu ya.
1: Sama sama makan juga, apabila kita menyebut mantas itu kasar.
0: Dengan ngelokok musuh. Itu yang dikawal tuh. Itu yang
1: dikawal, mantas. Iya. Mantas dikawal. Dimarahi. Bahasa halusnya ya makan itu tadi.
0: Nah, dengan lohai busul.
1: Lohai kepai. Lohai aku nih kepai, capek.
2: Lohai itu sopannya kan, diknya?
1: Iya, kalau lohai termasuk bahasa Tenggarong itu capek. Oh. Ih, lohai aku nih.
2: Oh, kepai itu
1: bahasa. Iya, kalau kami kepai, pantun. Mahot kepai tubuhku nih, badanku nih.
0: Oh. Nah, ketok juga busul.
1: Diketok?
0: Ketok. Ketok itu tegak mose gitu busul. Atau bahasa Indonesia itu tidak bete gitu lah busul.
1: Ketok.
0: Ketok.
1: Nama
0: pembuangan kita bertawa
1: busul. Nih, kami tidak pernah menggunakan bahasa ketok itu.
0: Tidak pernah ya?
1: Tidak pernah. Karena kutai ini kan banyak macamnya.
0: Dengan anu.
1: Namun di hento, namun di hento ada.
0: Oh iya, di hento ada.
1: Jangan kau hento barang tuh, kutnya ngucai.
0: Jangan disentuh.
1: Jangan disentuh.
0: Dengan juga hao busuh.
1: Hao itu kesana kemari.
0: Atau empat lah.
1: Hao, mbak pergi hao makan nih bunyi.
0: Dengan ngemambah juga.
1: Ngemambah bahasa Tenggarong, ngemambah. Namun kami di hulu tuh.
0: Berarti itu lain bahasa pantun ya?
1: Nih, ngemambah tuh bahasa Tenggarong. Kalau bahasa kami ngemambah tuh nyonyo nyanyang.
0: Nyanyang.
2: Jadi juga tuh. Benar?
1: Iya, nyonyo nyanyang. Itu bahasa pantun.
0: Atau ini musul apa? Runjur apa?
1: Runjur apa tuh? Oh, ibaratnya orang mabuk, cuma jalannya ini tapi tepang tuh runjur rupa. Runjur rupa. Runjur rupa.
0: Tegak tadi ranam juga air.
1: Ranam air. Tuh, kalau
0: ranam air. Kalau tigu, so, tigu itu ada dua kok misalnya.
1: Ini kami tigu juga, so.
0: Apa ada bahasa kutanya lah yang kudengar hari itu apa gitu?
1: Mungkin kita ini telajari ke bahasa pantun lama ini, bahasa pantun lawas.
0: Oh.
1: Namun kami itu pantun ya. Tiga juga.
2: Sama ya.
0: Iya, waktu itu aku dengar dari Mek, soalnya Mek kan orang Kutai gitu. Jadi Sida tuh sering nyebutin tidak tuh.
2: Oh, dengan
0: nenek juga, nenek itu ada pengalamannya sepupu aku tuh, Sida tuh kan berkebun sawi di musuh. Jadi sawi ini dari tanah musuh di taruhiha tuh di mau diikat-ikat. Jadi si nenek ini beritahu ke sepupu itu, udah kalau udah kau ikati, apa? Jadi sudah kau bilangi atau sawi itu?
1: Bilangi.
0: Jadi sepupu itu nih nggak ngerti, tidak apa bilangi sawi. Sawi ini belum mati. Tidak bisa dibilangi.
1: Milangnya itu menghitung, Pak.
2: Dihitung.
1: Maksudnya dihitungnya sawi itu berapa ikat gitu. Itu bahasa Tenggarongnya, namun bahasa pantun itu bilangi.
0: Ya itu, jadi di semua orang kota itu bisa ngerti.
1: Iya, itu kalau bahasa Indonesia kan bilangi itu di apa diberi kata-kata ya di apa dinasehati ya kalau dibilangi bahasa Indonesia ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau bahasa pantun bilangnya itu disuruh menghitung tuh. Bilang. Kami orang itu tahu mengahur apa mulai. Tota, lah tota. Makanya aku mabah ya Allah, aku tahu tuh kaya. Kaya bahasa.
0: Kaya bahasa.
1: Oh, enggak usah lagi tanda jual kan batu bara, lakan emas, lakan hutan. Bahasa juga dijual ke luar negeri itu payu.
0: itu juga bahasa Nindi. Dengan ehek, dengan ihek. Cepat banyaknya tuh.
1: Banyak. Kalau ihi itu pantun, kalau ehe itu Kutai Barat.
0: Oh.
1: Ya ada tuh, kami melihat kita lalu situ tadi.
0: Tuh dengan anu ngelengget busu.
1: Ngelengget. Oh, ngelengget tuh napas, napas sama
0: itu ngelengget. Makanya hari itu kan sepupu aku tuh berkata, "Napa naik poket ayam ini kamu ngelengget kayak di sana?" Aku bingung busu.
1: Ngelengget.
0: Hah, nama ngelengget.
1: Ngelengnya tuh tetap kayak orang naik gunung tuh cuma kayak napasnya kayak apa ya?
0: Iya, nafas-nafasan gitu.
1: Iya, kayak anu napasnya kayak gitu lah. Nah, itu ngelengnya. Kalau bahasa Tenggaranya sempot tuh juga tuh ngelengnya.
0: Sempot, ya. Ngas-ngasan.
1: Ngeleng, iya ngas-ngasan. Ngelengnya.
0: Itu lah, jadi bahasanya itu sebenarnya ada yang dimengerti juga, ada juga yang dimengerti seperti tadi bahasa kampungnya itu darah lawas tuh.
1: Iya, itu.
0: Banyak orang-orang yang zaman sekarang mengerti lagi sudah.
1: Tuh, tegak mun sekarang tuh, etam nyebutkan wayah oyah nih.
0: Wayah
1: nih. Oyah nih, kalau Tenggarong wayah nih. Kalau etam oyah nih. Ini kan udah banyak dirubah sih, babah. Aku lihat di hulu tuh. Sekarang bunyinya. Nyebut mbok aja beb bunyinya. Mana awak beb? Mana kita beb lah. Nyeku jangan ada rubah-rubah bahasa nyina okong. Jangan ada rubah-rubah.
0: Ndak busung. Kalau dipanggil beb.
1: Ah, ndak busung karena nih bunyiku ndak busung karena nih beb. Lah, bunyiku jauhnya ke bahasa beb.
0: Jangan anu busung, jangan dipanggil ke bunyi kurang bahaya itu.
1: Aneh-aneh gini ku bahasa sudah gak berubah sudah. Aku ini ku selama aku masih dapat meluruskan, keluruskan ini ku bahasa kita nih.
0: Kota-kota ini memang bahasanya kaya, apalagi suara ini bisa dijadikan bahasa misalnya.
1: Iya.
0: Tidak ngesentung,
1: ngetegar. Ya ngetegar, ngapa ngerabas, ngetebak.
0: Ngerabas, ngetebak.
1: Wah, ngetebak.
0: Banyak, kaya weh.
1: Kaya, etam kotanya kaya.
0: Nggak ada kamus,
1: nggak ada kamus,
0: bukan aja ada kamusnya kelihatan bahasa Kutai.
1: Ada kamusnya busu, cuma Kutai Melayu lain pantun.
0: Oh gitu.
1: Ya, namun nggak segalanya kita kamus kan banyak kamus bahasa Kutai.
0: Iya, jadi yang bahannya banyak-banyak orang mengerti dengan bahasa ini.
1: Amen.
0: Ada yang mengerti juga dengan bahasa bahasa kasarnya, bukan untuk digunakan tapi untuk dihindari. Karena Nabi Muhammad itu mengajarkan hal yang buruk itu bukan untuk dipelajari tapi untuk dihindari aja. Ya lagunya aku enggak ini besok apa namanya jangan hak lagi besok.
1: Oh ya.
2: Jangan hak lagi.
1: Jangan lagi.
2: Oke
1: ya.
2: Siap.
0: Untuk Bu Anita, besok Ipai. Sehat selalu kita ya.
1: Amin.
2: Kita juga.
0: Terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Busu Wahyu.
2: Busu Wahyu. Ngeri bener sih Dani. Adam lawannya Busu Ipai. Bahasa.
1: Halo.
2: Santun.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daya dekan salam. Lengah tempirai sembrang.
1: Lopat lah, rame tempirai terus.
3: Ya. Ini apa nih acara bahasa apa?
1: Bahasa pantun.
3: Bahasa pantun.
1: Tahu kita bahasa pantun.
3: Iya tahu lah, tegak orang anu kelin jauh enggak.
1: Nah,
3: ya, kalau jadi mun bahasa Kutai itu kalau bisa pakai saya, Busu.
1: Saya ya.
3: Jadi kan orang dengar tuh kan, oh ini orang Kutai ini halus ya bahasanya. Gitu, Busu.
1: Ini kalau ada aku.
3: Jangan.
1: Saya, kita.
3: Saya leh. Mun saya itu Busu yo, ketemu orang Kutai kemain kah? Orang Kutai kan lawasnya. Leh, iya. Kita nih pakai saya. Ya itu sudah bahasa Kutai. Bahasa Kutai itu ada anunya, kamusnya, cari aja, pasti ketemu tuh.
1: Busu, menurut kita bahasa pantun ini tidak pakai dong Busu, perlu atau kenalkan ke hehe.
3: Ya harus Busu, tapi rasanya bahasa pantun itu tidak bahasa Kelinjau tuh kah?
1: Iya.
3: Nah, iya.
1: Kira-kira menurut kita pas aja gak dikenalkan Busu?
3: Pas aja, jadi kita kan bahasa Kutai itu dibubahnya ya. Jadi dikenalkan dengan, apa namanya, orang banyak Busu, seluruh Indonesia Busu, karena kan radio budaya nih Busu.
1: Iya, bujur. Bujur.
3: Jadi tadi itu saya enggak singgah Busu ke RR itu Busu, enggak cepat.
1: Di papa, di diari ya.
3: Soalnya boto Busu. Sudehem tuh Bang, boto jadi di tempat singgah. jadi bahasa pantun tuh diingat lagi dah saya busu tuh Kubuan Kelinjau tuh kan dulu di Gang Beden tuh kan banyak tahun 70-an tuh
1: ya nyebut astaganya oh sulah jadi kayak ten
3: iya
1: pabeleng itu kejut melihat orang tuh oh sulah kau peleknya kau
3: tapi mau lena tuh bahasa pantun kah yo
1: hah?
3: Mau lena tuh bahasa pantun
1: pantun ya?
3: Oh lena
1: kalau penyarung kan lopat bunyinya kalau olopat gini. Kalau ini pantun olenas.
3: Olenas.
1: Yang nyebut.
3: Tapi ini maaf bang. Yang namanya bahasa bangke itu busuyo.
1: Iya.
3: Wah itu anu apa dijual kasar itu kan bahasa anak muda busuyo.
1: Iya.
3: Artinya itu gak bahasa pantun jualnya itu busu.
1: Nih kalau bangke itu bahasa pantun kayaknya ada dua bahasanya itu busu. Kalau ke etam nyebut anak bangke berarti itu anak babi. Tapi kalau ternyebut oh bangge-bangge itu tegak menurang apa ya tegak orang terkejut kan. Oh bangge-bangge nyalain artinya.
3: Iya, wujur.
1: Tapi namun ternyebut wih anak bangge berarti ada babi itu berapa?
3: Anak lulu gitu tau lah.
1: Iya anak lulu.
3: Lulu tahun nih buso.
1: Iya lulu.
3: Tahun di?
1: Tahu aku lulu.
3: Takutnya mah di tahu kok, di tahu pun di apa namanya banyak lagi belajar kita ibu tuh.
1: Kami dengan Nita hari itu rempangan, mah kami ini tahu. Sekali rempangan udah malah jajak.
3: Jadi musuh ya. Ada orang kena sakitan nih, penyakit kuning kan musuh ya. Nah, jadi waktu itu tahun 76 lah. Bunyinya kan bunyinya tegaknya tubuhnya kuning tuh bunyi bengkak perut tuh kalau beri hak kuku lulu misalnya apa bubuan ano Kak Jum dah meninggal sudah tuh di Gang Mawar ini nah
1: jadi beri apa? Ya
3: kuku lulu juga kan kalinya kuku lulu tuh apa itu hak gesanya tuh busu
1: kuku lulu
3: nah, bukan di nyaman di anu busu disebut padahal barang itu nyaman tuh busu ya kan sebenarnya kan diboleh bang yang anu lulu itu babi betul ya apa tapi namanya tuh sebenarnya hewan yang haram sebenarnya itu suci dari apa Nur Muhammad itu busuk ya kan etam boleh tam jangan dihina tuh busuk cinta Allah Ta'ala tuh busuk ada yang saya kirimi kita anu busuk yang nyanyi kode itu busuk
1: atau ada busuk saya nih dapat nih berani nyebut saya.
3: Ya ayo coba busu yo. Etam itu kan bersyukur ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu manusia sebagai manusia kan busu yo.
1: Iya.
3: Nah hewan itu bukan kehendaknya busu. Itu tadi nur daripada nur dari Allah Ta'ala itu kan busu yo.
1: Iya bujur.
3: Makanya saya busu mau ada kode kah tegak hewan yang diharamkan tuh. Saya menghargai itu busu.
1: Iya.
3: Saya beri makan busu.
1: Sehat.
3: Di rumah tuh beri makan. Leh ingat ya busu.
1: Iya.
3: Mau kita mulang tuh busu yo, mau kita mulang tuh.
1: Dilanjutinnya.
3: Koyok tuh busu banyak busu. Di pernah saya diganggu itu busu. Karena belikan hak manok potongannya tuh beri busu. Nah tuh itu kan sebagian dari tegak anu bahasa pantunnya busu.
1: Iya.
3: Jadi mudah-mudahan aja ya. Maunya etam ini banyak-banyak belajar bang. Jadi ya, menggali lah bahasa Kutai itu ya Monita yo.
1: Bener. Dikenalkan
3: lah. Menggali. Ya. Saya busu mudah ketemu orang-orang tuh yo. Bahasa Kutai. ada kawan busu yo. Lausnya ketemu. Ini kan dari Sulawesi. Bapak itu dosen busu yo. Profesor busu. Terus tuhnya kan mantan direktur Bank Kaltim ini busu. Haji Muhammad Yamin. Nah. Saya hajar bahasa Kutai, busu. Kalinya saya ngutai, busu. Ngutai. Bujur-bujur ngutai, padahal bugis, tuh. Saya, bisa. Pokoknya, busu, saya itu munda di warung, busu. Bila-bila, busu, Ipai. Ipai, hari apa, busu? Kita ada kerjaan ke, Ipai?
1: Ada, bekerja ada.
3: Nah, mundi ada itu ngopi, busu. Waktunya kita ada waktu ngopi, tam.
1: Ngabat.
3: Gampang, mau salah bayar, tuh, busu.
1: Ngabat bahasa Kutai.
3: Iya, bujur. Dia mau bahasa, mau itu ngopi, kan? Kirisnya tuh kirim ke Mbok Nita, Mbok Nita suruh bayar.
2: Iyalah.
3: Mbok Nita ini kan jadi-jadi tuh, mau ngopi, berikan sempat-sempat aja nya, busu.
1: Beselamat.
3: Jadi hitam dia berbahasa pantun.
1: Iya, beselamat.
3: Kita melihati, ya.
1: Namun kita etam berkumpul berdua etam bahasa pantun, jadi bila kita ketemu kawan kita, baru kita padai, bangge.
3: Iya, boleh, busu. Lenat, awak tuh.
2: Iya,
1: Allah. Mana kau baru tengok.
2: Iya, Allah.
3: Ini kan pecoh, busu. saya aja busu di Surabaya busu yo. Terlihat orang di saya anu busu. Tiga orang pujungan tuh busu. Saya bahajar bahasa Kutai busu. Ya tiga di Malang. Di Malang tuh tahun 8 bulan tuh bahasa Kutai saya hajar busu.
1: Mengah mah orang.
3: Walaupun iya walaupun di Jakarta busu ada orang Kutai kan. Lah saya enggak tahu bahasa anu bahasa apa Kutai namanya Bahrun busu. Lah bahasa Kutai kami busuk rame.
1: Nah, bapak
3: pecoh. Orang ha, ini bahasa apa ni? Bahasa Kutai kami. Maaf ya bahasa kami tu anu pecoh. Pecoh tu apa ya? Segini. Maka busuk waktu saya itu ke mana? Jakarta busuk. Mana selor dengan bembas-bembasnya dengan tebok-teboknya busuk. Tahu juga wanita tu anu bembas tebok.
1: Tahu
3: bembas tebok. Bembas tu ya, anu rabit
1: cari. Cara tebok.
3: Iya dah busu yo, mau yeah. Gitu tidak ramai busu. Jadi yo ingat itu, dimanapun kita berada, kita merasa orang Kutai beriwatnya,
1: beriwatnya
3: Kutai,
1: besut ya, situ lepat,
3: beriwatnya besut.
2: Awak, marah budek.
3: Resi marah. Busu misalnya sama kah?
2: Dah.
3: Iya,
2: ya. Makasih
3: Mama Kyo. Oh, enggak pernah habis ini waktu.
1: Iya, kita kelawasan. Kita
3: lagi satu busu.
2: Iyalah, apa
3: ini tuh? Ini hujan-hujan kalau busu yo. Hujan panas. Hujan tuh jangan dibenci busu.
1: Iya, siap.
3: Dinikmati hujan tuh
1: busu. Siap.
2: Ya, sudah. Iya,
3: dinikmati busu.
1: Assalamualaikum.
3: Kenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Busu Muhammad ngurang telepon lah.
2: Mbak
1: Api hari. Ada orang tamat di WA dengan anu kah?
2: Di Facebook ada Bu Suzul lagi diminum susu di higa pohon sawit. Yuk semangat Bu Ipek ke Dawit ngapeh di terangingan lampu pelita. Terima kasih Mbok Nita.
1: Terima kasih aja.
2: Mantap nih. Tegaknya sudah mikir bener ya malam ini apa nih apa nih. Sudah join tamu lewat anu ya Bu Su ya live chat YouTube etam nih hadir tulak kota Lengah Kutai Selatan Mbok Bu Su. Ya sudah pukul 22.20 ya.
1: Diterasa.
2: Ada lagi nih ini etam bahas nih malam nih.
1: Ini ada, ini ada parah habisnya.
2: Ini ada
1: ya. Oh ya, apa? Anu kah? Penutupan kah?
2: Anda penutupan kah? Atau ada lagi nih yang tidak dibahas?
1: Ini waktunya ini cukup.
2: Iya.
1: 10
2: iya.
1: Menit tutup aja ya.
2: Iya.
1: Nah, karena di sana saya minta maaf dengan kita segalanya ya. Takut malam ini ada penyampaian saya yang nyaman didengar. Saya minta maaf, mohon ampun ya. Intinya etam orang Kutai jangan nak kalah dengan orang lain ya. Jati diri etam dipertahankan benar-benar. 1000 belum tentu ada satu etam yang kesatunya di sana itu etam Kutai ini namun tidak dikenal orang bepecoh ya kita bahasa Kutai ini usah kita supan tidak bahasa Kutai apakah pantun kah kedang kah Melayu gasak di situ asal biar orang tahu kenia orang berpada jati dirinya sama rindani mana supan etam sekutayan etam supan itu mahabarku mudah kita bersehatan segalanya insya Allah malam Kamis hadap etam bertemu pulang dengan tema yang berbeda itu
2: mahabar siap makasih ya Bu semoga galanya ya pokoknya iya. Itu tadi dari Busu Ipai dan juga dari Mbok Nita. Mohon maaf ada salah-salah cara jual. Saatnya Mbok Nita dan juga Busu Ipai pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rondian Sanak, Busu, Embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat Busu Embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Busu Embo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Busu Embo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, keren di sana. Saatnya Tam ikuti bersama kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-23. Tetap bersama kami di RRI Prampat Samarinda.

0: hanya setempo Sultan Aliuddin yang dikabarkan, ujarnya Sultan Aliuddin.
1: Eh, Kasan Mandi, sini Pandi, ayo kita pergi ke dalam alas, pergi ke dalam jurang.
2: Ujarnya Kasan Mandi, Sandia Mandi, Pulayang Mandi, aku menggiring lawan ikam.

Hasan Alwidin bersama-sama. Apa yang sampai di padang nyala tangan balik ke Sultan Alwidin? Lalu Sultan Alwidin mengatakan maring dewanya, mengatakan dewanya di alam kayangan miring, di alam kayangan cundung. Inya memuja-muja dewanya, santang aji awan, dewanya di mega, santang aji mega. Lalu makirik Sultan Alwidin hilang sebentar. Sultan Alwidin aman jadi awas, saya kurulahnya raksasa. Seekor raksasa besarnya panjang selaginya tinggi, itu raksasa. Lalu bakulia puja raksasa, orang pelinggam, ayo maju, orang pratiuda. Hasan mandi pabaya itu mandang dengan barasiga, melihat raksasa kada gampang saling besaran.

cincin dia manis legap tangan barat sikutnya tunggal aman ada jadi kalam kayang lalu barat kiri kasan mandi dengan barat segera lalu menjadi lawannya lara sapsa kasan mandi babaya bakir dengan barat segera menjadi marabiaban lawan rasaksa sama pada parpadan sama ganalnya sama besar sama tingginya mengejar marabiaban. Hei, ayo berang berhenti udah aja buat aku terkam mikam kita lalu menarkam dengan mbara sigra lawan marabiaban sama

berungkup sama-sama pada ram tandang balandang ganti-ganti orang sama besarnya. Opanya sama-sama kayu yang besar dicabut kedengan akarnya menjadi pementung. Ulama mukul pentung mementung ganti beraganti. Ayo tertinggal daunnya, habis daunnya tertinggal batangnya, habis dahan-dahannya. Apa pada tertinggal batang ganti beraganti.

말했어요. 어이, 애 터져. 나왔을까? 언젠가나 몇 번, 어? 나왔을까? 못할까? besarnya rungkup rungkup ganti barang ganti hambat mah hambat banting mah banting awan kadengan mawanya rasa serang naik ke atas gunung rasa serang dengan marah biapan gunung yang tinggi menjadi datar tanah datar hati telaga telaga hati lautan barang ganti tak kalah menjadi lautan.

sawangan melimbur-limbur dari lautan. Hujannya poe tawan. Hei, ayo turun merebepan perang tandingan ke dalam lautan ham sawangan. Rupanya merebepan ingat pelajaran lawan asilamu dengan bara segera. Raden bara cirik sakutika hilang tangan bara segera menjadi buaya kuning. Buayanya kuning menusur dari lautan. Buayanya kuning menusur sawangan dari esawangan. Sawangannya lebar lautannya luas. Dua sama apa ada para temu. Buaya taman lalu menerkam. Jangan bara segala buaya kuning. Buaya kuning menghambat lawan butuh. Terputar kepala buaya. Artinya kepala buaya taman terputar.

kejayaan urang abar adu nang kasaktian wayanya kuning tamasa peperangan lawan taman buaya taman arkam menarkam ganti berganti kambat makambat sambar menyambar wapanya buaya taman kalah ilmu kasaktian habis rapai gig buaya taman kada bagi gelek buaya taman sampai gigi habis rapai, tinggal menghambat. Ujar buaya taman, pikirnya kati maka riwayatnya diri, riwayat badan. Ujarnya buaya taman, apa sebabnya aku dikalahkan dewa kayangan? Lalu nyabar mukun lawan dewanya. Santang hadiawan, dewanya di mega, santang di mega. Inya bermukun, lawan sangnyana, sang yang mandiraya. Urang alam kayangan miring, alam kayangan cundung. Buaya taman dengan para sigra terbang di awan di Jumantara

ngejarnya lawan burung Garuda menjadi musuh. Ngejar burung Garuda, hei, bayok kening, naik ke jembatan terkawan tinggi, kali ke bujur-bujur, uang lanang-lanang, uang astria, cek gesek teman duguna, ayo, naik serbara perang-perang tinggi. Wajahnya kuning lalu mengatakan pelajaran pada nasi lamut, buaya kuning

selalu menyambar lawan Garuda, burung Garuda. Burung Garuda tahan menahan. Sabak bulu burung Garuda, artinya bersabak bulu kena. Ojar burung gak kekuatnya, hei burung Garuda. Ya burung Garuda, apa ojar kem? Hei kopar. Ini bulu siapa yang bersambar gogol? Wah, hanya bulut. Balam apa-apa, hanya bulu yang gogol. Masih belum gogor lagi. Sambar sama nyambar aja tapi awan. Gagakannya putih lawan burung Garuda. Tarakam mana rakam.

hampir tidak ada lagi di badan. Burung-burung itu bebay bekapak di jumantar di awan tinggi. Rancak tergugur. Sebab pulau dewak habis semuanya gugus. Wajarnya burung Garuda pikir di hati Pak Riwayat. Apa sebab aku perang tandingan mereka yang dikalahkan dewa alam kayangan. Lagi baik kasamani ku bawa perang di tanah pulang. Turun berhasil burung Garuda di Paseban di alon-alon. Hilang burung Garuda tadiri Sultan Aliuddin. Ujian Sultan, oi burung aku putih, turun, turun ke tanah. Kita tandingan perang tanah, sama-sama biasa. Lalu berhasil, wah, gagak putih lima kemandangan.

gagak putih kabu melama hilang gagak putih dengan bara segera timbul kasan manisan dia mandi kula yang mandi. Ojar kasan manisan dia mandi kula yang mandi paman. Apa aja sawan bisa berdarah ni pon ulun kada jauh pon. Wah paman tandingan paman perang perantai udah di mapa paman penglihatan wah sadang aja wajah seram penglihat ulunau. Ini 6 bulan sampai peperangan belum tentu siapa kalah siapa menang. Nah kalau bisa aja selamat gue saya berganti. Ulan pulang melawan tandingan, sampean tinggal meletakkan. Oke, paman lama sampean anu paman eh, ayo aja. Ayo pulang ulun meletakkan sampean. Nah, ulun jadi selamat pulang tandingan pulang berarti udah. Lawan Sultan Aluddin. Ujar peribahasa di alam pewayangan, naik sampean ke pemungkur, berdiam dahulu sampean. Patahan, ujar asing selamat, ulun untuk ganti pulang berarti udah. Mundur ke belakang lamut bermaju dengan bara segera. Lamut dalam memanggil dengan bara segera memanggil Sultan Aluddin. Eh, ya selamat Sultan Aluddin. Punya Sultan, hai, apa jadi kaparat lamut? Ikamkah kau belum dengan bandar lamut? Kau kada bandar kan, pengujian selamat. Lawan aku maka sama pada Tuhan perang tandingan. Kada si pengujian selamat, kanak-kanak lundur Tuhan. Ah, bukan kanak-kanak lamut, Tuhan sudah lamut. Bojor je selamat. Ikam bandingkan kancil lawan gajah. Jadi kasan mandi di umpama kancil, ikam umpama gajah kan kada sebanding. Kalau gajah hujannya lawan anak gajah cocok maka. Kalau gajah lawan kancil kada cocok je selamat. Kalau gajah lawan anak gajah cocok perang tandingan perang tadi hari ini. Ya selamat. Aku selamat tidak menampik perang tadi udah. Jangan pulang ikam lautai. Nini datuk ikam keluarkan lautai. Kapan je selamat kada usah ini datuk kok. Aku kira jadi lamat balam tantuk perang berhenti udah naikam. Ayo lamat, habiskan lamat. Naik kita lamat ke gunung, mandi darah ke gunung Batu Rompon lamat. Ikam meletakkan kesaktian Sultan Aluddin, anak Makhraj Royan, orang di negeri Osan.

batu roban di gunung mandi darah. Nah, jadi selamat. Apalagi? Ayo, kita mulai lamot. Lalu bermula langsir barat sama-sama. Sama-sama tampar menampar tendang lawan menendang lawan selama di atasnya gunung. Hampas bahampas ganti berganti. Rupanya Sultan Adina Khati Sarikan menangkap lawan selamat. Hendak menghampas. Menangkap lucung. Ditangkap luncur. Lincar, luncur lomot. Aku tahu ikam lomot teh. Ikam memakai katul putih lomot.

ucapan selamat Sultan Aluddin agak terpikir di dalam menah di dalam hati. Ujar Sultan Aluddin, aku perang lawan Kasan Mandi 3 bulan peperangan belum merasa uyuh. Lawan selamat hanya perang 7 hari, apa sebab? Sebab apa aja Sultan Aluddin? Urat rasa paget membagat, artinya tulang rasa ramuk, daging rasa hancur. Datang lo lawan perang berarti udah, eh lamut, apa aja selamat dari kamu? Habisan perang berarti udah kita. Kita berdiri di gunung Batu Putih, gunung Brahma Merah. Ya, kita selamat suka-suka ikam. Hei, hei, lamut. Ikam ini lamut. Oh, kerakah lamut. Hei, lamut. Ayo ya selamat kerakah, nah ikut ya selamat, ikut ya ikut. Nah, kapal aku aja selamat, sorong aja kamu.

rupanya Sultan Aluddin merasa wakanya uyah. Eh, Lamut. Apa aja Lamut? Nah, ini Lamut teh cepat tahan dulu Lamut. Aku Lamut minta tempo Lamut bertahan-tahan. Aku aja Selamut jika minta tempo, aja Selamut ketempo. Anak peperangan terus nang kada blerin aja Selamut. Perang nang kada bertahan 6 bulan 3 tahun, aku lawan kembang Brantilda, jangan sing mandakan. Ada Lamut teh bertahan-tahan dulu Lamut teh. Aku Lamut teh rasa-rasa ada jo uyah sedikit bertahan Lamut. Selamat, ayo bertahan. Lima bertahan-tahan Sultan Aluddin basandara-sandara Sultan Aluddin di batu Brahma Merah. Sampai pintu gunung batu roban partapaan Sultan Aluddin. Lamut basandar-sandar di batu putih. Lalu Sultan Aluddin memukul lawan dewanya di alam kayangan miring di alam kayangannya cundung.

moja sang yang mendirai dalam kayangan. Inya minta tolong Prang Bradley dan Sawat minta menangkan. Si Lamut nahatan besar sandar, rupanya Lamut ditiup angin bersayu-sayu. Lamut hampir terpajam-pajam. Lalu sama kerasaan di pinggang Selamut, rasa kerujut-kerujut. Apa aja sama di pinggang, nasa kerujut-kerujut, apa nama ikut? Lamut babay makahar, Selamut ke pinggang, takahar di ulur selawar, kres besi kuning alam kayangan. Wah, punya Selamut ini, Bang, Nek. Hei, setiap aku turun dalam kayangan Selamut, ada pusaka diunjuk oleh Batar Guru Dewa Alam. Akhirnya besi kuning di alam kayangan. Ujar yang ampunnya, ujar Selamut, ujar Dewa Kayangan, ini besi kuning. Jangan senajan jin primambang, bangsa manusia, dewa sekali, apabila kusuk, pasti luka. Ini mah punya Selamut berguna sekali, Nek. Segala Selamut ke besi kuning. Lamut pedih dengan besi kuning. Hei, Sultan Haridin, hei, aparat Lamut, apa jadi kamu amat? Ayo Kucing Lamut, waski kamu, ayo perang tandingan lagi. Lamut, Lamut, siapa dahulu Lamut? Sembarang aja Selamut. Ikam berdahulu, oh jangan, ujar Sultan Haridin. Kasihan Lamut, kalau aku berdahulu Lamut, umpama aku menikam berdahulu Lamut, kasihan ikam kalau kau membalas Lamut. Terang, nyata ikam pajah Lamut kutikam. Ikam jar Sultan Adil menikam aku. Kalau aku menikam berdahulu Lamut, kasihan ikam kalau kau membalas. Kasihan ikam tapak ranggang bebisan cundung. Terangnya ikam kutugal jangga. Barang aja aja Selamut, siapa yang berdahulu? Ikam Lamut berdahulu. Jadi kasan mandi bekacakannya pinggang di atas batu berahma merah. Lamut mencabutnya kres melompat Lamut dengan bara segera. Lamut aman menuju awal telinganya, telinga kiri Sultan Aliuddin.

kondor. Hoi! Apa lagi nomor? Gunakan nomor. Anda mulai aja, selamat. Itu telinga siapa, nan? Gepek-gepek, lihat sebatu. Apa ini kakarnya telinganya? Karena ada sebelah dilihatnya di atas batu kelepek-kelepek telinga. Hoi! Kapar selamat lah! Anunya berdiri dengan baris segera menyorong laut tangan kiri, tangkis si lamut, paget dikasihku. Nah, aja selamat tangan siapa gugur? Dilihatnya tangannya gugur di atas batu. Sultan Aluddin marah menendang pulang disambut lamut lawan keris paget dikasiku dikasrintuhut. Jadi telinga ditendang kiri, tangan-tangan kiri, batis-batis kiri. Ini batis tunggal lagi. Batis sebelah, tangan sebelah tertinggal lagi. Telinga tinggal sebelah, kaparat punya Sultan Aluddin. Lamut, habis-habisan lamutnya. Sodok-sodok sing ketimpas-timpas. Lamut sangitan, lamut pelompok.

atas sebatu dengan emban, segera digintingnya kepala sultan Aluddin badannya Rabah. Sultan Aluddin lawan kepala. Nah, macamnya diselamat ikam. Kada ikam kah nangku tunggal janda binatang aja selamat. Ikam dia selamat kada takut lagi lawan aku lagi. Membinting kepalanya, hanyar keingatan, lamut hanyar keganangan, lawan ramanya, lawan negerinya, lamut keingatan, lawan negeri Nosan, artinya makhra jeroyan. Apa punya si lamut inya ini ada bisi dangsanak, dangsanaknya ada lagi tertinggal 4 orang. Nomor 1 dangsanak Tuhar Raden Huri, 2 Kampung Buya, 3 Ali Bahar, 4 Galuh Layang Sekar nang pembungsunya, 5 lawan Sultan Aluddin. Tapi baik punya selamat, aku limbatkan ikam kepala ikam, gugurkan ke negeri Nosan atau gugurkan ke hadapan Mahra Jeroyan. Dilimbatkan lamat kata pian kajuman talam melayang-layang kepala Sultan Ali.

keberatan mengingatkan anaknya Sultan Aluddin kadada kabarnya. Pandangan kepalanya punya mantabau gugur. Takajut orang di dalam negeri Nosan memadakan. Ujasekong kepala Tambun, ujasekong kepala Gajah Mina, ujasekong kepala Rasaksa, ujasekong kepala Buta. Ramanya takajut mendengar, lalu para keramanya, babai menyingkai ke rambutnya melihat kemuhannya. Ah, anakku Sultan Aluddin, bah, nak. Ini makanya kata lanjur, pun nak ikam lah. Mana telinga, kada ada sudah nak ikam telanjur. Ini orang peringgam, telanjur banyak menyaya orang peringgam. Ini kada salah lagi, kalah anak perang lono peringgam, kada salah lagi lono paman lamut. Soal tamak kerajo raya, wawan laki bini, merungkup kepala anaknya menangis bara dua-dua. Banyu

Buya Ali bakal menangis semuanya Raden Huri. Jangan adingnya kalau kasakar layang sakar. Ujar kalau layang sakar, ya ibu, coba pang ibu bayi izin badan uyun ibu bayi pemisi ibu. Aku kaya yama bayi uyun yama. Oh kemana? Kemana kami tajen? Uyun yama bisa mayawan payang yama kan lagi pinggam membayar semuanya maya supan. Oh jadi kamu nak membalas dasar, kamu membalas malu bersupan. Artinya anak-anak negeri Mesir perang pelatuhan. Ini ibu ayat sepian yang kuat ibu. Apa kuyun ibu ada baik si suyendam pembayan batai guyu. Pakai senjata mayawan kesana pepeyangan. Nah jatamu mu yang dibahas kada guna deng. Peraya dengan ikam. Lalu ikam anak-anak negeri pelinggam. Hendak melawan perang. Lawan siramat lawan kesan mandi ikam ceh kada guna. Peperangan kasana kalau dia melihat wajahnya, melihat rupanya, lawan kasan mandi, bah, kada tertimpas, kada tersodok lawan kasan mandi, malah ikam malah ke kasan mandi, membangun kasan mandi.

suyendang pembayan batay guyu pakai senjata mayawan kasana pepeyangan. Nah, jatah mumu yang dibahas ada guna deng peraya di ngekam. Aduh ikam handak anak jadi pelinggam, handak melawan perang lawan siapa lawan kasan mandi kam ceh kada guna. Aduh ikam peperangan kasana kalau kam melihat wajahnya, melihat rupanya lawan kasan mandi, bah kada ketimpas. Ada tersodok lawan kasan mandi, malah ikam malah gap kasan mandi membangun kasan mandi. Itu kasan mandi, orang harap banyak besar ilmu pengetahuan. Nang bini-bini nang balu bujang kada kau melihat rupanya apabila melihat cinta kontak beratan. Apalagi kam melihat kasan mandi, bah jangan ikam membunuh, malah ikam memaluki. Bunuh dak sarak ikam, bunuh bapak ikam, dibunuh ikam bapak ikam. Aku ni dibunuh ikam, bapak habis dibunuh. Singkur ama habis ikam bunuh. Kalau sudah terkena, lawan kasan mandi orang pelinggam. Ada guna, dia ada guna. Baik bertunggu aja.

membalas si kepala anaknya Sultan Nang Ali Udin. Imbak bersih kepalanya dengan embara segera ditapung tawarinya. Ditimbunakannya prapin dupa menyantapung tawar baris kuning. Dibungkusnya dengan kainnya kuning. Inya memukul.

kuncinya naik dengan bara segera. Lalu disambut oleh dewanya, "Bah, deh, ini maka rupanya cucu kok kelapang, berarti udah lo selamat." Lalu dibukanya kepala Sultan Aluddin, lihatnya telinganya kadada. Rupanya Santang Adiawan melaporkan lawannya Sang Hyang Mandiraya. Sang Hyang Mandiraya menyuruhkan turun dewanya mengambil badannya, mengambil tangan, mengambil

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
2: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
2: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, karena senang kita lanjut lagi di Berenggah dengan sajian lagu-lagu dangdut. Dan dibuka dengan lagu dari Hari Putra dengan lagu Cinta. Bisa tamat di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-5819-984. Kalau juga tamat melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Lagu Atam adalah Jua Kapan Kawin dari Duo Molek, Cashback Cinta dari Nabila Gomez, Purnama dari Lesti, Sakit Dalam Bercinta dari Sita Sania, Air Surgawi Berubah Api Neraka dari Ikke Nurjanah, Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gayo, Janji Sayang dari Syahriadi featuring Wiranti, Nyanyian Rindu dari Paul Gayo, Senandung Rindu dari Eris Susan, Engkau Laksana Bulan dari Reza, Lebih Baik Sakit Gigi dari Via Valen, Belenggu Cinta dari Weni Wen, dan yang terakhir Ada Sekali Seumur Hidup dari Lesti. Atau siapa di telepon WhatsApp duluan ya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa nih?
0: Mbak Nita ini.
1: Mbak Nita.
0: Iya, apa kabar Mbak Reni, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun agak ini jadi terkena
0: pilek ya, hujan ya.
1: Mau bikin papasan tadi mbak.
0: Ya Allah, menyaman nak perasa ya. Nggak beri kesan ke apa Mbak Reni?
1: Ya tadi tuh dengar tadi tuh ada si siapa ya, apa ada talent
0: Via Valen.
1: Bukan Valen. Nah ya itu apa lagunya tadi
0: itu? Lebih Baik Sakit Gigi.
1: Nggak enak sakit gigi, apalagi sakit hati.
0: Iya,
1: nyaman.
0: Nih yang nyaman ya.
1: Nah, nyaman itu minum esotro. Nah, makannya hati. Nah, enak itu. Kalau sakit hati nggak nyaman.
0: Iya. Iya.
1: Bergayaan dulu, Mbak. Bergayaan kita, bergayaan.
0: Iya, aman, Mbak. Mm-hmm. Siapanya, nah, Di?
1: Siapanya buat Pusu Mamat? Buat Pusu. Segalanya deh. Hidungnya enggak enak.
0: Oh iya, sudah coba istirahat ya, cepat-cepat ya.
1: Salam buat aja ya. Heeh. Mbak Nita ya.
0: Mbak Nita.
1: Oh, Mbak Nitanya tuh kan. Ini Mbak Nitanya, selamat bertugas, kalau berkecati ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni. Sapa sebelahnya lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya salam.
0: Apa kabar Bu Abdurrahim, sehat?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Hujan ya siang tadi ya?
2: Sorenya hujan.
0: Oh, iya sore.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Sama mah. Beras lumayan, sama juga sini juga nih. Itu. Oh, ya. Sama maha etam hari ini. Ndak beri request lagu apa hak tubuh su langsung etam nih.
2: Nyanyian Rindu.
0: Nyanyian Rindu.
2: Iya.
0: Dari Paul Gayo. Oke, ada siapa nyendi?
2: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Sampai Samarinda. Teman-teman lainnya ada Busu. Hamsa Yusuf, Bu Serinjani, Bu Sabersyukur, Bu Suseful Koko, kemudian Bu Nyambo, Yuli, Bu Rini, Bu Tikin, Bu Nurul Keduanya, Nilas, Bu Sananya, Bu Mudrika, Bu Nana, Bu Nurul Keduanya, dan semua teman-teman pendengar dari Profesor Samarinda dimanapun berada, saya sahab semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan waktu yang diberikan buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim ya. Atau siapa sebelahnya di telepon WA. Assalamualaikum, salam budaya.
3: Dengan salam.
0: Iya Busu. Nggak
3: sakit
0: langsung.
3: Dalam bercinta.
0: Oke, sakit dalam bercinta. Oke.
3: Oke.
0: Langsung kemudian ada sapanya Andi.
3: Di ada.
0: Di ada. Sapa diri seorang aja ya.
3: Untuk diri sendiri aja, selamat beristirahat.
0: Siap.
3: Ada atau pulang Bunda.
0: Iya, makasih banyak.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
4: makin hari makin dodong.
0: Kenapa dikit?
4: Wah, lagi busu dehem tuh. Pulang bawakan anu, datang bawakan teh es Thai tea tuh, Mbok.
0: Mantap.
4: Di, saya minum, saya masukkan di freezer aja, Mbok. Empai baru minum, Mbok. Malas minuman itu, Mbok. Lagunya putar aja, Mbok.
0: Lagunya putar aja ya. Oke. Okay.
4: Busu wisan tertidur, Mbok.
0: Iya, Kak.
4: Apa lagi? Mana ada suaranya lagi lo? Tidur, tapi ini dimingati aja mau.
0: Nggak usah lah, udah istirahat orang leh.
4: Iya, banyak istirahat mbak. Emang saya ini nggak bisa istirahat mbak. Banyak jauhiannya mbak.
0: Ya Allah.
4: Kalau ini kerjaan lagi nih masanya. Apa ngurusi bawang putih, bawang habang, serai, laut, jahe pokoknya. Ada masalah lagi itu mbak.
0: Nyaman banget.
4: Apalagi anu orang mau banyaknya anu saya sendiri bagi hak.
0: Iya, tuh ada sapanya Ndi.
4: Dia ada, Mbok. Tiduran, Mbok, ya. Apalagi anu tua baron, tua baron tuh radio sudah dah rusak, Mbok. Ya. Tidur sudah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, makasih. Bu, selamat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena yang sana yang tidak tahu lagi boleh ya di telepon, di WhatsApp, di Facebook. Dah ada 3 lagu etam nih ya, siap ngawani kita segalanya di malam hari ini. Dari Mbak Reni juga terima kasih sapanya, Bos Abdul Rahim, sobat sidet tadi. Ya, karena yang sana, karena di den tama lagi ya, etam langsung saja mendengarkan lagu pilihan. Yang pertama, Lebih Baik Sakit Gigi.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma.

0: merindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, karena sana tuh lanjut di berenggah dengan sajian lagu-lagu dangdut. Dah diputarkan segala requestan Mbak ya, dan juga masih ada banyak lagu dan juga waktu tetap juga masih banyak nih, boleh tama ya di beberapa di setengah jam ya, di sampai setengah jam ya, 10 20 menitan mahal lagi ini ya. Bisa di telepon 0541-7272-650 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kau juga tahu melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Ya, karena yang senang lagu item ada Kapan Kawin dari Dua Molek, Cashback Cinta dari Nabila Gomez, Purnama dari Lesti, Air Surgawi Berubah Api Neraka dari Ika Nurjana, Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gayo, Janji Sayang dari Syahriadi, Senandung Rindu dari Eri Susan, Engkau Laksana Bulan dari Reza, Belenggu Cinta dari Weni Wen, Sekali Seumur Hidup dari Lesti. Ya, kalian yang sana karena ada yang tama ya, tegaknya udah tiduran sih dah nih. Itu menulis lagu yang selanjutnya aja nih, terpilihkan lagu dari Lesti dengan Sekali Seumur Hidup.

Ya keren ya, sana terasa waktu pukul 23.45 waktu Indonesia Tengah. Karena tadi ada yang tamai, ya Nita akhiri aja dulu kebersamaan Nita. Makasih 5 menit mahal lagi. Makasih banyak yang udah meramaikan berenggah. Ada Mbak Reni, terus Abdi Rahim, Bu Sohayu, Nganjoa, Bu Samamat, baik dah ngawannya di Pantas Kutai Jawa. Makasih banyak. Ya mohon maaf benar ada salah-salah carang dari Mbak Nita tentunya. Ngawannya kita segalanya malam hari ini ya. Kita jumpa lagi di besok lusa ya bersama Mbak Iya. Mudah-mudahan kesehatan selalu, didekatkan dengan hal-hal baik. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
0: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

boleh. Kecewa juga silahkan. Marah tak mengapa. Kesal juga terserah. Tapi lakukan sewajarnya. Luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang, suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang, terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi, masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela. Bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Rabu 10 Juni 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Aulia Nita, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat karawan yang sanak perompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perompat RRI Samarinda hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda, Keruan Deng Sanak, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Marian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami sembari menantikan kebersamaan Eta mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Pegesa. Ronde sana kalau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152. Kawa juga melalui WhatsApp kami di 0811-5819-984. Siaran ini kawa didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama saya Rehana Mia, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan."

0: غير وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya.

0: supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu. Meskipun ada beberapa yang sejati, tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
3: Pro 4 RRI,
4: Suara Budaya Nusantara.

0: sholat lima waktu antara sholat Jumat ke sholat Jumat, dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Anak desa Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: MHz. Suara Budaya Benua Etam. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Saya Mia, pagi hari ini saya hadir dengan Hikmah Pagi edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Dan nanti Bu Sumbo di Hikmah Pagi, sahabat budaya bisa gabungan dengan kami di fasilitas telepon di 0541 727 2656 atau di 736 152, atau di WhatsApp kami di 0811581998 dan juga melalui RRI Digital. Tausia ini disiarkan secara live di YouTube-nya RRI Samarinda, dan Abu Sumo juga bisa mengirimkan komentar di Facebook-nya kita di Pro4 RRI Samarinda. Saat ini kronisnya kita sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Ustadz Syarif Hidayatullah KHSPDI dari SMI Muhammadiyah Paser dengan tema Mengapa Allah Menjadi Rob atau Pengatur Manusia. Untuk informasi bersumber, Hikmah Pagi ini di bekerja sama dengan sahabat Miskat Indonesia. Kita langsung siapa saja. Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabarnya Pak Ustadz?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah. Oh, Pasar lagi hujan ya Pak Ustadz ya?
6: Ya.
5: Kalau di Samarinda nih masih cerah nih, alhamdulillah. Mungkin belum kesini nih awan hujannya. Pak Ustadz, ini tema pagi hari ini, mengapa Allah menjadi Rob atau pengatur manusia ini. Temanya ini menurut saya cukup berat ini. Baiklah Ustadz, untuk mempersingkat waktu, boleh disapa pendengar Pro 4 dan penyampaian tausiahnya Ustadz, silahkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yadzhirahu ala dini kulih wa ala ukarih musrikun. Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad kama salli ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid. Para sahabat perempat FM Samarinda yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah agar pada hari ini kita masih Allah bangkitkan untuk bisa terjaga dari tidur kita ya, setelah sekian jam terlelap dalam kematian, kita dibangkitkan kembali oleh Allah dan bisa beraktivitas bagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir kiamat, dan kita harus berilmu. Amin. Amin. Pendengar Perempat FM Samarinda, tema pada pagi hari adalah mengapa Allah jadi Rob atau pengatur dalam hidup kita. Konsepnya, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, untuk ibadah itu Allah berikan kepada kita ini pada dasar dua hal, yaitu manusia diberikan nurnya Allah, cahaya Allah, dan juga Allah berikan kepada manusia ini hawa nafsu. Dua hal ini sangat penting buat kita. Kenapa? Karena dua hal inilah yang membuat manusia itu mempunyai nilai di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Tanpa itu, tanpa dual itu, maka manusia tidak ada nilainya. Kalau diberikan cahaya Allah saja tanpa hawa nafsu, maka manusia akan seperti malaikat. Kalau diberikan nafsu saja tanpa cahaya Allah, maka itu akan jadi seperti setan, iblis, dan sebagainya. Justru karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, dia ada cahaya Allah dan ada nafsu. Dalam surat Al-Balad ayat 10 dikatakan, Wahadainahu najdain, aku turunkan kepadamu dua jalan. Yaitu apa? Jalan kebaikan dan jalan kesatuan, atau nilai positif dan nilai negatif. Manusia, karena dia diberikan potensi yang Allah berikan kepada manusia itu berupa hal yang positif dan hal yang negatif, justru manusia itu mempunyai nilai. Kalau semua manusia itu positif, maka sungguhnya tidak ada yang positif. Atau sebaliknya, kalau manusia itu hanya negatif saja, maka sungguhnya manusia itu gak ada yang negatif. Ada negatif karena ada positif, ada positif karena ada negatif. Disitulah letaknya Allah memberikan pada manusia ini sesuatu yang mempunyai nilai. Manusia diberikan pilihan, diberikan hak memilih, hak yang paling asasi. Apa itu? Wahadainahu najdain, diberikan kepada kita dua pilihan. Atau surat Al-Kahfi itu dikatakan, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Mau iman silakan, mau kafir silakan. Jadi kita mempunyai nilai positif, itu pilihan. Kita mempunyai nilai negatif, itu pun pilihan. Istilah letaknya, kita mempunyai nilai, dan manusia bukanlah robot. Manusia adalah makhluk yang punya hak untuk memilih terhadap dirinya. Kalau dia memilih nilai yang positif, maka konsekuensinya adalah surganya Allah. Kalau nilainya dia negatif, maka konsekuensinya adalah nerakanya Allah. Jadi hakikatnya, surga dan neraka itu bukan terserah Allah. Tapi surga dan neraka itu hakikatnya adalah terserah kita. Allah sudah memberikan dua jalan dengan segala konsekuensi. Tinggal kita yang milih. Kita pengen masuk surga, pantaskan diri kita dalam jalan yang memang menuju surga. Kita akan masuk neraka karena kita memang pantas masuk. Para pendengar 4 FM Samarinda yang dihormati Allah, itu konsep konsep dasarnya adalah sifat itu. Para pendengar perempat FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Socrates, seorang filsuf, itu mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal. Jadi kadang-kadang manusia adalah hewan yang berakal. Nah, kalau manusia tidak menggunakan akalnya, maka tinggal hewannya. Itulah yang terjadi. Kenapa dalam syariat Idul Kurban atau syariat kurban kemarin digambarkan Nabiullah Ibrahim mau mengorbankan Nabiullah Ismail kemudian diganti dengan domba. Itu bukan sulap. Itu bukan David Copperfield. Bukan sulap. Itu adalah perintah dari Allah yang jelas kepada kita bahwa yang dikorbankan, yang disembelih itu adalah jiwa kebinatangan. Sehingga apa tadi yang dikatakan oleh Socrates itu, hewan, manusia adalah hewan yang berakal, maka hewan yang ditekan, dikendalikan, sehingga dia menjadi manusia yang berakal, jadi makhluk yang berakal, yang makhluk yang mau menggunakan akal. Jadi yang dikurbankan itu hakikatnya adalah sifat kebinatangan. Apa saja itu? Banyak. Contoh binatang itu adalah suka yang paling baik, suka yang paling benar, suka maunya sendiri, susah diatur, pengennya yang paling banyak, pengennya yang paling luar biasa, yang lain gak usah, buat saya aja. Itu binatang. Kita bisa perhatikan pada misalnya kita lagi ngasih makan kucing, sudah dikasih tempatnya masing-masing, ini buat kamu, buat kamu, buat kamu. Tapi pada prakteknya dia muter, nah makan di sini, muter sana, kucing dan lain begitu. Karena kucing ingin menguasai semua. Itulah binatang, itulah karakter binatang. Nah, kalau buat manusia masih seperti itu, berarti dia masih dikendalikan oleh sifat kebinatangan. Oleh karena itu, Allah dalam Al-Fatihah dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pengatur alam semesta. Para pendengar perempat FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberikan modal tiga. Ini sudah saya sampaikan dulu sekali, lama sekali, mengingatkan kembali. Apa modalnya? Katakan surat An-Nahl ayat 16 ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'al lakum as-sam'a wal basara wal af'idah wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan kamu dikeluarkan dari ibumu la ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa. Dan kamu diberikan modal yang pertama, apa itu? Pendengaran. Pendengaran. Yang kedua, basor, penglihatan. Yang ketiga, afidah, perasaan. Kenapa diberikan pendengaran? Kenapa enggak adhanun? Tapi sam'un, pendengaran, bukan adhan, telinga. Kenapa? Terkadang orang punya telinga tapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Maksudnya, mendengarkan, dipanggil ayat Allah dengan adzan, tapi tidak segera menggerakkan hatinya, bersegera memenuhi panggilan. Penglihatan, kenapa enggak mata, enggak ainun? Kenapa? Karena manusia terkadang ada yang punya mata, tapi tidak bisa untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada fu'ad, perasaan. Kenapa bukan qalbun? Karena terkadang ada yang manusia mempunyai hati, tapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah, tidak untuk memahami tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia. Maka dalam hati sanubari yang paling dalam itu terdiri dari dua hal, nur cahaya Allah dan hawa nafsu. Maka jangan jadikan, atau dengan kata lain, maka jadikanlah Allah sebagai Rabb kita, sebagai pengatur hidup kita. Jangan jadikan hawa nafsu sebagai Rabb, sebagai pengatur hidup. Kalau hidup kita sudah diatur oleh hawa nafsu, luar biasa, maka terjadilah kerusuhan di mana-mana, maksiatan di mana-mana, perangan, kedzaliman, dan segala macam. Gak punya sikut sini, dua sikut, sikut sini, dua sikut, semua dirah. Itulah manusia yang berbentuk manusia tapi perilakunya seperti binatang. Meraup keuntungan sana sih, tidak peduli kepada generasi berikutnya dan sebagainya. Itulah manusia. Para pendengar perempat FM Samanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah gambaran bahwa kita semua manusia yang ada di muka bumi ini terdiri dari dua hal itu. Apakah dia gunakan pendengaran, penglihatan dan perasaannya untuk memahami tanda-tanda kuasaan Allah atau tidak? Maka dalam surat Al-A'raf ayat 179 dikatakan, walaqad dzarana di jahannam makatsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku akan masukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Kenapa manusia kebanyakan akan dimasukkan dalam neraka jahanam, kata Allah? Walhum qulubu la yafqahu nabi. Mereka punya hati tapi tidak untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah, tidak memahami tanda-tanda kuasa. Walau belum layak pula, walau absur layak, walau ainul layak layak sur nabi. Mereka punya penglihatan, punya mata, tapi tidak untuk melihat tanda-tanda kuasa. Yang ketiga, mereka punya telinga, walau adan les maunan. Mereka punya telinga, tapi tidak untuk mendengar tanda-tanda kuasaan. Jadi dia punya tiga modal dasar, tapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah apa? Ulaika kal'an. Mereka itu seperti binatang ternak. Mereka itu seperti sapi, seperti kambing, seperti apa saja ya, seperti gambarkan tadi. Kenapa Nabiullah Ismail diganti dengan domba? Seperti itu gambarkan. Dan ini perkara lebih dahsyat lagi, balhum adzallu, bahkan lebih sesat lagi. Naudzubillah min dzalik. Maka saya mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat pendengar perempat FM sama ini, mari sama-sama kita gunakan tiga fungsi dasar itu yang kemudian oleh para ulama, oleh para ahli dikatakan ketiga fungsi dasar itu yang disebut sebagai akal, pendengaran, penglihatan, perasaan. Itulah kolaborasi dari tiga fungsi itulah yang disebut dengan akal. Bukan otak, ini tuh berpikir. Tapi akal untuk bisa memahami segala hal yang ada di Mekah. Para pendengar perempat FM Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu konsep dasar. Setelah manusia diberikan dua hal tadi, dua konsep dasar tadi, ada nur cahaya Allah dan hawa nafsu. Masih disitulah kepentingan Allah, karena kasih sayangnya Allah, karena rahmatnya Allah, beliau atau dia mau menjadi Rabb buat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alam. Segala puji bagi Allah, Rabb, pengatur, pendidik, pencipta alam semesta. Tinggal kita sebagai manusia ini hari ini, apakah kita mau menjadi dan Allah sebagai Rabb kita, pengatur hidup kita, atau sebaliknya, kita menggunakan hawa nafsu kita sebagai Rabb kita, sebagai pengatur hidup kita. Contoh yang hawa nafsu menjadi Rabb kita, contohnya apa? Misalnya, kita sudah mendengar sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taruhlah tangguh. Itu hawa nafsu. Nafsu itu terus, taruhlah tangguh. Sedikit lagi, terus lama-lama sampai lewat. Duhur jam 12 lewat, hampir setengah saat. Nanti lama-lama setengah tiga, baru sholat. Ditunda-tunda karena tanpa alasan yang sahih. Karena malas, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu, ditunda. Itu hakikatnya sedang menuhankan hawa nafsu. Sedang menjadikan hawa nafsunya sebagai Rabb kita. Tanggung nih film drama Koreanya lagi seru. Tanggung nih drama Cinanya lagi seru. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Banyak hal. Contoh misal, kita ditugaskan untuk menjaga alam semesta ini, menjaga alam semesta ini untuk dengan sebaik-baiknya dijaga agar lestari, santun. Contoh, Kalimantan Timur khususnya adalah merupakan paru-paru dunia. Nah sekarang kita lihat, masihkah kita menjadi paru-paru yang sempurna? Banyak sekali pohon yang ditebangi. Banyak sekali pohon yang diambil kayunya tanpa ditanamin kembali. Lama-lama kita gak bisa bernapas. Karena yang membuat oksigen adalah pohon, tanaman. Dengan itu maka kita membuat kematian untuk diri kita sendiri. Itulah kiamat sebenarnya. Kiamat sesungguhnya itu adalah bukan hancurnya alam semesta, tapi pola pikir manusia sudah menjadikan kiamat buat diri, buat jiwa manusia itu sendiri. Itu sudah kiamat. Kenapa? Karena dianya sudah tidak memikirkan orang lain, bahkan tidak memikirkan diri sendiri. Yang penting saya senang, yang penting saya bahagia hari ini, tanpa pendidikan orang lain. Itulah sifat-sifat binatang yang senantiasa menggerogoti jiwa kita. Karena kita menjadikan hawa nafsu sebagai Rabb kita. Nah, tugas kita hari ini adalah bagaimana jadikan Allah sebagai Rabb kita. Allah sebagai Tuhan kita. Allah sebagai pengatur hidup kita. Allah sebagai pendidik kita, yang mengajari kita, yang mentarbiah diri, membimbing kita. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang benar, dan sebagainya. Nah, inilah yang wajib kita pahami, yang wajib kita didasari dalam setiap sikap dalam hidup kita. Kenapa? Karena kehidupan kita semakin hari tidak semakin baik-baik saja. Kehidupan kita semakin hari semakin rusak. Kehidupan kita semakin hari semakin hancur. Tuharul fasadi fil barri wal bahri. Sudah nampak kerusakan di darat dan di laut atas tingkah laku manusia, atas tingkah pola manusia. Jadi kerusakan itu sudah jelas. Tidak saja kerusakan fisik, tapi juga kerusakan moral, kerusakan non-fisik. Kerusakan fisik sudah jelas kita lihat, sama-sama kita lihat. Namun juga terjadi kerusakan non-fisik, yaitu kerusakan moral, di mana kita tidak bisa, di mana manusia tidak bisa membedakan mana itu rezeki, mana itu maksiat. Kalau sudah manusia mengatakan korupsi, kolusi, nepotisme dan sebagainya sebagai rezeki, nah bahaya. Kalau manusia sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, hancurlah alam semesta. Dan itulah sungguhnya hakikat kiamat itu sendiri. Kiamat kalau manusia itu sudah tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia sudah kiamat dalam diri. Tinggal tunggu kiamat kubron, kiamat sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian untuk mukadimah pendahuluan di materi pagi ini. Kami kembalikan pada Mbak Mia. Terima kasih.
5: Baik Ustadz Syarif Hidayatullah, tadi sangat menarik sekali tadi tausiahnya Ustadz. Ustadz, kebetulan ini ada dua pertanyaan dari pendengar kita melalui pesan di WhatsApp. Tapi sebelum itu saya mengajak kembali kepada koran desa yang membuat gabungan mau memberikan pertanyaan di 0541-7272656 atau di 7361552 atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811-5819-984. Saya bacakan dulu pertanyaannya Ustadz ya. Ada dua pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustadz, saya Johan di Samarinda, dari Pak Johan Ustadz. Saat ini kondisi ekonomi sedang menantang nih, harga kebutuhan pokok naik dan lapangan pekerjaan juga terasa semakin susah. Bagaimana kita memaknai keadaan ini sebagai bagian dari pengaturan Allah? Pertanyaan pertama Ustadznya dari Pak Johan, mau dijawab sekarang atau saya bacakan lagi pertanyaan yang satunya Ustadz?
6: Boleh, boleh. Dibacakan lagi.
5: Yang satunya dari Pak Bambang. Assalamualaikum Ustadz. Kalau Allah sudah mengatur segalanya, mengapa manusia masih harus bekerja keras dan berusaha? Dari Pak Bambang di Samarinda Seberang. Nah, itu dia Pak Ustadz, dari Pak Johan dan juga Pak Bambang. Boleh dijawab pertanyaannya Ustadz, silakan. Ya.
6: Baik, terima kasih Pak Johan dan Pak Bambang atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Allah mengatur semua hal, segala hal dikatakan seperti itu. Bahkan tidak ada daun yang jatuh pun melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kembali kepada tadi, bahwa dalam pengaturan Allah, pengaturannya itu Allah mempunyai konsep. Konsepnya manusia diberikan dua jalan. Agar apa? Agar manusia berpikir, kita gunakan akalnya, memahami, dan dia pilih. Life is choice. Hidup ini pilihan. Memilih ini yang benar, ini yang salah. Kita punya hati nurani. Kita tahu, oh ini salah, oh ini benar. Yang terkadang kita membohongi hati nurani kita sendiri. Ah, sudahlah. Jalan juga begitu. Nah, itu kadang-kadang kita seperti itu. Nah, untuk itu, dan Allah sebagai Rabb, sebagai pengatur ini, Allah punya syariat. Allah punya aturan, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. aturan yang diturunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dijabarkan melalui sunnah-sunnah. Jabarkan melalui sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus bagaimana? Pertanyaan Pak Johan yang pertama. Kita melihat kondisi ekonomi seperti ini. Bagaimana makna kita itu sebagai Allah dalam sebagai Rabb si pengatur? Allah sudah punya konsep tadi seperti itu kan. Kita hancur, kita rusak, kita seperti ini yang kita rasakan ini bukan karena Allah hanya begitu, bukan. Kita begitu karena Allah, karena kita maunya kita begitu. Ekonomi rusak, ekonomi ini kan ada yang merusak, ada yang mengatur sehingga rusak. Itu masalah. Dan pilihan manusia sekalipun seperti itu. Itulah yang dibuksi dalam sistem ekonomi disebut sistem kapitalis. Sistem kapitalis. Di mana orang yang modal yang besar, dia akan muasa. Atau modal dikuasai oleh orang, beberapa orang saja. Di mana Islam sudah mengatur itu sebenarnya untuk kemaslahatan manusia. Tapi si manusia ini masih menggunakan tadi hawa nafsunya. Dia menuhankan, dia menjadikan hawa nafsu sebagai roh, sebagai pengatur hidup. Jadi sekarang kita harus bagaimana nih dengan ekonomi seperti ini? Pertama, kita banyak istighfar kepada Allah. Istighfar. Kita mengaku salah

Kita harus perbaiki. Kita harus perbaiki sistem yang berlaku di dunia ini. Kita tidak lagi menggunakan sistem kapitalis. Tapi Allah sudah memberikan jalan yang benar. Tapi Allah sudah memberikan aturan yang benar. Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang kita syukuri saja. Kita syukuri, kita nikmati. Ya, kita berjalan semaksimal kita. Kita berusaha yang lain untuk mendapat penghidupan yang lebih baik dan sebagainya. Kita berusaha seperti itu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kita harus bisa merasakan bahwa yang merasakan itu tidak kita sendiri, tapi semuanya merasakan seperti itu. Nah, kita berpikir sama-sama. Maka kita harus berjamaah. Ya. Misalnya di lingkungan Pak Johan, tadi ada jamaah masjid dan sebagainya. Berjamaah, saling melindungi, saling melengkapi. Di tempat kerjaan, ayo saling melengkapi, berjamaah juga. Kenapa? Saling mengingatkan, saling mendukung dan sebagainya. Karena itu prinsip Islam, ta'awun, saling tolong menolong. Lihat satu sisi kekurangan, satunya bantu. Terus dan sebagainya. Maka itulah akan menyelesaikan satu persatu masalah yang muncul di antara kita. Ini sifat ta'awuniyah seperti itu yang sekarang ini mulai pun dikikis dengan berbagai macam isme yang lain, atau liberalisme, hedonisme, dan sebagainya. Padahal kita harus bi isme Allah, bismillah, harus menang isme Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidak menang isme lah, tidak dengan hedonisme, tidak dengan melihat. Sementara kita dilihat tontonan dengan sinetron-sinetron, drakor-drakor, drajin dengan CEO, dengan apa namanya, kemelapnya, uangnya, kemelapan harta dan sebagainya, jabatan dan sebagainya. Nah itu spokin orang seperti itu. Sehingga manusia berpikir seolah hanya seperti itulah yang berharga. Hanya orang yang mampu tinggi seperti itu yang berharga. Kalau dia rendah, dia malah merendahkan kepada orang. Tidak melihat bahwa rendah tidaknya derajat seorang itu bukan karena ketakwaannya, tapi dari statusnya, dilihat dari hartanya, dari kecantikannya, dari kegantengannya dan sebagainya. Mobilnya apa sih? Punya kartu kredit apa sih? Dan sebagainya. Seolah-olah seperti itulah yang disebut sebagai suatu yang tinggi derajatnya. Jadi yang pertama, yang kedua, ketiga itu. Yang keempat, ya kita kembalikan pada kita untuk sedikit-sedikit kita kembali ke apa sistem ekonomi yang Islam. Jadi belajar dulu, kita sama-sama belajar sistem ekonomi yang Islam itu seperti apa sih. Nanti ada bahasan tersebut. Kemudian dari Pak Bambang, bahwa kenapa kalau sudah mengatur manusia semuanya kok kita harus bekerja keras dan sebagainya. Sebalik ya. Tadi saya katakan mengatur itu adalah Allah memberikan sistem. Kita manusia disuruh untuk memilih. Kita manusia disuruh untuk memilih. Jadi diatur semua itu bukan Allah takdirkan si A, si miskinkan aja, si B dibuat bodoh saja. Tidak. Kita diberikan amanah oleh Allah untuk berusaha. Inna Allaha ma yukhadimu biqaumin hatta yukhadimu bi'anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaumnya itu yang merubahnya sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11 kalau nggak salah. Jadi artinya manusia ini sudah diberikan hak yang paling asasi dari Allah, yaitu untuk memilih. Kita bukan robot. Mengatur di situ artinya

0: Allah memberikan sistem yang begini loh. Ini. Tinggal manusia ini menggunakan yang mana. Hari ini kita lihat, sesederhana saja. Kalau kita hidup bertetangga, atau dan lain sebagainya. Misalnya contoh, ada tetangga kita, ada yang meninggal. Apakah kita terbiasa mensupport keluarga yang meninggal itu dengan, okay, saya tetangga satu mengatakan, saya suplai untuk paginya, makan, biasa saya. Siang, saya, siang, saya malam saya, sama beberapa hari, ditackle oleh tetangga kita. Saya ada tak seperti itu? Nah, atau malah nunggu aja, wah, nanti ada selamatan nih. Satu hari, tiga hari, tujuh hari, asal enak nanti dapat makanan gratis. Nah, sifat-sifat seperti itu yang harus digeser. Paradigma-paradigma seperti itu harus digeser. Seharusnya orang yang sudah meninggal, ada yang meninggal, kesusahan, disupport. Kami dulu di kampung saya, bapak saya, mertua saya itu sudah memberikan contoh pada saya, khusus kami sekeluarga. Kalau tetangga yang ada yang meninggal, udah langsung masak apa nasi apa segala siapkan, nih makanan pagi siapkan, siang siapa nanti yang ambil. Sampai tiga hari di rumah kami pun nggak boleh sempat ada yang boleh masak. Semua keluarga tetangga-tetangga itu mensupport. Nah, budaya-budaya inilah yang sedikit berkurang mungkin, bahkan mungkin biar susah kita cari. Padahal itulah Islam. Mengajarkan kita untuk ta'awuni. Jadi, Allah mengatur kehidupan alam semesta ini, maksud dengan memberikan aturan, dengan memberikan sistem, dengan memberikan norma-norma yang ada melalui Al-Quran dan Sunnah. Nah, si manusia ini ambil ini buat arah hidup, ini buat hidupnya. Maka dengan menggunakan aturan-aturan Allah, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih hebat, lebih luar biasa daripada kita hari ini. Insya Allah. Sebentar,
1: Mbak. Baik, Ustadz. Ada satu pertanyaan lagi, Ustadz. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Dari Pak Joni nih. Bagaimana makna surah Al-Isra ayat 36 dan kaitannya dengan tausiah Bapak? Terima kasih dari Joni Tenggarong. Ya. Silakan, Ustadz.
0: Ya. Surat Al-Isra ayat 17 ayat 36. Kalau salah wala taqfu ma laisa laka bi 'alim. Nasama wal basar wal fuada. Qul ulaika kan ha'anhu mas'ula. Itu dikatakan pertama bahwa kita diperintahkan untuk tidak melakukan sesuatu tanpa ilmu. Tidak melakukan sesuatu tanpa ilmu. Artinya semua harus dengan ilmu. Harus dengan pemahaman ilmu. Yang kedua, sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan perasaan itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah memberikan modal kepada kita untuk hidup itu ada pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Suatu yang diberikan dari Allah pasti akan diminta pertanggungjawaban. Apa nih? Matanya untuk apa? Pendengarannya untuk apa? Perasaannya untuk apa? Untuk melihat tanda kekuasaan Allah atau tidak? Untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah atau tidak? Atau justru sebalik, dia gunakan matanya untuk melihat hal-hal yang tidak baik. dia gunakan pendengarannya untuk mendengarkan hal yang tidak baik, untuk mendengarkan, senang mendengarkan rumpian, senang mendengarkan gosip, senang mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Bahkan yang lebih parah lagi, senang sekali kalau mendengarkan orang nasib mau dilahirkan. Terkadang manusia ada yang senang mendengar orang yang mendengar orang lain itu susah. Ada orang yang susah mendengar orang lain senang. Ada yang seperti itu. Nah, berarti modal dasar ketiga itu pendengaran, penglihatan, dan perasaan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa pendengaran, penglihatan, dan perasaan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia sebaliknya malah digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang dimaksudkan nanti akan masuk dalam neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia yang bagaimana, yang menggunakan tiga modal dasar tadi tidak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 17:36 itu adalah bentuk pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas manusia yang telah diberikan modal dasar untuk ibadah, untuk hidup dunia mengarungi kehidupan dari mulai lahir sampai kepada kematian, untuk ibadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Tapi ternyata dia mungkin tidak baik menggunakan ketiga modal dasar itu. Harapannya Allah memberikan aturan, menjadikan Rob untuk dirinya. Kita si manusia ini menggunakan aturan-aturan Allah itu untuk kehidupan kita di dunia sebagai bekal menuju akhirat kelak. Demikian, Mbak.
1: Baik, Ustaz, Masya Allah jawabannya ya. Semoga Pak Johan, Pak Bambang, dan juga Pak Joni terjawab pertanyaannya. Baik, Ustaz, karena kita sudah di penghujung acara juga, sudah di 6 lewat 16 ya. Boleh nih Ustaz untuk disampaikan kesimpulan dan ditutup dengan doa. Silakan, Ustaz.
0: Baik, jadi kesimpulannya yang pertama, kita jadikan Allah sebagai Rabb kita. Sebagaimana dalam Al-Fatihah yang kita baca 17 kali minimal sehari, semalam minimal 17 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sebagai Rabb buat kita, sebagai pengatur hidup kita. Kenapa? Karena waktu kita dalam perut ibu kita, di alam rahim, kita sudah ditanya sama Allah, Alastu bi Rabbikum, bukakan aku ini Rabb kamu? Dan kita sudah menjawab, Bala kolu bala syahidna. Dan aku menyatakan, aku menyaksi, aku jadi saksi bahwa engkau adalah Rabb buat saya, pengatur hidup saya. Dan waktu hidup kita, di tengah kehidupan kita sudah berjanji kepada Allah, Radhi tu billahi Rabba. Saya telah ridho bahwa Allah sebagai Rabb buat saya, Allah sebagai pengatur hidup saya. Itu janji kita kepada Allah, Radhi tu billahi Rabba. Saya telah ridho bahwa Allah sebagai pengatur hidup saya. Dan ingat, nanti di alam kubur kita akan pun ditanya oleh malaikat, apa pertanyaan pertama? Man Rabbuka? Siapa Rabb kamu? Siapa pengatur hidup kamu? Kalau kita sudah terbiasa jadikan Allah sebagai Rabbnya, maka kita akan langsung bisa menjawab Allah. Tapi kalau dalam hidupnya dia senantiasa menggunakan Tuhan hawa nafsu sebagai Rabbnya, maka dia tidak akan bisa mengatakan Allah sebagai Rabb saya. Dia pasti akan mengatakan hawa nafsu lah rob saya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, jazakumullah, kita dalam hidup ini pasti ada godaan-godaan. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah kita untuk istiqomah, untuk teguh pendirian. Dalam surat Fusilat ayat 30 dikatakan, innal ladzina qalu rabbunallah, dan sungguh orang-orang yang berprinsip, yang qalu berprinsip, apa prinsipnya? Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, yang mengatur hidup kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tsummastaqamu, kemudian dia istiqomah, kemudian dia teguh pendirian. Terhadap apa? Teguh pendirian terhadap prinsip nyata. Prinsipnya apa? Yaitu Allah sebagai pengatur hidup. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan kepada mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati kuntum tu'adun. Janganlah kamu sedih dan janganlah kamu takut. Dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. Rabbi anjilni munjalan baraka wa anta akhirul munjirin. Rabbi anjilni munjalan baraka wa anta akhirul munjirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahi rabbil azzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para sahabat pendengar perempat FM sampai dengan yang dirahmati Allah. Demikian tausiah pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang maaf. Nasrullahi wa barakatuh. Wa basyiril mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syarif Hidayatullah dari SMI Muhammadiyah Paser atas tausiahnya pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik sekali, terima kasih Ustadz. Boleh dilanjutkan aktivitasnya.
0: Masih pamit.
1: Terima kasih Ustaz. Kerudusannya Irene Bos Muhammad Rinda. Itulah tadi tausiah pagi hari ini bersama dengan Ustaz Syarif Hidayatullah KHSPDI dari Sahabat Mishkat Indonesia Muhammadiyah Paser dengan tema Mengapa Allah Menjadi Rob atau Pengatur Manusia. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai ketemu lagi di Hikmah Pagi setiap Senin, Kamis dan Jumat. Saya Mia mengucapkan terima kasih pada pagi hari ini. Kita nanti lanjut lagi ke Rundes Rajan kemana-mana, tetap di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
4: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
5: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam.
4: seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
5: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
6: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
5: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
6: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
5: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
4: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
7: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat ke Rolanda yang sana RRI Perompas Samarinda. Masih dengan Bu Mia yo di pagi hari ini ke Rolanda sana. Di edisi hari Kamis 11 Juni 2026 nih, tidak mana nih kabarnya nih di hari Kamis nih. Semoga etam segalanya kesehatan segala ya Rolanda sana ya, karena etam nih masih di pertengahan minggu ya, masih di awal-awal bulan. Semoga nih petes habis gajian etam nih masih banyak sisanya supaya etam nih bisa liburan ya besok-besok ya Kroda sana. Nah, Kroda sana di Samarinda hambat nih, Mbok Mi akan memberikan informasi ya. Kroda sana nih berikut Mbok Mi hadirkan informasi perkiraan cuaca ya untuk wilayah Kalimantan Timur berdasarkan data terbaru dari BMKG. Jadi secara umum kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kalimantan Timur hari ini diperkirakan didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan. Namun masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di beberapa wilayah tertentu ya Bu Sumbo. Nah, untuk suhu udara sendiri di wilayah Kalimantan Timur diperkirakan berada pada kisaran 21 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi nih, yakni antara 62 hingga 99%. Jadi kondisi ini, kondisi kelembapan yang tinggi ini dapat menyebabkan udara terasa lebih gerah pada siang hari ya kendi ya, sekaligus mendukung terbentuknya awan hujan pada sore hingga malam hari. Di wilayah Kutai Timur sendiri cuaca ini umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan ya Bu Sumbo. Nah, beberapa kecamatan di seperti di Sangatta Utara, kemudian Sangatta Selatan, Muara Wahau, Busang, Telen, dan Rantau Pulung ini berpotensi hujan ringan nih di waktu tertentu. Suhu udara sendiri berkisar di 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapannya juga mencapai di 99%. Kalau di Balikpapan ya Bu Sumbo diperkirakan didominasi cuaca berawan dengan suhu udara sekitar 27 derajat Celcius dan pada periode beberapa pengamatan. Tapi yo, kalau Bu Sumbo, yo masyarakat tetap diimbau untuk memperhatikan perkembangan cuaca terkini sebelum melakukan perjalanan maupun aktivitas luar ruangan. Nah, jadi bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah ya Bu Sumbo, atau melakukan perjalanan darat atau bekerja di sektor lapangan, disarankan untuk menyiapkan payung atau jas hujan sebagai antisipasi. Dan pengendara juga diminta lebih berhati-hati pada saat melintas di jalan yang basah ya kendia dan licin akibat hujan, serta selalu menjaga jarak aman selama berkendara. Nah, itu dia Kroda sana. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini. Tetap jaga kesehatan, waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, dan semoga aktivitas etam berjalan aman, nyaman, serta lancar sepanjang hari.

0: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil, tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung, dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
1: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara etam masih nelinga yo di Samarinda hambat informasi kedua ya ke Ruanding sana. Menara ikonik Taman Samarinda terancam dibongkar, penjelasan Pemkot Samarinda. Jadi menara lampu hias Taman Samarinda menjadi perhatian publik setelah muncul rencana pembongkaran. Menyusul berakhirnya kerjasama antara Pemkot Samarinda dan PT Vista Media selaku pihak pembangun. Hingga saat ini nasib ikon kota tersebut masih menunggu hasil kajian teknis dan pembahasan lebih lanjut. Taman yang berlokasi di Jalan Bayangkara, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota itu memiliki menara tinggi yang setiap malam memancarkan cahaya dan menjadi salah satu daya tarik utama kawasan tersebut. Di bagian bawah menara berdiri 6 patung kuda berwarna putih yang selama ini mempercantik wajah taman dan menjadi latar favorit masyarakat untuk berfoto maupun bersantai. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Itvi Septiani, menjelaskan bahwa menara, patung kuda, serta air mancur merupakan bagian dari kerjasama yang dibangun bersama PT Vista Media. Seiring berakhirnya kontrak tersebut, PT Vista Media mengajukan usulan pembongkaran terhadap menara yang mereka bangun. Menanggapi hal itu, Pemkot Samarinda langsung melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah, unsur teknis, kecamatan, Satpol PP hingga bagian aset daerah. Menurut Itvi, peninjauan dilakukan untuk mengetahui secara langsung alasan yang mendasari usulan pembongkaran tersebut. Hasil peninjauan lapangan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat bersama PT Vista Media yang dijadwalkan dilakukan melalui sambungan Zoom. Dalam rapat itu, Pemkot akan meminta penjelasan lebih rinci mengenai kondisi teknis menara serta mekanisme pembongkaran yang diusulkan. Itvi mengkonfirmasi bahwa surat resmi pengajuan pembongkaran memang telah diterima Pemkot Samarinda. Informasi kedua ke Ruanding sana. Naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi Pertamax per Rabu 10 Juni 2026 memicu respon negatif dari pengamat ekonomi. Kenaikan drastis ini dinilai menjadi hantaman telak bagi daya beli masyarakat yang situasinya sudah stagnan. Berdasarkan data resmi Pertamina Patraniaga, harga Pertamax Aron 92 kini melambung menjadi Rp16.250 per liter atau melonjak tajam sebesar Rp3.950 per liter. Dari harga sebelumnya yang bertengger di angka Rp12.300 per liter. Selain Pertamax, Pertamax Green 95 juga ikut merangkak naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu hanya Pertamax Turbo yang posisinya tidak bergeser, tetap di angka Rp20.750 per liter. Kenaikan Pertamax ke angka Rp16.250 ini berdampak pada beberapa sektor. Pertama, bakal imbas pada Pertalite yang mana terjadi migrasi massal konsumen ke BBM bersubsidi dan stok kian terbatas dan antrean SPBU diprediksi semakin mengular panjang. Kemudian biaya distribusi dan logistik operasional truk, ojek online atau ojol, shipping dan ekspedisi logistik dipastikan membengkak. Kemudian harga kebutuhan bahan pokok atau sembako, kemudian tarif jasa hingga ongkos kirim ikut merangkak naik akibat efek domino inflasi hingga sektor konsumsi rumah tangga melambat, menekan kelas menengah ke batas bawah. Terkait kebijakan tersebut tadi, pengamat ekonomi dari Universitas Melawan atau UNMUL Samarinda Purwadi Purwoharsojo mengibaratkan kondisi ekonomi rakyat Indonesia saat ini layaknya seorang petinju yang kehabisan napas di sudut ring. Purwadi menilai klaim Pertamina terkait kajian pasar akibat fluktuasi minyak dunia terasa aneh, padahal Menteri ESDM sebelumnya sempat berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. SIDA mengkhawatirkan pola klasik kelangkaan BBM akan terulang kembali. Berdasarkan pantauan SIDA dalam perjalanan dari Kutai Barat menuju Tenggarong, antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite dan solar sudah mengular panjang. Lebih lanjut, SIDA memaparkan data mengkhawatirkan mengenai penyusutan kelas menengah di Indonesia yang turun hingga 15%. Hal ini diperparah dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di Kaltim, khususnya pada sektor pertambangan batu bara dan perhotelan. SIDA pun menduga hasil perasan uang dikenakan Pertamax ini dilarikan pemerintah pusat
Untuk menutupi kebocoran program jaminan sosial, pendanaan koperasi Merah Putih hingga membayar utang luar negeri. Oleh karena itu, sedang mendesak Bank Indonesia, OJK, BPK RI hingga PPATK untuk mengawasi ketat aliran dana ini agar transparan. Informasi barusan Mbak Mia kutip dari lamannya kaltim.tribunnews.com ya, kron di sana, dan sekaligus mengakhiri di Samarinda Hambat pada pagi hari ini. Setelah ini jangan kemana-mana, kita ketemu lagi dalam program Dendang Mahakam Kendia Etam Bisa Markus Lagu-Lagu Pasisir Wilayah Kalimantan ya, di kron di sana di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan Mbak Mia, tetap di RRI Pro 4 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Pride and Prejudice adalah novel klasik karya Jane Austen yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1813. Cerita ini mengikuti kehidupan keluarga Bennet, khususnya sang putri tertua Elizabeth. Di Inggris abad ke-19 pada waktu itu, di mana cerita novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kebangsawanan, kekayaan, dan moralitas sosial. Ceritanya dimulai dengan perkenalan keluarga Bennet, di mana mereka tinggal di Longbourn, properti kecil yang akan diwariskan kepada sepupu jauh mereka jika mereka tidak memiliki anak laki-laki. Ini adalah sumber kekhawatiran bagi Mr. Bennet. Oleh karena itu, dia ingin mencarikan suami yang kaya dan stabil bagi putri-putrinya. Namun, kehidupan keluarga Bennet menjadi lebih rumit ketika Bingley, seorang pria kaya yang tampan, pindah ke Netherfield Park di dekat Longbourn. Bingley segera menarik perhatian putri kedua Bennet, Jane, yang tampaknya membalas perasaannya. Sementara itu, saudara laki-laki Bingley, Mr. Darcy, adalah seorang pria yang kaya, tapi juga dingin dan tertutup. Kesan pertama Elizabeth terhadap Darcy adalah buruk, dan sebaliknya. Kedua karakter ini menderita dari kebanggaan dan prasangka mereka sendiri. Cerita novel terus berlanjut. Konflik dan drama mulai berkembang. Elizabeth bertemu dengan seorang pria bernama Mr. Wickham yang mengklaim bahwa Darcy telah menganiayanya. Elizabeth mulai mempercayai klaim-klaim Wickham dan dengan cepat membentuk pandangan negatif terhadap Darcy. Namun, cerita ini tidak hanya tentang hubungan antara Elizabeth dan Darcy. Ini juga melibatkan interaksi dan konflik antara karakter-karakter lain di masyarakat. Ada interaksi yang menarik antara Elizabeth dan Lady Catherine de Bourgh, seorang bangsawati yang sombong dan eksentrik, serta interaksi antara saudara-saudara Bennet yang lain, termasuk Lydia yang ceroboh dan penuh semangat. Saat cerita berlanjut, ketegangan dan konflik mencapai puncaknya. Jane dan Bingley berpisah karena kebingungannya yang berlarut-larut. Dan Elizabeth mengetahui kebenaran sebenarnya tentang karakter Darcy. Dia menyadari bahwa Wickham adalah seorang penipu dan bahwa Darcy sebenarnya adalah pria yang baik hati dan setia. Dalam puncak cerita novel ini, sebuah adegan yang dramatis di Pemberley, properti Darcy. Di sana Elizabeth menyaksikan sisi lain dari Darcy yang lebih hangat dan menghormati. Hubungan antara keduanya mulai berkembang, meskipun masih ada hambatan-hambatan sosial dan kebangsawanan yang harus diatasi. Dan pada akhirnya, novel ini mencapai titik klimaksnya dengan pertunangan antara Elizabeth dan Darcy, serta antara Jane dan Bingley. Ini adalah puncak dari perjalanan emosional dan perkembangan karakter yang telah terjadi sepanjang cerita. Secara keseluruhan, novel Pride and Prejudice adalah karya yang memukau dan cerdas, menggambarkan kehidupan dan cinta di masyarakat Inggris pada abad ke-19. Jane Austen sebagai penulisnya dengan cemerlang menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan menangkap nuansa-nuansa sosial pada zamannya. Novel ini tetap menjadi salah satu karya paling dihargai dalam sastra Inggris dan terus memikat pembaca dari berbagai generasi. Demikian esensi buku berjudul Pride and Prejudice, karya Jane Austen. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar datang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan sanak goa berlapis di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata alam unggulan. Kawasan ini menyimpan sekitar 22 goa yang tersebar di wilayah Desa Baratan dengan keunikan berupa lorong dan jalur bawah tanah yang saling terhubung antara goa. Keberadaan jaringan gua alami tersebut menawarkan pengalaman petualangan yang menarik bagi wisatawan, peneliti maupun pecinta alam yang ingin mengeksplorasi keindahan bawah tanah Kalimantan Utara. Selain itu, formasi batuan alami yang masih terjaga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Selain keunikan geologinya, goa berlapis juga dikenal sebagai habitat burung walet yang sejak lama menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Kawasan ini memiliki nilai sejarah karena telah dimanfaatkan sejak masa Kesultanan Bulungan dan menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat lokal. Perpaduan antara wisata alam, sejarah, dan potensi ekonomi dari sarang burung walet menjadikan goa berlapis sebagai aset wisata yang menjanjikan. Dengan pengelolaan yang tepat dan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, kawasan ini berpotensi menjadi salah satu ikon wisata unggulan Kalimantan Utara di masa mendatang. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat sahabat budaya. Kembali lagi dengan Mbok Mia Kronesana Yo di dalam program Dendang Mahakam. Nah, di Dendang Mahakam kedia etam bisa merequest lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan tentunya Kronesana Yo di 0541727256 atau di 736152 atau di WhatsApp di 0811589984. Nah, kerandeng sana di Dendang Mahakam pada pagi hari ini, dari tadi ini sudah nih Busu Hamdan nih, Julak Hamdan nih mengantri dari tadi menunggui ini yang buka jalur WhatsApp-nya ya, jalur teleponnya ya. Kita sapa dulu Kak Hamdan. Halo, sama-sama salam budaya Kak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam.
1: Selamat siapa nih?
0: Sama Mbok Mia nih, Julak. Julak kan
1: Mbok Mia sudah sarapan gak belum?
0: Belum.
1: Bilang sama Bu Semamat.
0: Nanti minta
1: mihun.
0: Minta mihun.
1: Sama apa itu? Sama ikan apa itu?
0: Haruan. Nyaman tuh, mihun sama jukur haruan.
1: Awan kerupuk.
0: Lawan kerupuk tambahnya nyaman leh.
1: Kerupuk udang.
0: Apa kabar kita, Kai?
1: Keberatan lah. Mohon maaf lahir batin.
0: Siap, sama-sama.
1: Mudah panjang umur, rezeki.
0: Amin.
1: Bangun.
0: Hari Kamis.
1: Apa pulang, ada acara apa pulang hari Kamis nih?
0: Hari Kamis acaranya apa ya? Tidak biasanya.
1: Apa ya?
0: Nanti malam pantas Jawa nanti malam.
1: Oh, pantas Jawa tapi minyak naik. Pantas Jawa tapi minyak naik kayak apa itu?
0: Iya itu. Aduh. Tapi pertama naik. Jelek malah gua apa nih?
1: Tak martabak naik pulang.
0: Jangan sampai leh.
1: Pisang goreng naik juga.
0: Pisang goreng naik juga ya.
1: Sudah aja barulah.
0: Anda harus lagu kan Julak?
1: Lagunya Mia yang ngatur sama Bu Semamat.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Hamdan. Seperti biasa sih dari paling gercep ya, ke paling gercep paling pagi nih. Bangun nyer sih dulu. Kita sapa dulu kerana salah di belakangnya Julak Hamdan. Halo, sama-sama salam budaya.
2: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya, dekan salam. Lagunya rindu sekali Jambo.
0: Lagunya rindu sekali ya. Oke, siap.
2: 7.18 waktunya singkat kan Mbok Yo.
0: Sudah 7.18.
2: Dan ini Julak Hamdan tadi, Busu Misran, Mbok Yuli juga. Terus itu ada Busu Dehem. Laju kamu sepeda Mbok, takut hujanan Boy.
0: Oh iya, mendung kan Busu?
2: Mendung Mbok, ditapain Boy. Iya dah Mbok, kan Busu Dehem hati-hati di jalan, laju tuh Mbok sepeda Mbok. Kesah ajanya tuh Boy dengan kawannya tuh bertiga tadi tuh. Dan tua Baron didengarin lagi radio, rusak radio sudah.
0: Bah, rusak minta disubsidi nih dekatnya nih.
2: Tidur sudah mulai menghambat ini sudah.
0: Ya Allah. Mengingat.
2: Mengingat saya Mbok Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama lagi di belakang Ibu Sumamat ya. Halo, selamat salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Budaya kan salam, Bu Syari, apa kabar?
3: Baik.
0: Alhamdulillah, sudah sarapan apa belum?
3: Sudah.
0: Makan apa?
3: Makan telur dadar.
0: Telur dadar, nyamannya. Aduh, jadi lapar nih Mbok Mia. Mau lagu apa nih Bu Suari?
3: Tebu Banjar.
0: Judulnya apa nih?
3: Iwak Petin Bakar.
0: Oke, siap. Salam sapanya buat siapa nih Bu Su? Oke, siap. Terima kasih Bu Suari. Assalamualaikum. Busu Ari ya, kita sapa lagi kronesan di belakangnya Busu Ari. Halo, selamat salam budaya.
4: Budaya kan salam.
0: Budaya kan salam.
4: Selamat pagi, ini kan Mbok Mia ya.
0: Dengan Mbok Mia nih Busu Hamzah.
4: Mbok Mia.
0: Iya.
4: Mbok Mia.
0: Kenapa Busu?
4: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya Busu Hamzah?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Tadi ada mengirim pesan di WhatsApp ya?
4: Iya, lagunya Kembang Goyang.
0: Kembang Goyang. Salam sapanya buat siapa nih, Busu?
4: Sapanya pertama sekali intinya Bumi. Selamat bertugas, selamat sehat selalu. Dimurahkan rezekinya,
0: dilancarkan
4: urusannya dan dijauhkan segala merahaya dan musibah.
0: Amin.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suhamzah di Jambi. Tadi Sidani mengirim pesan di WhatsApp ya. Tegaknya nih puas mendi anu nelpon nih kalau dari sana. Kalau di kota saya kita nelenggak lagi dulu ya. Setelah itu kita buka kembali di jalur interaktifnya di telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152 atau di WhatsApp nih. Ada juga yang mengantri di WhatsApp nih di 0811-581-9984. Tapi sabar dulu, kita nelingin lagu dulu. Ada lagu dari Banjar, dari Kutai dengan Rindu Sekali, dan juga dari Banjar dengan Iwak Patin Bakar.

0: Sekarang mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit sampai program-program inspiratif cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lanjut lagi kerolehan suara masih di dalam mahakam. Yoh, kita sapa-sapa lagi nih yang sudah bergabung di WhatsApp dan Mbok Nana. Halo, selamat salam budaya Mbok Nana.
1: Halo, selamat salam budaya. Assalamualaikum Mbok Mia yang krecek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbok Nana yang krecek jiwa. Apa kabar kita Mbok?
1: Baiklah, di sini mendung.
0: Oh, di sini juga mendung nih tegaknya Mbok, betul kelihatan. Tapi tadi tegaknya ya, sih
1: kan, iya. Kan tadi malam hujan kali Mbok. Ini kan karena kan malam Jumat Mbok.
0: Oh, iya. Iya kali Mbok ya.
1: Hujan kayaknya di sini dulu tuh harian tuh hujan.
0: Hujan lebat ya Mbok ya.
1: Iya. Mbok, aku putarkan lagu Nasi Bekepor aja Mbok.
0: Nasi Bekepor. Oke, siap. Salam siapa yang siapa nih?
1: Salam buat saudaraku Bunda Juli ya, mungkin selalu sekeluarga juga, buat Mbok Dila juga, buat Mbok Reni, Mbok Sanawiya, Mbok Betika juga, buat Busu Misra, Busu Ago, Busu Kutai juga ya, buat Mbok Elsa juga, buat segala-galanya aja Mbok.
0: Oke, buat siap Mbok.
1: Ya, hati-hati Mbok ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Nana di Wangkur Rawang. Tadi khususnya lagu Nasi Bekepor ya, lagu Kutai. Kita sapa lagi kronesana di belakangnya Mbok Nana. Halo, selamat salam budaya.
2: Halo, salam. Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam Mbok Yuli.
2: Iya.
0: Apa kabar Mbok Yuli?
2: Kabarnya baik, Le.
0: Alhamdulillah. Cuaca mendung juga kan, Mbok?
2: Gerimis.
0: Oh, gerimis malah ya.
2: Iya.
0: Lagunya apa nih Mbok Yuli?
2: Masih kebagian kah?
0: Insya Allah masih.
2: Ini aja, Putri Junjung Bui.
0: Putri Junjung Buih. Oke, siap.
2: Ya, lagu Banjir. Ada Nana tadi ya. Selamat hambat. Di sana mendung ya.
0: Mendung di sana katanya.
2: Terus ada Bu Mamat tadi ya. Selamat hambat juga. Ada Bu Abdul Rahim, Bu Abdul Syukur. Terus ada Mbok Reni, Mbok siapa tuh, Mbok Mutrika, Mbok Sanawiyah, Nahilas, Bu Eka. Salamnya buat galanya aja sudah. Mbok Di Mbok Dila.
0: Umi Dila.
2: Di anak Umi Dila itu nak. Salamnya buat galanya aja Mbok ya.
0: Oke, siap Mbok.
2: Ya, tak tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Yuli. Kita sapa lagi nih di belakang Mbok Yuli, ada Mbok Grecek juga nih, Mbok Reni. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Mia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbok Reni.
3: Lagunya umpatan aja.
0: Lagunya umpatan aja.
3: Ini lagunya kita dan padat.
0: Salam sapanya buat siapa nih Mbok? Ya,
3: buat Mbok Nana tadi ya. Sapaannya kita kecil Mbok. Untuk Mbok Nana tadi, terima kasih sapaannya Mbok Yuli, Musi Mamat, Musi Abdul Rahim, Musi Jani, Musi Iis, Musi Sagus Oko, Musi apa tuh, Musi Wayu, Musi Ari, Bu khusus semuanya dah.
0: Oke, siap.
3: Nailas
0: juga ya.
3: Sama Mbok Nurul, sama Mbok yang segalanya aja dah. Mohon niatnya selamat itu dia siang krecek. Di sini mendung.
0: Belum terlalu hujan ya Mbok ya berarti ya.
3: Nah, apa namanya? Ada orang masuk dalam drum.
0: Masuk dalam drum. Oke, siap Mbak Reni.
3: Mohonnya sama petugas mulut jaga jadi apa yang sebelum hujan.
0: Betul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni. Kita sapa lagi ya, belakangnya Mbak Reni nih, keron dan sana. Ya mana duluan tadi tuh? Yang ini tegaknya nih. Halo.
4: Halo.
0: Salam budaya.
4: Waalaikumsalam.
0: Kayaknya suaranya Bu Suwahyu nih.
4: Iya.
0: Dari passwordnya nih. Tadi kayaknya mau telepon di WA, gak sempat-sempat, akhirnya telepon di telepon biasa ya jadinya ya.
4: Tekapit.
0: Apa kabar nih Musu?
4: Baik aja.
0: Alhamdulillah. Sudah hujan apa belum nih di LBS nih?
4: sudah krimis-krimis ini.
0: Oh, sudah krimis-krimis. Iya. Berarti ini jadi jemuran kita leh.
4: Dijadiin, boy. Iya. Dari sarapan nih itu.
0: Iya itu, alhamdulillah. Beli bubur ayam ini nyaman nih.
4: Leh, jangan bubur ayam. Paling yang apa namanya yang ringan aja lah dulu. Wadai-wadai kan
0: tadi. Oh iya, yang ringan kapas leh.
4: Mana pulang orang makan apa sebenarnya kamu?
0: Ya Allah. Besumen ini sempat mbak memutarkan mondi sempat di papa malah gua apa?
4: Iya, jangan takut jangan gair aja.
0: Jangan takut jangan gair. Oke, siap. Salam iya. Siapa nyebut siapa nih, Buso?
4: Ya siapa ya? Bora ini tadi ya. Terima kasih sapaannya yang udah gabungan aja pokoknya semuanya. Untuk Mbok Mianya selamat bertugas saja, sehat selalu.
0: Oke, siap Busu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Wahyu di Lubuk Sawah ya. Kronesan ini Mboknya putarkan lagu aja dulu ya. Kita break lagi nih. Ada lagu yang sudah menanti, ada Kembang Goyang dan juga Nasi Bekepor.
5: Nasib galahan nih, baru jadi pengantin baru.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak.
1: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
0: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
1: Kenapa emang?
0: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
1: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
0: Mama lupa, Pak, bayar air.
1: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak terurus.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Busumbok Promat RS Samarinda Suara Budaya Nusantara masih di Dendang Mahakam yo Busumbok. Nih Mbok Mie membacakan dulu pesan-pesan kronis sana ya, yang sudah bergabungan di WhatsApp dan juga di Facebook nih. Di WhatsApp ada Bus Abdul Syukur, Rejar Sida di sini hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Mia, absen mahan nih Jar Sida di sana hujan yo di Ambalat. Ambalat Ambarawang laut maksudnya. Dan ada juga tadi dari busu siapa tadi leh? Oh busu Busu Hamzah, tadi kan Busu Hamzah juga menelepon juga yo. Ini salamnya ya tegak tadi Sida Markus lagu Kembang Goyang ya. Dan kemudian ada di Facebook ya Busu Mbok yang bergabungan dengan kita di Dendang Mahakam nih, ada Mbok Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat hambat, salam budaya Mbok Mia, hadir dari Mbok Nurul, salam segalanya aja, moga abah sehatan seberataan buat Mbok Mia, makasih, wassalam. Terima kasih Mbok Nurul di Kemakmuran. Ada juga Pak Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Opik di Cirebon. Ya Pak Opik. Dan ada juga Mas Pujo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya Jambi hadir merapat. Salam sehat. Siap. Nah, busu Mas Pujo. Dan juga ada busu Edi Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Edi Johan Daman Huri Samarinda. Salam buat semua pecinta musik Dendang Mahakam yang berada di mana saja. Buat Mbok Mia yang bertugas, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Selalu amin. Amin min ya rabbal alamin. Terima kasih busu Mbok yang sudah bergabung ya di Dendang Mahakam pada pagi hari ini, baik di jalur telepon, WhatsApp, Facebook juga, dan juga di RRI Digital ya. Semoga doa-doa baiknya kembali ke kita semua, dan semoga kesehatan segalanya ya Bu Sumbo, dan langsung melanjutkan aktivitas. Nah setelah ini kita ketemu lagi nih Bu Sumbo di Halo Benua Etam di pukul 8 waktu Indonesia Tengah nih Mbok Mia sekalian. Pamit nih di Dendang Mahakam, tapi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Proombat RRI Samarinda. Kita nelinga lagu nih kru di sana, ada Putri Junjung Buih dan juga Jangan Takut Jangan Gair.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Baunya pang, sungai ini leh. Tegak apa nih bau? Coba lihat itu, sungai dijadikan sida odah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian Sana Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur terus berupaya menjaga kelestarian alat musik tradisional sampai sebagai bagian penting dari identitas budaya bangsa. Pelestarian tidak hanya dilakukan melalui museum, tetapi juga dengan memastikan ekosistem budaya sampai tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Kaltim, Lestari sampai memiliki nilai sejarah dan budaya yang merekam hubungan manusia dengan alam serta kehidupan sosial masyarakat Dayak. Alat musik yang terbuat dari kayu pilihan hutan Kalimantan ini juga memiliki makna magik dan filosofis yang kuat bagi peradaban Dayak. Lestari menjelaskan motif ukiran pada tubuh sampai melambangkan daya upaya, kebesaran dan keagungan masyarakat yang hidup selaras dengan alam. Namun sudah mengingatkan pelestarian budaya dapat terancam jika dilakukan secara kaku tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat di tingkat akar rumput. Pemerintah diharapkan berperan sebagai fasilitator yang mendukung keterlibatan masyarakat dalam menjaga warisan budaya tersebut. Selain melalui pendidikan, eksistensi sampai juga perlu diperkuat lewat perayaan adat, kegiatan pariwisata serta berbagai atraksi budaya kontemporer agar tetap relevan bagi generasi masa kini. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.